0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari sejumlah ruas tol. Kami terima informasinya dari Jasa Marga di akun X@PT Jasa Marga. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari

0: keluar masuk rest area. Informasi lain dari Cikarang Barat, kilometer 28 sampai dengan kilometer 26.700 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian informasi di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Tangerang kilometer 18 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 10 arah Kebon Jeruk padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 3400 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dan juga hati-hati Abang Pos setelah underpass Tomang sampai dengan Kebon Jeruk kilometer 3400 ada kontraflow ya pagi hari ini di ruas tol Jakarta Tangerang. Dari Cawang di ruas tol dalam kota Cawang kilometer 1 sampai dengan kilometer 02 arah Tomang padat ada volume lalu lintas. Kemudian dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Untuk lajur kontraflow pagi hari ini Abang Pos di ruas tol dalam kota dari Halim ya gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk ruas tol Jor dari Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar di kedua arahnya. Kemudian Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar di kedua arahnya. Informasi lain disampaikan juga dari TMC Polda Metro untuk pelayanan SIM keliling ya. Hari ini Abang Po dari TMC Polda Metro ada informasinya apakah sudah disampaikan? Baik, sepertinya belum ada update terkini untuk pelayanan SIM keliling ya. Abang Po yang juga pagi hari ini mungkin sedang di perjalanan baik di KRL, LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko atau sedang di kendaraan pribadi juga ya. Selama tidak sedang mengendarai kendaraan, Abang Po bisa sampaikan informasi pantauan lalu lintas di sekitar Abang Po pada pagi hari ini seperti apa pantauannya. Abang Po juga bisa sampaikan ya informasi selengkapnya lewat WhatsApp di 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta, Abang Empo. Nah, jadi kabar Jakarta bareng Abang Arif, Pak Mempo Nopa yang lagi sibuk ngurusin keluarga. Selamat pagi buat Abang Empo yang pagi hari ini baru aja gabung. Buat yang telepon ke WhatsApp, mohon maaf ya. Telepon WhatsAppnya masih error nih kalau telepon masuk, ya. Tapi kalau telepon keluarnya sih bisa, ya. Kita pagi hari ini lagi ngomongin soal Satpol PP, bukan Satpol PP ya Bang Po. Ngomongin soal Hari Pamong Praja, ya kan? Tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Pamong Praja. Nah, Hari Pamong Praja, kenapa ada yang namanya Hari Pamong Praja ini ya Bang Po? Pamong Praja.
1: Pamong artinya apa? Pamong.
0: Nah, kita pengen tahu nih, pamong tuh artinya orang melayani gitu ya, pelayan, pengurus, pengasuh tuh pamong. Praja tuh punya arti rakyat. Iya kan, atau masyarakat. Makanya pamong praja itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat.
1: Kalau pramuka, praja muda kirana.
0: Karana.
1: Oh, karana.
0: Praja muda karana. Kalau pamong praja, praja muda karana. Berarti praja itu kan tadinya rakyat.
1: Rakyat.
0: Rakyat anak muda, rakyat berarti muda.
1: Karana.
0: Karana.
1: Karena mereka masih muda.
0: Karena masih mereka muda.
1: Iya, betul. Makanya dinamakan pramuka.
0: Pramuka. Karena mereka masih muda.
1: Iya betul. Atur aja dah.
0: Iya, gitulah Bang Po. Dan keberadaan dari pamong praja ini memang tentunya adalah untuk menjaga suasana daerah tetap kondusif dan juga tertib, ya, menegakkan peraturan daerah yang berlaku secara persuasif dan juga mendukung kelancaran berbagai aktivitas warga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, ya. Dan ngomongin soal pamong praja, seandainya
1: andai
0: Abang Empo jadi pamong praja.
1: Aji.
0: Seandainya nih Abang Empo jadi Satpol PP yang punya kekuatan super, kira-kira hal apa yang pengen Abang Empo beresin lebih dulu pakai kekuatan super buat bantu jaga ketertiban di sekitarnya Abang Empo? Langsung aja ke telepon 0213504510 atau ke chat WhatsApp ya di 0812112928. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Kabar lagi gini nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kalau dia mah kagak ada apa namanya tampang-tampang jadi pamong praja, kagak ada.
0: Cocoknya apa?
1: Cocoknya tuh jadi penjaga hutan.
0: Emang apa?
1: Hah?
0: Emang apa?
1: Kan badannya gede.
0: Badannya gede.
1: Iya,
0: Keker.
1: Keker. Kulit agak ireng.
0: Iya, terus.
1: Rambut agak kiting.
0: Iya.
1: Iya, cocok.
0: Oh, punya kemampuan bergelayut dari satu pohon ke pohon.
1: Nah, tuh, terus punya kemampuan juga nyakar-nyakar tanah tuh.
0: Iya. Kayak celeng ya.
2: Selamat pagi Bang Arif.
0: Selamat pagi Bang Hasan.
2: Jakarta.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Bang Hasan.
2: Ya.
0: Seandainya Abang jadi Satpol PP yang punya kekuatan super, apa yang mau Abang lakuin, Bang?
2: Dibersihkan dulu, dirapikan dulu.
0: Apanya?
1: Jangan apanya?
2: Berserakan.
0: Apa?
2: Rapikan dulu, jangan ada berkeliaran di trotoar.
0: Ya apanya?
1: Apanya yang dirapiin, apanya yang dibersihin?
2: Ya apa-apanya aja lah. Yang sekiranya mengganggu, gusurin dulu dah. Yang sekiranya bangunan-bangunan yang merepet di jalan itu.
0: Pokoknya apapun, apapun benda yang tidak semestinya ada di trotoar itu harus dibersihin gitu Bang.
2: Kadang-kadang bikin pagar gerbang juga ngelewatin ininya sama jalurnya.
0: Iya.
2: Jalurnya di mana dia yang ngelewatin kemana? Ya itu banjir itu harus ditertibkan itu. Nah, kita keluar dari super ya, udah kita berantas aja, bongkarin dulu.
1: Oh, gitu.
2: Ini jatah abang, jatah bapak tuh di sini tuh, pagernya bukan lewatin got.
0: Oh betul.
2: Ini mah, ujug dah. Bikin warung lewatin got. Dari makan bau jalan, apakah tertib?
1: Nah itu tempat apakah abang.
2: Mengganggu.
1: Itu tempat Bang Hasan.
2: Ya semua.
1: Oh semua.
2: Ya saya amatin di Cirenda itu buat begitu.
1: Oh iya iya.
2: Pada
1: iya.
2: Makan bau jalan loh.
1: Oh jadi pengamat juga Bapak sekarang?
0: Nah Bang.
2: Ya itu memang begitu Pol.
0: Bang nih saya mau tanya.
2: Kadang-kadang dikasih tahu nggak ya. Lah nomor-nomor gitu-gitu katanya.
0: Saya mau tanya nih sama Bang Hasan nih. Orang-orang nih pedagang-pedagang yang pada makan bau jalan, itu dia waktu makan pakai nasi gak?
2: Ya itu dalam arti ya kalau makan sih di jalan, di bangku, di meja nah, kalau makan mah.
0: Makannya pakai nasi gak yang jadi pertanyaan saya?
2: Mengganggu, bukan kalau makan sih pasti pakai nasi yang dagangnya mah.
0: Oh iya.
1: Iya kan dia makan bau jalan.
0: Dia kan makan bau jalan.
1: Waktu
0: makan bau jalan itu dia pakai nasi gak makan?
2: Makanya itu bangunannya itu ngabisin area yang Tidak mestinya.
1: Oh, berarti dia bukan makan.
0: Dia bukan makan.
2: Bukan.
0: Dia ngabisin.
2: Dia cuma bahasa.
1: Berarti dia ngabisin.
2: Makan bau jalan bisa dimakan ya bau jalannya.
1: Iya.
0: Kalau dia ngabisin berarti kan dia udah terakhir nih, udah sisaan doang.
1: Iya. Nah,
0: sebelumnya yang makan siapa? Kan dia ngabisin nih.
1: Iya.
0: Sebelumnya dia yang makan siapa itu?
1: Yang makan bau.
0: Yang makan bau.
2: Dia makan bau.
1: Iya.
2: Ya enggak tahu yang makan bau ke bawahnya doang.
0: Siapa, Bang?
1: Lah tadi katanya orang-orang yang makan bau jalan.
2: Iya. Baunya udah kagak enak, udah kagak sedap
0: dah. Bau baunya amis. Belum mandi berarti itu kalau baunya.
2: Iya, Pak. Kalau dagang di jalan pecel lele dan sebagainya, nyucinya rampal-rampal kan pengembakan.
0: Oh, betul.
2: Makan bau itu. Jadi kebawain baunya doang.
0: Bau lele.
2: Boleh lah, bau apa
1: be
2: udah.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: berarti,
1: iya.
0: Berarti kalau menurut Abang, berarti kalau menurut Abang, berarti kalau menurut Abang enaknya kalau makan lele pakai nasi
2: lah, enak lah.
1: Jangan makan bau goreng, gitu ya.
0: Makan bau, mending makan lele. Iya.
2: Makan lele.
0: Tapi lelenya yang udah digoreng ya. Soalnya pernah nih ada. Pernah ada kejadian, Bang. Di satu negara pernah ada kejadian anak sekolah dikasih makan sama negaranya, dikasih makan lele, teman lele mentah, Bang. Itu ada tuh pernah kejadian di satu negara. Cuman saya lupa negara mana gitu. Mm-mm.
2: Jadi ada sih yang begitu.
1: Iya.
2: Cuman direndam pakai cuka dulu. Emang mentah.
0: Direndam pakai cuka.
2: Iya, direndam pakai cuka.
0: Lelenya jadi asam dong lelenya.
2: Ya emang
1: lah, gitu kan. Pantesan ya, makan bau.
0: Makanya bau asam.
1: Makanya bau. Pantesan orang-orang makan bau.
0: Iya. Jadi gimana nih?
1: Jadi gimana ceritanya? Gitu mau makan jadi bau apa mau makan lele?
2: Jadi makan lele.
1: Makan lele.
0: Makan lele.
1: Makan bau.
2: Lele. Jadi digoreng.
1: Lele digoreng.
2: Pakai daun kemangi.
1: Iya.
2: Daun selada.
0: Sambal.
2: Aduh, habis siaran kan enak tuh mampir dulu tuh.
0: Makannya di warung tenda.
2: Mampir dulu tuh.
1: Iya.
2: Dulu dah.
0: Iya. Makannya di warung tenda.
2: Di warung tenda.
0: Warung tendanya di atas trotoar.
2: Lagi berubuk. Banyak debu begini, hati-hati.
0: Emang apa?
2: Pakai masker.
0: Oh, pakai masker.
1: Lah kalau pakai masker enggak bisa makan dong.
0: Kalau pakai masker.
1: Ah, Bang Hasan ngadi-ngadi. Ah. Dari tadi enggak ngadi-ngadi mulu nih orang.
0: Iya, bagaimana bisa makannya? Iyalah.
2: Ya, maskernya kalungin dulu.
1: Lah, kenapa masker dikalungin? Bang, yang dikalungin tuh mbok ya kalung. Masa masker dikalungin?
0: Iya.
2: Ya kan lagi makan. Dikalungin aja dulu.
1: Lah gimana ceritanya?
0: Ntar dulu.
2: Bisa.
0: Maskernya bila dikalungin.
1: Iya.
2: Ke dapat dagu itu sak itu makan. Ya. Itu kan dikalungin.
0: Iya, maskernya dikalungin.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Abang makan,
2: makan
0: nasi sama lele.
2: Makan sama lele.
0: Di warung tenda.
1: Iya.
0: Warung tendanya di atas trotoar.
2: Yang
0: nah, kalau gitu apa pun, kalau gitu apa fungsinya? Kalau gitu apa fungsinya Abang jadi Satpol PP?
2: Ya kita gusur dulu.
1: Tunggu. Kalau Abang gusur enggak jadi makan dong.
0: Enggak jadi makan dong.
2: Iya enggak jadi lah. Siapa suruh dagang di
1: pinggir? Tadi katanya makan.
0: Mana sih, Bang? Udah, Bang. Udah, Bang. Si kita ngerti nih. Abang emang biasanya kan makan ikan sapu-sapu nih, Bang. Ya. Kita malu. Kalau
2: apa deh, ikan sapu-sapu ya dah.
1: Kagak, ya kagak mau.
2: Tuh. Ya biarin aja buat ngilangin lumut.
1: Iya. Jangan maksa dong.
0: Bang, Abang sekali-kali Abang nyobain.
2: Itu bukan maksa, kok.
1: Apa itu?
0: Abang sekali-kali dah, sekali-kali Abang nyobain ikan sapu-sapu goreng crispy dah, Bang.
1: Iya.
0: Ada kremesnya dah, Bang.
1: Enak tuh.
0: Tuh, makan kremesnya aja, ikannya jangan.
2: Belum pernah coba aneh.
0: Cobain dah sekali-kali, Bang.
1: Cobain daripada Abang makan lele yang bau.
0: Iya, mending makan ikan sapu-sapu, dia orangnya resik, Bang. Iya benar.
1: Iya. Abis makan Abang bersih dah.
0: Iya benar.
2: Disapu
1: sama ikan sapu-sapu. Iya.
0: Jangan makan lele. Itu makan lele dia kalau nyapu enggak bersih, makanya kumisan dia, Bang.
2: Bang. Berhubung namanya lele itu begitu. Tapi kalau orang doyan enak banget sih. Kalau ada mah terus serang aja, Bang.
0: Ya udah ya. Sekarang apa?
2: Kurang pati.
1: Hah?
2: Kurang pati.
0: Apanya tuh?
2: Kurang pati doyan lele.
0: Oh, kurang. Oh. Belum tentu. Ya udah,
2: cuman lihat teman-teman aja harus senang banget makan lele ya.
0: Makanya kan kita ngerti sih. Kita tahu sebenarnya Abang tuh lebih demen ikan sapu-sapu daripada ikan lele.
1: Iya.
0: Makanya mending ke atasnya mau gitu.
1: Oh, jadi ya. Abang, jadi Abang enggak bisa nih memberantas itu.
0: Ikan sapu-sapu.
1: Ikan sapu-sapu.
2: Ya, orang dibilang udah pada di, udah dia udah ambilin sama warga itu yang waktu kapal itu banyak yang nyari-nyari ikan sapu-sapu itu.
0: Oh, gitu.
2: Udah diambilin, udah pada apa tuh kayak nah, merusak tanah apa itu gimana enggak tahu.
0: Sapunya sapu hijau apa sapu lidi, Bang?
2: Sapunya sapu lidi atau satu lidi. Sapu apa itu enggak tahu. Oh, oh judulnya sapu-sapu gue.
0: Iya dah kalau gitu.
1: Ya udah.
2: Itu Pak Arif, Pak Nova.
1: Iya. Pak Arif, Pak Nova.
2: Iya. Pak, iya Pak Arif, Pak Nova.
0: Iya. Orang ya. Sarapan gitu. Kita.
2: Iya. Kita dari Pamung Praja mah nggak peduli ada orang makan. Kita iya. Kita gusur aja dulu.
0: Ntar dulu kelarin dulu makanan. Kalau udah makan belum minum seret tuh yang.
2: Iya biarin baik, seret lah resiko.
0: Gitu.
2: Yang makanya juga nggak tahu diri sih. Udah tahu ini. Bukannya dikasih
1: lah, bang, lah kalau mereka bang, makan nggak tahu bang. Diri.
0: Lah ya emang kan mereka makannya duduk, Bang.
1: Iya.
0: Namanya di warung itu masa makannya berdiri.
1: Masa kok berdiri?
2: Yang duduk baik.
1: Ya harus emang, duduk.
0: Emang harus duduk kalau makan tuh nggak boleh berdiri.
1: Iya.
0: Harus duduk. Ah gimana sih Abang nih?
2: Iya bukan nggak tahu diri, duduk baik.
0: Lah iya makanya. Iya makanya. Emang namanya makan nggak boleh berdiri.
1: Kan iya. Kan nggak boleh berdiri.
2: Duduk,
1: be. Iya.
2: Duduk be.
1: Iya.
0: Ya dah.
2: Kayak udah. Ponopa siaran duduk, weh.
1: Iya. Kenapa emang masalah?
0: Emang Ponopa juga kalau siaran dia enggak tahu diri dia. Duduk mulu.
2: Ini duduk baik.
1: Iya.
2: Kecuali kalau yang di panggung kali diri. Ah.
1: Ah. Gimana sih? Gimana sih?
2: Ya pokoknya begini adanya.
0: Iya, oke.
2: Oke, buat Ponopa, Bang Arif.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Iya, Bang Hasan. Selamat
2: berkarya.
1: Iya.
2: Selamat mengomelin orang-orang yang lagi pada makan di jalan.
1: Heeh.
2: Jadi nggak tahu diri.
1: Iya.
2: Kayak tadi Ponopa itu anaknya, ini suruh siapa dagang di trotoar, anaknya malah diomelin.
0: Itu dia.
2: Omelin aja Ponopa, jangan takut.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya, kalau ayah mah, kalau ayah omelin, kalau Bang Hasan kan enggak. Malah dibahas dulu, makan bau jalan lah, segala macem lah.
0: Udah.
2: Ucapkan selamat pagi ya.
1: Ya.
2: Tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan ngomong apa sih, Bang?
0: Aku sih juga bingung.
1: Heeh. Iya.
0: Apa kata dia mau kita ikutin aja?
1: Iya, kita mah arah angin aja ya, Bang ya.
0: Iya. Bang Aris juga sapu aren kata Bang Aris. Iya kali dah.
1: Sapu aren.
0: Ada sapu aren tahu kan yang dari
1: itu kan apa? Lidinya aren kan?
0: Iya, benar. Ya.
1: Itu
0: mahal.
1: Katanya lagi. Lebih kuat itu, Bang.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Lebih bagus dia lebih mahal. Mana sih?
1: Tapi nggak mamal Amir, soalnya kemarin kan ayah beli sapu Bang, sapu lidi. Nah ada dua tuh, ini mau sapu aren apa sapu lidi biasa?
0: Ternyata.
1: Beda goceng doang.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Terus akhirnya belinya?
1: Belinya sapu lidi biasa.
0: Emang nggak apa?
1: Nggak apa-apa. Lebih bukan. Suka ke lidi biasa daripada aren.
0: Ada yang lidi-lidian mau?
1: Apa itu milidi? Pak Tupar.
3: Iya, Pak Nova. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Tupar, kalau Pak Tupar jadi Satpol PP yang punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih, Pak nih? Apa yang mau ditertibkan sama Bapak nih? Ayo.
3: Iya, antara lain ya PKL-PKL di trotoar itu kan mengganggu kenyamanan, Bang.
0: Iya.
3: Kadang kan gini, kadang kalau pas jalannya padet, kadang kita kan suka ini juga ketemu sama disabilitas kan disuruh minggir sama ini sama mobil ya.
0: Iya tuh.
3: Itu naik ke trotoar Bang. Enggak taunya trotoarnya ada yang jualan kan.
1: Nah,
0: betul.
3: Nah, kalau aku yang jadi Satpol PP,
1: ya
3: aku tertipin tapi enggak menyalahgunakan kekuasaan pokoknya edukasi lah.
0: Carane piye?
3: Ya carane kalau di Jogja ya ngapunten nggih Bapak, nek dodolan ampunten riki. Niki kan jalan khusus untuk pejalan kaki.
0: Oh iya.
3: Mangke ndak ganggu. Oh, gitu Bang Arif, Bang Bapak Nova.
0: Nuwun sewu nggih, Mbak.
1: Gitu. Ntar dia jawab lagi tuh. Emang ini bapak lu yang punya jalan katanya. Heeh.
3: Nggih sanes ning dalan iki rak kagunganipun tiyang kathah, Mbak.
1: Bang translatein apa Bang? Translate, Bang.
0: Tadi lu kan belum kelar.
1: Oh iya,
0: Terus?
3: Ini jalan ini kan yang menggunakan orang banyak, Pak, Bu. Jadi ya mohon pengertiannya lah. Nah, gitu.
1: Gini dah, Pak Tupar, nah kita reka adegan. Aye tuh orang-orang misalnya orang dari Sumatera kan lebih keras tuh ngomongnya. Yeah. Yeah. Yang jualan di sana tuh di Jogja.
0: Ada orang Minang lagi jualan di trotoar di Jogja. Satpol PP-nya ini Pak Tupar, orang Jogja. Yang jualan orang Minang. Coba kira-kira.
1: Iya, coba. Ya. Aye
0: jual tukang jualan apa?
1: Aye jualan ini dah aksesoris.
0: Jualan aksesoris di trotoar.
1: Aksesoris di trotoar. Yeah.
0: Tadi tuh udah ngomong tuh.
1: Ya, dibeli. 3.000 boleh, silakan dibeli.
3: Mohon maaf kalau jualan jangan di sini.
1: Pak, kalau mohon maaf tuh lebaran, jangan sekarang. Bapak kira lebaran?
3: Emang nggak boleh.
1: Boleh, tapi buat apa Bapak minta maaf? Bapak kan nggak salah sama Aye.
3: Loh, saya kan selaku petugas di sini kan sebelum
1: mana kartunya Bapak sebagai petugas dulu. Mana
0: buktinya?
1: Mana buktinya?
3: Ini kartunya.
1: Apaan kagak kelihatan? Mana?
0: Pakai video call dong baru kelihatan. Iya. Terus nah, kalau ngadepin pedagang yang ini yang modelannya pekok nih kalau gimana ngadepinnya nih Pak Tupar?
3: Ya kita harus tetap sabar. Masalahnya kan namanya pamong itu kan istilah Jawanya momong. Nah, momong itu kan harus kita harus bisa mempelajari karakter satu sama lain. Namanya momong.
0: Pamong.
3: Nah, pamong itu pamomong nanti artinya kita bisa ngomong orang banyak gitu,
0: Bang.
1: Iya.
3: Jadi itu Bang Ari. Walaupun kita dibentak-bentak ya nanti kita santai aja jawabnya.
1: Gitu Bang Ari.
0: Jadi gitu, tetap slay.
1: Iya, tetap slay.
3: Jadi kalau misalkan Wok Nova jualan bentak-bentak ya kita jawabnya santai aja, nggak perlu kita bentak.
1: Iya. Lama-lama dia kan juga namanya, ngikut ya Pak Ye.
3: Iya namanya.
1: Ngikut bentak kan maksudnya. Kan ada kan sampul PP kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Oknum. Itu. Dibentak-bentak sama masyarakat, wah dia malah
0: ngelawan balik
1: kan.
3: Itu namanya belum ngomong namanya tuh.
1: Iya.
3: Kalau pamomong ya kita.
1: Oh, berarti belajar dulu sama Ibu Suminem tuh gimana cara ngomong. Oke deh Pak Tupar. Makasih.
0: Terima kasih Pak Tupar.
3: Ini cuaca di sini 24 derajat.
1: Iya,
3: tapi agak, panas agak, ya. Agak mendung-mendung dikit lah, agak mendung dikit ini.
1: Semoga hujan ya.
3: Moga-moga, karena ini udah gerahnya.
1: Iya benar-benar. Kita juga berharap nih semoga hujan nih biar abu vulkaniknya juga pada hilang.
3: Iya. Ini aku juga turut ngedoain mudah-mudahan
1: amin.
3: Warga Jakarta ya.
1: Iya.
3: Segera diguyur hujan biar.
1: Amin ya Allah. Amin. Iya Pak Tupar, amin. Udah banyak penyakit ini. Ya. Oke deh Pak Tupar.
3: Terutama kan sesak napas.
1: Iya betul. Ini Aye lagi ini. Lagi sesak banget dibikinnya.
3: Oke deh. Asal gak sesak pikirannya aja.
1: Iya benar. Ya, baik Pak Pol Pepe. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Iya dah. Yuk.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
0: Ternyata.
1: Kalau ada ratusan yang kayak Pak Tupar, Pol PP-nya mungkin aman, tentram dan terkendali.
0: Iya, kayaknya ya, pedagang-pedagang itu orang-orang yang pada parkir juga adem pindah dengan sukarela kayaknya.
1: Iya.
0: Nuwun sewu Bapak Ibu. Langsung dikasih seteng.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ketipu kan lu, Neng.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Vretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif sama Ponopa.
2: Enggak, Ponopa udah enggak ada.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Ya Allah. Abang.
1: Lah, situ sendiri yang bilang.
2: Kan Abang tadi bilang meninggal baru di innalillahi.
1: Ayah enggak bilang meninggal. Ayah bilang bareng sama Ponopa. Ya. Ponopa bilang ayah udah enggak ada. Ayah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bilang meninggal siapa? Enggak ada.
2: Kenapa harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un?
1: Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa coba?
2: Datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
1: Ya udah. Enggak ada kata-kata meninggal kan di situ.
2: Ya berarti ayah kembali dong.
1: Enggak, ayah enggak bilang gitu. Kita cuma bilang segala sesuatu yang datangnya dari Allah kembali kepada Allah. Ya itu udah artinya.
2: Ya kan biasa itu diucapin orang buat meninggal, Pak.
1: Salahnya orang Indonesia kenapa ngucapin begitu pas orang meninggal. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Masyaallah.
1: Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya, Ustaz. Gitu. Berarti kalau misalnya besok Bang Arif enggak ada, ayo bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini
1: enggak apa-apa.
2: Ya udah.
1: Karena kan kita enggak tahu apa yang
2: berarti
1: terjadi.
2: Berarti hari ini yang enggak ada.
1: Contoh nih orang sakit nih. Ya kan kenapa dia enggak masuk ujung sakit nih?
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Karena yang namanya penyakit datangnya dari Allah. Iya, kembali kepada Allah.
2: Luar biasa Bapak ini pengajiannya ya. Enggak sia-sia ya bawain ikmah pagi tiap pagi.
1: Ilmunya 3 ustaz kita serap itu makanya.
2: Ayo kali-kali doang sih.
1: Makanya 3 ustaz ame 1 bu ustaz aja kita serap ilmunya.
2: Iya benar. Gimana enggak kenyang gitu ya, Bang?
1: Ya Allah benar. Abis ini kayak ayo mau kayak ustaz Dennis Lim dah.
2: Widih.
1: Siapa tahu tahun depan acara maulid di RRI. Iya,
2: Abang yang diundang.
1: Iya, ayo yang tahu sih ya.
2: Iya. Ini kok aneh ya? Itu kan Bang Arif yang kemarin siaran di sini.
1: Iya,
2: gitu kan?
1: Kenapa dia jadi di panggung, dia jadi ustadz?
2: Iya, kenapa dia jadi ustadz gitu loh? Iya, kenanya di mana otaknya gitu kan?
1: Iya, orang itu lagi syuting. Jadi ustadz. Ternyata ada kamera tersembunyi. Aduh, gitu. Ya, barangkali juga, Mas. Ini bisa jadi salah satu kekuatan super. Kalau misalnya jadi Satpol PP. Jadi Satpol PP, ayah pengen kekuatan super ayah adalah setiap kata-kata yang keluar dari mulut ayah itu bisa mempengaruhi hati orang untuk berbuat kebaikan.
2: Kayak Ustaz.
1: Iya. Mengajak orang kembali ke jalan yang benar.
2: Widih. Berubah ya. Tugas dan fungsinya Satpol PP itu berubah ya.
1: Sekarang
2: Bang?
1: Ditambah tugasnya jadi mendakwah.
2: Iya benar.
1: Supaya orang-orang yang zalim kepada orang lain, yang mengambil hak orang lain.
2: Iya. Oh berarti Bang gini aja kita usul tuh Satpol PP sekarang tuh adain pengajian khusus kan.
1: Atau
2: kalau di RRI ada
1: pesantren.
2: Di RRI itu ada setiap Rebo, Bang.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Kita undang nih buat para Satpol PP yang sedang mendengarkan siaran Pro 4 pagi hari ini untuk datang setiap hari Rabu ke Masjid apa namanya yang RRI di bawah?
2: Apa sih itu?
1: Lupa lagi. Ke masjid yang ada di RRI setiap hari Rabu ba'da zuhur. Jadi datangnya sebelum zuhur.
2: Iya benar.
1: Salat berjamaah di Masjid RRI. Iya kan, salat zuhur berjamaah, setelah itu kita mendengarkan tauziah dari Ustaz, supaya ilmu agama kita menambah.
2: Betul. Nah, setelah tausiah baru tuh ya Bang,
1: turunlah ke jalan,
2: memberikan
1: nasihat-nasihat petua wejangan kepada para pelanggar-pelanggar ketertiban umum di jalan raya.
2: Sinta,
1: gampang apa?
2: Minta pinset cabutin bulu itu tuh di atas.
1: Bulu apaan?
2: Ya, itu kan lagi kemasukan abangnya. Biar sadar. Dia jalan. Ada pinset enggak? Ada pinset? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti udah lanjut dah. Enggak jadi.
1: Enggak jadi.
2: Dia kemasukan soalnya. Kemasukan kodenis.
1: Selutupan bulu. Kemasukan bulu.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po, sebanyak 150 masker dibagikan secara gratis oleh Satpol PP Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan kepada para pedagang, pembeli dan warga yang melintas di Pasar Jaya Pesanggrahan pada Senin kemarin. Kasatpol PP Kelurahan Pesanggrahan Ali Murtado mengatakan, pembagian masker ini dilakukan sebagai upaya mencegah paparan abu vulkanik sekaligus mengedukasi warga agar tetap menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Menurut Ali, pasar dipilih karena banyak aktivitas warga sehingga bantuan dan imbauan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga mengimbau warga untuk memakai masker saat keluar rumah dan melakukan perlindungan diri seawal mungkin, terutama ketika beraktivitas di ruangan terbuka.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Operasi modifikasi cuaca dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dimulai sejak Sabtu lalu bersama Kementerian Kehutanan. Pada Senin kemarin, Kepala BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengatakan hujan telah turun di sejumlah wilayah meski intensitasnya masih rendah. OMC diharapkan membantu membasahi area rawan kebakaran sekaligus mencegah kekeringan di sektor pertanian. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8:07 waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 8 September 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
3: Sementara untuk siang harinya, langit cerah masih akan menaungi sejumlah wilayah, yakni di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Sementara hujan ringan diperkirakan membasahi Jakarta Pusat dan juga Jakarta Timur.
1: Memasuki sore hari, cuaca cerah kembali beralih menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini ya Bang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ini nih, aneh demen nih radio kayak gini.
2: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
3: Hah? Investasi apaan sih?
2: Eh, itu tuh katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
3: Wah.
2: Katanya aman, kagak ada risikonya.
3: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
2: Belum sih. Tapi yang promosiin kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
3: Waduh, hati-hati deh lu aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lu kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lu langsung masuk aja.
4: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
3: Nah, entu tuh, itu yang makin patut lu curigain. Investasi entu ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
4: Untung gue nanya lu dulu.
3: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
5: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
6: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ade, ah, udah minum dulu aja. Oh, udah minum dulu. Udah minum belum? Minum dulu. Ntar baru ayo buka mikrofonnya.
2: Nggak dibuka, nggak kedengeran.
1: Nggak boleh, nggak sopan.
2: Kok nggak sopan?
1: Pendengar aja pernah yang ayo omelin tuh gara-gara nyeruput kopi.
2: Seruput kopi, ya.
1: Nggak sopan orang lagi.
2: Seruput kopi, ya.
1: Kayak orang nggak punya adab jadinya.
2: Lah.
1: Kita marahin itu.
2: Iya.
1: Ngapain kita?
2: Baca WhatsApp.
1: Ya. Iya dah, kita baca WhatsApp. Ngomongin soal Satpol PP nih, Abang Po, hari ini adalah memperingati hari Satpol, bukan hari Satpol PP, hari Pamong Praja.
2: Nah,
1: itu dia.
2: Iya.
1: Nah, kalau seandainya Abang Po adalah seorang Satpol PP yang punya kekuatan
2: seorang
1: super.
2: Kapiten.
1: Iya kan? Kapiten siap.
2: Iya.
1: Hal apa yang pengen Abang Po beresin lebih dulu pakai kekuatan super buat bantu jaga ketertiban di sekitar ya, Bang Po? Di iya. WhatsApp udah ada nyengko. Kemana sih dia? Oh, ini dia.
2: Jangan suka buka-buka WhatsApp yang bukan punya kita.
1: Ah, iya, ntar diomelin.
2: Buka yang punya kita aja. Kayak gini kadang kita gak lupa ya.
1: Emang iya.
2: Iya. Kayak gini nanti jadi kebuka nih jadinya.
1: Namanya juga WhatsApp bersama.
2: Iya. Udah, mana?
1: Mana itu? Bang Wayu di Bintaro. Masa pagi-pagi udah ngomel, Po?
2: Siapa?
1: Bang Wayu.
2: Enggak. Bang Wayu yang ngomel apa Ayah yang ngomel?
1: Maksudnya kata dia Mpo Nopang ngomel, enggak ada Mpo Nopang.
2: Enggak ngomel. Ayah itu sarapan paginya gitu, Bang.
1: Tadi Mpo Nopang kayak gitu tuh lagi sarapan dia.
2: Iya.
1: Kan namanya perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata per hari.
2: Setuju.
1: Minimal.
2: Iya.
1: Jadi kalau
2: enggak jadi sakit.
1: Makanya kalau Mpo Nopang banyak bacot dia.
2: Iya. Iya. Kalau enggak kan jadi sakit, Bang. Jadi perempuan enggak normal.
1: Iya.
2: Jadi perempuan yang normal itu adalah perempuan yang banyak
1: bacot.
2: Bacot lo.
1: Nah, kalau laki-laki yang banyak, kalau yang ngomongnya sampai 20.000
2: itu perempuan.
1: Hari. Oh, berarti laki-laki ya, yang kayak perempuan.
2: Jadi kalau laki-laki yang banyak bacot itu
1: kayak perempuan.
2: Iya, bener kan?
1: Bener.
2: Iya. Hidup mah easy-easy aja, Bang.
1: Iya.
2: Kalau abang ketemu laki-laki yang banyak bacotnya, berarti yang banyak bawelnya, yang banyak ngomongnya,
1: berarti kayak perempuan.
2: Kayak perempuan. Kalau perempuan banyak diemnya berarti dia
1: kayak laki-laki.
2: Ada begitu. Ada begitu.
1: Tuh diajakin nasi padang, Bang. Nasi padang belakang RRI mantap. Kapan kita makan sono?
2: Alah. Ngomong doang lo. Nggak ada. Iya, orang mah nggak usah ngomong-ngomong.
1: Buat apa kesini hari Sabtu Minggu percuma nggak ada.
2: Iya.
1: Gua nggak ada, nggak bakalan ketemu gitu.
2: Iya.
1: Sabtu Minggu. Nggak ada.
2: Iya sih. Nggak. Iya benar juga nggak ketemu ya. Iya deh. Mantap sendiri aja.
1: Apain
2: diomong-omongin?
1: Agar nasi padang dia di belakang RRI banyak.
2: Iya benar.
1: Yang mana dulu?
2: Iya yang mana dulu yang mantep nih. Di belakang RRI itu aja nasi padang ada 3 ya.
1: Iya makanya.
2: 3 apa 4 bang? Yang lampu merah.
1: Yang pas banget lampu merah.
2: Sonoan dikit sepakat.
1: Sononya lagi ada.
2: Sono lagi yang 13.000.
1: Ke arah mana? Ke arah
2: Abdul Kota.
1: Sono itu bukan awal.
2: Oh, Abdul Wis.
1: Yang ke arah iya tuh pas Pampres tuh atau ada juga.
2: Oh.
1: Banyak.
2: Belakangnya belakang mana dulu?
1: Ngapain dia?
2: Apa?
1: Datang gua sama salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang.
2: Oh, nunjukin ke kita.
1: Kalau
2: dia
1: apa?
2: Hari ini cantik, pakai baju hitam. Orang pakai baju dongker, dia pakai baju hitam.
1: Panitia, dia panitia.
2: Panitia.
1: Oh.
2: Oh iya.
1: Orang WFH tapi masih ke kantor.
2: Iya.
1: Lagi. Kita bacain WhatsApp lagi yang udah masuk di 0812 1124928. ada Mas Afif di Sumenep.
2: Apa tuh? Assalamualaikum kabar Jakarta. Bagaimana kabarnya Bang Arim Ponopa?
1: Alhamdulillah kenyang.
2: Kalau semisalnya andai saya jadi Satpol PP yang punya kekuatan super, saya ingin menjaga ketentraman dan ketertiban umum, khususnya di wilayah Sumenep dan sekitarnya, karena di sini pedagang kaki limanya sering mangkal di tempat umum.
1: Okay.
2: Contohnya di sekitaran depan Gapura Taman Adipura Kota Sumenep, membersihkan spanduk di pohon, menjaga kelestarian lingkungan. Emang ada spanduk di pohon?
1: Ada, yang orang pada nempel-nempelin spanduk di pohon pakai paku.
2: Oh.
1: Ah, ini sih enggak usah pakai kekuatan super, emang begitu kerjaannya.
2: Iya ya.
1: Iya kan.
2: Oh enggak, dia biar enggak capek, Bang. Oh, jadi kekuatan supernya tinggal tiup.
1: Oh iya.
2: Puff. Ah, iya, jadi itu. Bersih semua. Masuk
1: pohon-pohonnya bersih.
2: Iya, ah, sama pohon-pohonnya. Kagak ada ini lagi dong, kesejukan, Bang.
1: Gersang lah jadinya.
2: Iya, gersang kalau pohonnya juga ikut dihilangkan.
1: Iya, salam buat keluarganya Bang Arif sama keluarganya Ponopa yang lagi sekolah maupun yang ada di rumah.
2: Hah?
1: Tadi dulu, keluarga saya sama keluarga Ponopa enggak satu rumah.
2: Iya.
1: Enggak satu sekolahan juga.
2: Iya. Keluarga Aye ya ada sih di rumah, lagi rame.
1: Iya.
2: Iya, Bang Arif ada di rumah?
1: Ada.
2: Ada.
1: Ini ya, itu tadi barusan nanya. Hari ini aku mau masak. Kira-kira beli bahannya 1 juta cukup enggak gitu.
2: Widih, sombong.
1: Aye bilang sama dia. Coba dah ke rumah Ponopa. Di dompetnya dia ada duit ketinggalan 1 juta.
2: Iya, duit orang itu, Bang.
1: Itu buat masak tuh tadi. Hari ini.
2: Oh, itu.
1: Hari ini kita mau masak, rencananya bini Aye mau bikin bistik atau apa gitu.
2: Oh, di sombong.
1: Kayaknya hari ini
2: sehari 1 juta masak.
1: 1 juta hari ini.
2: 1 juta.
1: Buat masak doang.
2: Masak apa
1: itu? Makan siang doang itu.
2: Itu makan siang?
1: Heeh.
2: Kalau 3 kali makan 3 juta.
1: Enggak usah 3 kali makan. Itu 1 juta
2: ya.
1: Buat makan siang doang.
2: Enggak
1: dong makan malamnya.
2: Makan malam?
1: Indomie.
2: udah seret berarti ya. So-soan.
1: Iya, makan stik harganya 250.000.
2: Iya.
1: Iya kan berempat 1 juta.
2: Iya benar-benar. Iya. Malam tuh lu makan tuh Indomie ya kan.
1: Iya lagi.
2: Depan gua lu telepon-teleponan. Pi, nanti makan di mana? Ya udah kita makan di luar aja gitu. Kita makan stik aja gitu kan ya. Nyampe di rumah malam-malam tuh lu makan tuh Indomie.
1: Itu. Yang penting kan kita ke Sohor.
2: Iya benar. Emang ya pas banget abang tinggal di Jakarta. Yang penting ke Sohor.
1: Ke Sohor biar tekor asal ke Sohor.
2: Iya benar. Kasih dah.
1: Ada siapa lagi tuh?
2: Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Bang Arim Ponopa. Kalau Aye Satpol PP, Aye mau tertipin itu pedagang-pedagang di kaki lima. Aye tertipin itu parkir-parkir liar. Terus Aye tertipin juga semua spanduk-spanduk yang dipasang. Kok sama sama Bang Afif?
1: Nyontek lagi.
2: Iya. Aye tertipin para Pak Oga. Aye tertipin para gepeng-gepeng. Kalau udah tertip semua, mari kita mulai baris berbaris ya. Ternyata nggak gampang nertipin mental-mental orang-orang itu semua. Ibaratnya ampas tahu udah jadi oncom. Waduh, kalau bukan di tangan ahlinya nggak ada perubahan. Oh iya Bang Arif, hari ini cuaca di Cilebut cerah. Jalanan agak lengang karena anak sekolah masih PJJ. Udara pun sudah agak bersih dari abu vulkanik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga. Ada Mpok Ira yang di Tangerang katanya, kalau saya sering lewatin jalan trotoar karena banyak pengendara motor sering lewat trotoar khususnya pejalan kaki. Padahal udah ada Satpol PP pasti ngasih hukuman. Terima kasih Bang Arif.
2: Dia datang lagi.
1: Mancing-mancing dia sendiri.
2: Iya dia yang mancing-mancing.
1: Oh bikin konten.
2: Oh iya.
1: Bikin konten ulang tahun cinta sama ulang tahun.
2: Oh ulang tahun Bu Ade tuh bikin konten tuh. Langsung sakit. Aduh. Hey!
1: Hah? Temuru.
2: Lu kan lagi sama gua.
1: Oh iya. Itu ada itu tuh di dia.
2: Oh ya Allah.
1: Nah, jarang-jarang nih penyiar pada ngumpul semua.
2: Iya.
1: Kita tanya.
2: Ada apa?
3: Bikin konten nanya mulu.
1: Hari ini.
3: Udah kayak penyiar lu ya
1: kayaknya.
2: Iya.
1: Masih mikrofonnya.
2: Teleponnya mana mati?
4: Nanya mulu kayak SPG baru lu.
2: Iya.
1: Nih, hari ini kan hari Pamong Praja.
2: Iya.
1: Hari Pamong Praja. Nih, jarang-jarang nih penyiar sore, penyiar malam
2: kumpul.
1: Penyiar pagi kumpul semua.
2: Iya, benar.
1: Duduk, Kek.
2: Duduk, Bang. Waalaikumsalam.
1: Bang, hari ini nih kan hari ini adalah hari Satpol, hari Pamong Praja.
2: Cepet pertanyaannya, biar pada keluar.
1: Kalau seandainya abang jadi Satpol PP yang punya kekuatan super, bang, abang mau ngapain, bang?
4: Lah, kita mau ngebersihin dah semuanya yang
1: isinya. Kayak penyiar baru, jauh banget ya pokoknya.
4: Sorry bang, kan harga agak beda bang kalau agak jauh. Iya, ya kita mau ngebersihin dah yang istilahnya kagak kinclong buat DKI Jakarta nih bang.
2: Ape, coba
4: lah Eda yang ini trotoar nih disalahgunain.
1: Trotoar kalau begini berarti ada becek.
4: Yo,
2: agak imbang.
4: Eh bang, abang harus memvisualisasikan goyangan aneh ini apa nih?
1: Cuma beda kurang cincin aja nih.
4: Jawabannya kudu bersih-bersih bang.
2: Membersihkan. Bersih-bersih.
4: Itulah kudu lah. Menertibkan lah pedagang kaki tujuh, kaki lima.
2: Iya, yang kaki tujuh itu perlu kan dia punya kekuatan super.
1: Oh iya, nah, bener.
2: Itu dia. Kalau kaki lima mah gampang, kaki tujuh tuh agak susah bang.
4: Iya, benar.
2: Iya, benar.
1: Pegel-pegel dah tuh ya.
2: Dan Potiara.
1: Ah, Potiara. Kalau Potiara dia jadi Satpol PP dengan kekuatan super.
5: Kalau ayah jadi Satpol PP dengan kekuatan super, ayah bakal membersihkan pinggiran kali. Mohon maaf nih bang.
2: Iya.
5: Kenapa tuh pinggiran? Iya kan banyak bangunan-bangunan liar. Liar banget ya, belum jinak.
2: Emang dia di pinggir kali?
5: Pinggir kali, kalau tengah kali tenggelam.
2: Iya, mohon maaf.
5: Iya.
2: Kan? Iya.
5: Iya.
2: Iya.
5: Jadi tuh mau benerin bedeng-bedeng gitu. Nah, bedeng. Tapi orang tinggal di bedeng tuh ditempatin dulu tempat yang lain, dikasih rumah gitu. Rumah sementara tapi ya.
2: Habis bijak cicilan. Bijaksana bijaksana.
5: Hidupnya untuk gubernur.
1: Bedeng, kalau bedeng-bedeng kan kecil.
2: Yeah.
1: Kalau gede-gede?
4: Bedeng-bedeng.
1: Bodong.
5: Bang Jojo, Bang Jojo.
1: Iya. Hanya Bang Jojo nih. Kalau Bang Jojo jadi Satpol PP dengan kekuatan super, kira-kira mau ngapain dia nih?
5: Kita pengennya bentar deh, kita ngapain dengan kekuatan super?
1: Yeah.
5: Kita pengen dengan kekuatan bulan.
1: Iya. Yeah. Oh, itu pansel. Udah ya?
2: Eh, Bang Jojo belum?
1: Belum. Udah. Udah. Oh, gitu doang. Oh, gitu doang, udah.
2: Udah.
1: Ya udah kalau gitu dah.
2: Ya udah. Ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Pos banyak 1.100 masker gratis dibagikan di Terminal Kalideres Jakarta Barat pada Senin kemarin. Pembagian dilakukan unit pengelola Terminal Kalideres bersama Polsek Kalideres kepada penumpang, awak dan agen bus sampai pelaku UKM sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala UP Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan, pembagian masker ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami bahaya abu vulkanik dan pentingnya melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan. Sebelumnya, 500 masker juga sudah dibagikan sejak akhir pekan lalu. Nur Prasetyo mengimbau, masyarakat tidak panik, tetap waspada, menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pembangunan UMKM Center di Kecamatan Lubuk Pakam. Pada Senin kemarin, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan konsep serupa ditargetkan hadir di 22 kecamatan. UMKM Center juga menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dan bergabung dalam koperasi. Pemkab Deli Serdang menargetkan penataan UMKM bisa dilakukan secara merata agar pelaku usaha memiliki tempat yang lebih layak. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Ya. Sebentar lagi kita ajak Abang Po buat ikut obrolan komunitas.
2: Enggak mau
1: ah. Ya udah.
2: Ngapain ngajak-ngajak orang, Bang?
1: Iya, aja ngajak Abang Po, bukan ngajak Panopa.
2: Ya kan orang kan?
1: Tapi kan aing ngajaknya Abang Po.
2: Iya, tapi kan orang kan?
1: Manusia.
2: Iya.
1: Kalau orang di hutan.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Udah sok ajak.
1: Ya, terima kasih Abang Po. Sampai ketemu lagi. Ah, belum.
2: Kan diajak katanya.
1: Iya. Yuk, ikut yuk. Naik apa?
2: Naik busway.
1: Kita naik busway, kita kemana? Ya,
2: ke Tanah Abang.
1: Ngapain?
2: Beli baju.
1: Ayo. Tapi ntar dulu, karena sekarang kita mau ngadain obrolan komunitas.
2: Ya, katanya ngajak. Ya,
1: ntar dong, kan kita kerja dulu.
2: Jangan PAP.
1: PHP.
2: PAP.
1: BAB.
2: PHP.
1: Ah, yang bener dong.
2: P.
1: P.
2: A.
1: A.
2: P.
1: P. BAB.
2: PAP. Ngapain kita?
1: Ini nih ada temanya Solata, dielulukan di negeri orang tak dianggap di negeri sendiri. Ini Solata adalah judul film.
2: Oh.
1: Karya dari Iwan Persada, seorang sutradara dan juga produser film yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini di obrolan komunitas.
2: Oh, itu judul film.
1: Iya.
2: Solata.
1: Solata.
2: Ya.
1: Ini adalah film tentang ibadah kali ya.
2: Iya, tentang sholat ya.
1: Iya kali, mana sih tahu. Ntar saya nanya. Makanya kita ajak ngobrol.
2: Oh iya sama. Deh. Ntar ya, aja.
1: Biar kita tahu.
2: Sutradara dan produser film. Daeng siapa? Daeng
1: Ihwan.
2: Ihwan
1: Persada.
2: Ihwan Persada.
1: Abis yang ini Abang Po ya, jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
4: Hey,
3: Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini kita bakal ngobrol di obrolan komunitas barengan sama siapa, Po?
4: Sama Bang Ikhwan. Bener gak?
3: Bang Ikhwan Persada.
4: Iya, Bang Ikhwan Persada, Bang Po. Beliau ini adalah sutradara dan juga produser film.
3: Iya. Kita mau ngomongin soal solata ini. Dielulukan di negeri orang, tak dianggap, di negeri sendiri.
4: Iya
3: kan? Nah, solata ini sebuah judul film karya dari Bang Ikhwan, ya Bang Po. Abang Po kalau pengen tanya langsung aja deh ke WhatsApp ya 0812-1124-928.
4: Oke.
3: Udah tersambung di line telepon Bang Ikhwan Persada. Kita panggilnya Daeng ya.
4: Oh, Daeng.
3: Daeng karena dia orang ini.
4: Orang mana?
3: Bugis sampai Makassar.
4: Makassar gitu. Ya. Kita
3: tanya aja langsung orangnya deh.
4: Daeng.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Daeng.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ari?
3: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah Daeng? Baik. Daeng Solata. Daeng Ikhwan gimana kabarnya?
5: Ini masih tertahan di Makassar nih, belum kembali.
3: Masya Allah. Iya makanya. Kemarin kita dapat kabar dari Bang Dermawan katanya Bang Iwan sebenarnya pengen ke studio katanya cuman karena pesawatnya belum bisa mendarat di Zuta jadi enggak jadi, Bang, katanya.
4: Iya benar-benar.
3: Keselamatan nomor satu.
5: Baru dibuka hari ini ya.
4: Oh, udah dibuka ya, Bang ya? Alhamdulillah. Berarti udah bisa mendarat ke Jakarta hari ini ya, Daeng ya?
3: Emang dia mau terbang ke Jakarta? Belum tentu.
4: Daeng mau kemana? Iya. Mau ke Jakarta ya kan?
5: Mau ke Jakarta.
4: Pulang kampung.
3: Daeng ini adalah seorang sutradara dan juga produser film.
4: Iya. Nah,
3: ada satu filmnya yang ternyata di festival-festival luar negeri ini dapat sambutan, dapat apresiasi luar biasa.
4: Keren.
3: Tapi dengar-dengar katanya di negeri sendiri nih, di Indonesia, katanya kurang diperhatiin.
4: Masa iya?
3: Ini gimana ceritanya sih, Daeng, soal film Solata ini, Daeng?
5: Ya sebenarnya film Solata ini kan memang jenis film yang kalau di Indonesia dibilangnya idealis ya, karena isunya itu tentang pendidikan di pedalaman, kita sudah rilis di bioskop tuh November 2025 lalu, cuman karena filmnya dianggap idealis, terus kita juga kan rumah produksi independen ya, jadi sambutannya itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Tapi ternyata film itu kan punya rezekinya masing-masing.
4: Betul.
5: Kita rilis November di bioskop, Desember tuh kita udah ditelepon dari pihak KBRI Sofia di Bulgaria. Katanya mau nggak diikutkan filmnya di festival film gitu ya.
4: Okay.
5: Jadi waktu itu film kita tuh mulai diikutkan di Januari dan sampai hari ini tuh jalan terus di festival-festival.
3: Justru beredarnya di festival-festival di luar negeri.
5: Luar negeri, lucunya di Indonesia justru kita tuh nggak tembus festival.
4: Iya.
3: Alasannya kenapa gitu?
4: Iya. Tapi cerita dulu dong. Cerita ini film Solata ini berkisah tentang apa, Bang? Daeng.
5: Oke, jadi film Soleta ini berkisah tentang ada seorang relawan guru dari Jakarta punya program di Olon Toraja. Programnya itu nggak jalan. Programnya namanya kelas jauh, nggak jalan. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke sana, lihat apa sih masalahnya gitu ya. Nggak ada guru yang bisa bertahan lama di sana gitu. Nah di sana dia tuh ketemu dengan 6 murid yang tersisa. Nah murid-murid ini nama depannya mirip nama presiden semua, Bang. Namanya tuh Karno, Harto, Bambang, Mega, Wahid, Habibi.
3: Bisa.
4: Itu yang tersisa.
5: Iya.
4: Iya.
5: Jadi sebenarnya kan kita tuh pengen bikin film keluarga, film yang bisa ditonton orang tua dan anak, film yang bisa menginspirasi gitu ya, film yang ngasih lihat kondisi Indonesia hari ini gitu, terutama terkait dengan pendidikan gitu.
3: Oke, kayaknya mungkin karena temanya terlalu itu tadi yang terlalu idealis tadi ya, dianggap kayaknya malah jadi nggak menarik. Padahal kalau kita ngelihat, bahkan kalau Aing lihat dari tagline-nya aja nih ya, one teacher, six star student, one event that change everything. Berarti kan ada
4: artinya,
3: satu guru dengan 6 murid yang gemilang gitu ya. Ada satu peristiwa yang kemudian mengubah segala hal gitu. Ini kan menarik loh benar ceritanya. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan, kenapa bisa di luar negeri keliling ke festival-festival sampai hari ini dari tahun 2025 bahkan. Betul. Ya. Tapi ternyata di dalam negeri sendiri malah dalam tanda kutip nggak laku gitu. Apakah karena standarnya beda atau kenapa sih sebenarnya?
5: Ini dugaan. Kalau saya menduganya seperti ini, kalau di Indonesia itu kita masih segala hal itu masih berbasis popularitas ya. Jadi sutradaranya harus populer,
4: pemainnya harus
5: populer, filmnya harus laku gitu. Jadi standar-standar yang justru di luar kualitas itulah yang justru biasanya jadi
4: ukuran.
5: Jadi ukuran.
4: Iya benar-benar.
5: Kalau di luar negeri kan mereka nggak peduli.
4: Iya benar-benar.
5: Benar-benar ngeliat filmnya aja.
4: Iya gitu. Betul.
5: Filmnya ternyata temanya bagus. Menarik. Seperti tadi Bang Arif bilang, filmnya ternyata actingnya actingnya asik nih walaupun nggak dikenal gitu ya.
4: Iya benar-benar.
5: Indonesia kan harus dikenal dulu, harus populer dulu.
4: Iya betul. Iya.
5: Oke. Iya gitu deh.
4: Daeng salah sih nggak ngambil kita gitu loh sebagai pemain filmnya.
3: Sayangnya waktu itu belum kenal kita. Mungkin setelah ini.
4: Iya. Coba.
3: Film lagi.
4: Coba waktu itu Aye pemeran utamanya.
3: Butuh cast
5: langsung populer.
4: Iya benar ya tuh.
3: Ini tiap hari kita omongin di siaran kita.
4: Iya.
3: Setahun penuh kita omongin.
4: Jadi besok Daeng kalau bikin film, senggol-senggol kita, yeah?
3: Iya.
5: Di casting ya.
4: Yeah.
3: Bener. Minimal diajak casting aja dulu dah. Ntar kan misalnya saya mengawali karir film saya jadi dari ini tokoh pemuda satu ya kan.
4: Iya. Yeah.
3: Nanti Mpon Opa dari ibu dua gitu. Ya. Tokoh yang nggak ada
4: ibu
3: namanya.
4: Ibu dua.
3: Iya kan gitu kan. Ibu dua, ibu tiga. Nah saya dari pemuda satu, pemuda dua gitu. Ntar.
5: Tetangga satu ya.
3: Iya makanya tetangga satu, tetangga dua. Itu ya kan. Nah tapi kalau ngomongin soal Solata nih, filmnya ini sendiri ceritanya dari mana sih inspirasi ceritanya? Apakah memang ada kejadian nyata misalnya di Sulawesi kah, atau di satu daerah di Indonesia yang kemudian diangkat ceritanya, atau melihat atau berkaca ke fenomena sosial yang terjadi sekarang aja nih di bangsa kita nih, gimana nih Bang?
5: Jadi sebenarnya tahun 2011 itu saya bikin film dokumenter panjang, judulnya Cerita dari Tapal Batas.
3: Okay.
5: Itu salah satu, ada tiga isu di film itu sebenarnya, isunya pendidikan, kesehatan, sama perdagangan manusia. Nah, kita itu lokasinya di Ntikong, di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jadi ada satu sekolah di sana, murid-muridnya banyak, tapi gurunya cuma satu. Gurunya tuh ngerangkap semuanya. Dia jadi kepala sekolah, jadi guru juga, jadi juru kunci juga gitu ya. Terus sekolahnya terbengkalai, rumah dinasnya udah mau hancur, iya kan. Terus tiba-tiba pemerintah bikin perpustakaan deh di situ, iya kan.
3: Okay.
5: Nah siapa yang mengurusin gitu ya. Nah jadi waktu 2019 tuh saya memutuskan untuk jadi director. Saya selalu dinasihatin sama senior, mereka pada bilang kalau film panjang pertama itu jangan kalau film panjang pertama tuh harus bagus, bukan harus laku. Jadi lu harus pilih film yang temanya itu paling lu merasa penting gitu loh, paling lu merasa ini worth it untuk diperjuangkan gitu. Akhirnya memilih tim pendidikan itu. Nah, lucunya adalah ternyata setelah 13-14 tahun setelah rilis dokumenter itu, kondisi pendidikan di Indonesia itu masih sama.
3: Gak ada perubahan ke arah yang lebih baik begitu.
5: Gak ada perubahan yang signifikan ya, terutama untuk adik-adik kita di pedalaman gitu ya. Karena waktu kita mulai riset itu, memang lagi viral di Toraja tuh ada banyak banget di kanal-kanal di kanal-kanal nasional gitu ya, kanal-kanal berita nasional. Itu ada berita soal sekolah mirip kandang babi.
3: Oke.
5: Nah itu real, itu beneran ada di kejadian nyata. Cuman memang ceritanya fiksi. Cuman kalau kita lihat-lihat kok kayak berasa real banget ya gitu.
3: Bener, karena memang di pelosok-pelosok negeri ini ya masih banyak yang sekolah kondisinya memang demikian begitu ya.
5: Masih banyak banget.
3: Nah,
5: nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh ke Sulawesi, di sekitar Jakarta aja, di Bekasi, di mana kan
3: betul
5: ada
3: lagi. Di tengah kota Jakarta pun ada sekolah yang ambruk, bayangin di tengah kota Jakarta ada sekolah ambruk, sekolah negeri lagi ya.
4: Depok juga ada bang, Depok
3: kan.
5: Bener, ada sekolah yang murid-muridnya harus lewatin sungai, ya kan, ada banget gitu.
3: Nah, saya juga penasaran nih, kenapa memilih kata Solata sebagai judul nih, artinya apa sih sebenarnya maknanya bang?
5: Kalau di bahasa Toraja itu Solata maknanya dalam sekali ya. Sebagian besar orang tuh memaknainya cuma sebagai teman, sahabat, tapi sebenarnya itu more than friends, lebih dari sahabat, udah kayak keluarga gitu. Jadi kalau Bang Arif sama Mpo Nova suatu saat ke Toraja, terus terkesan banget dengan keramahan mereka segala macam, mereka akan anggap Bang Arif, Mpo Nova itu sebagai Solata, sebagai sahabat, sebagai soulmate keluarga gitu, ya? Gitu. Betul. Jadi Solata ini satu frasa yang dipahami oleh semua orang Toraja. Jadi makanya kita pakai sebagai judul film kan. Karena judul film itu kan identitas ya. Betul. Jadi identitas film kita itu langsung bisa kelihatan dari judulnya aja gitu.
3: Nah, kemudian film ini ternyata lebih banyak dapat apresiasi di luar negeri di berbagai macam festival. Bagaimana respons para penonton di luar negeri ya, mungkin di Eropa, Amerika yang mungkin mereka juga enggak tahu ini di mana sih tempatnya gitu ya, di manakah itu Toraja gitu ya. Tapi ternyata mereka tertarik dengan menonton filmnya nih, gimana ceritanya nih, Bang?
5: Jadi waktu pertama kali diputar di Sofia Bulgaria itu Januari, kita dapat informasi kan, oh ini ada 7 duta besar yang datang, ada 15 perwakilan negara sahabat yang datang dan mereka semuanya suka. Cuman kan waktu itu kita cuma dengar aja, nggak ketemu penontonnya karena waktu itu kita nggak datang.
4: Gitu. Oh baik.
5: Nah Juni kemarin itu kami tur ke sana, kami tur film Solata tuh ke 5 kota 4 negara di Eropa Timur. Jadi kita tuh ke Bulgaria, ke Slovakia, ke Hungaria sama ke Turki. Di Turki tuh kita ke 2 kota kan. Jadi waktu itu tuh kita berada di tengah penonton, kita ngobrol sama mereka. Mereka pada suka segala macam kan, kelihatan ya excitednya ya. Enggak bisa ditutupin gitu ya, dan mungkin yang mereka lihat jadinya malah nilai-nilai universalnya gitu. Karena kalau Solata di luar negeri itu dipromosikan sebagai a film about hope, a film about loss, sebuah film tentang penerimaan kembali. Itu nilai-nilai universal kan, bisa diterima semua orang gitu. Dan bedanya film Eropa itu kan cenderung dingin gitu ya. Kalau film kita itu kan banyak perasaan-perasaannya, banyak emosi-emosinya. Makanya orang Eropa tuh pada suka gitu. Karena mereka lihat, oh ini sesuatu yang beda gitu ya. Dan benar kata Mbak Ngarif, mereka tuh sebagian besar orang orang Eropa Timur itu masih nggak kenal Indonesia. Mereka tuh kenalnya Bali. Nah begitu mereka lihat satu tempat lagi di Indonesia, mereka lihat wah ini this is nice gitu ya, ini Toraja, ini di mana, bagaimana cara kami ke sana.
4: Baik, baik gitu. Ya, nah,
3: seru ya.
5: Cuman di beberapa negara memang ada beberapa dari mereka tuh yang udah pernah ke Toraja juga. Jadi mereka ketika nonton tuh mereka bilang your film transporting us back gitu. Okay. Jadi film kamu tuh balikin kita ke sana lagi gitu loh.
4: Oke.
5: Okay. Ya kan? Nah, kalau buat saya kan sebagai filmmaker kan film itu kan memang kalau ditonton 1000 orang bisa mendatangkan 1000 perasaan yang berbeda ya.
4: Iya betul.
5: Begitu juga dengan Solata gitu ya. Ke tiap orang tuh beda-beda feel-nya gitu. Cuman ya, bedanya ini bedanya lagi ya, bukan bermaksud membandingkan. Kalau di Indonesia lucunya itu malah kita ini kan terlalu Jakarta sentris, Jawa sentris ya.
4: Iya, iya.
5: Walaupun saya tuh juga pemegang KTP Jakarta kan, gitu
4: ya.
5: Cuman kita tuh di Jakarta kayak kalau ngelihat sesuatu yang aneh tuh kayak langsung dilabelin gitu. Jadi pernah ada satu reviewer melabelin film Solat itu sebagai film daerah, kayak penting banget ya dilabelin gitu ya. Kenapa lu enggak?
3: Kenapa dikotak-kotakin jadi film daerah
5: iya,
3: gitu ya?
5: Iya, kenapa lu harus kotak-kotakin gitu loh. Emang iya. Pernah
4: kurang
5: nge-labelin film Batak sebagai film daerah kan enggak.
3: Iya. Iya, apa kabar ngeri-ngeri sedap kalau gitu
4: iya,
3: ya?
4: Iya, benar-benar.
3: Itu juga film daerah Sumatera Utara.
4: Bener. Iya, betul-betul.
3: Iya juga sih.
5: Jadi maksudku tuh hari ini tuh ya udah sih kita udah harus terima. Kita memang harus terima Indonesia tuh dari dulu beragam.
4: Iya. Terima. Berarti dia nggak Indonesia, Bang. Daeng, iya, berarti dia bukan Indonesia. Kan kita tahu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oke.
5: Benar.
4: Iya.
5: Makanya kalau aku sih selalu pengen kita mulai buka pikiran deh bahwa
4: betul.
5: Indonesia itu bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jawa.
4: Benar.
5: Indonesia tuh juga ada Toraja loh gitu.
4: Iya betul.
5: Ya, kan? Indonesia tuh juga ada Ambon loh.
4: Gitu.
5: Juga ada Papua loh gitu.
3: Okay. Nah, Daeng, ini sebagai sutradara sekaligus juga produser kan tadi salah satu tantangannya adalah mengemas isu-isu yang sensitif tapi krusial ke dalam media film. Nah, kemudian selain setelah Solata ini, ada nggak kemudian kalau dilihat dari kacamata isu sosial yang sekarang sedang terjadi, let's say misalnya karhutlah atau fenomena apapun lah ya, bencana alam gitu yang terjadi, yang kemudian memicu kreativitas atau imajinasi gitu ya dari seorang Daeng Ihwan ini untuk kemudian berkarya selanjutnya ini. Isu apa lagi yang mau diangkat nih yang perlu orang tahu bahwa ini memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari tapi dikemas dalam sebuah film.
5: Sebenarnya sih yang pengen banget diangkat cuman belum ketemu ceritanya yang pas banget itu karena menurutku sangat urgent itu korupsi.
4: Widi, gitu. Berat ya, itu.
3: Itu horor. Itu horor itu.
4: Allah.
3: Horor banget itu. Serem.
4: Ya Allah. Itu mesti kudu cari pemain yang benar-benar bisa horor tuh, Bang.
3: Itu setannya dari yang pakai jas
4: sama
3: yang pakai sendal jepit itu.
4: Iya.
3: Itu benar tuh setannya ada tuh.
5: karena kan kita harus tahu ya, maksudnya negara kita ini kan negara kaya kan, kita
4: punya
5: semuanya gitu ya. Kita punya emas, kita punya tembaga, nikel, semuanya kita punya. Sumber daya alam tuh semuanya kita punya gitu. Tapi kenapa sampai hari ini tuh kita masih jadi negara berkembang sih?
4: Iya gitu, benar.
5: Kita udah dilewatin sama Vietnam sama Malaysia jadi negara maju, gimana ceritanya?
4: Iya kan? Iya betul.
5: Dan itu kan karena korupsi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak dikorupsi nih, kita nih nggak perlu kerja lagi. Udah kayak orang di masyarakat di Brunei gitu loh, ya kan, yang udah dapat jatah bulanan segala macem gitu kan. Itu kan murni memang karena korupsi kan gitu. Jadi menurutku itu sebuah isu yang perlu dari masih kecil dari anak-anak tuh udah ditanemin, lu jangan korupsi deh gitu. Kalau mau negara lu maju tuh harus bersih, harus jujur gitu, ya kan. Nah ini kan di film masih jarang banget diobrolkan secara terbuka gitu.
4: Iya benar.
3: Gitu. Oke. Okay. Nah tapi dari film atau dari karyanya Daeng Ihwan ini sebenarnya biasanya setiap produser atau setiap sutradara tuh punya core message gitu dari setiap karya-karyanya gitu ya. Ada yang memang sekedar yang penting tangin menghibur, yang penting datengin penonton banyak, atau yang sutradara idealis yang nggak peduliin jumlah penonton, yang penting message gue nyampe gitu ya kan. Nah kalau dari Daeng sendiri punya core message nggak dari setiap karyanya yang kayaknya di hampir setiap karya tuh selalu ada gitu?
5: Kalau aku sih sejak punya anak tuh ngelihat dunia tuh jadi beda ya. Jadi aku tuh jadi pengen kayak wah ini udah nggak bisa main-main lagi sih bikin apa-apa gitu ya, karena hari ini kan anak-anak juga sangat teknologi minded kan. Jadi ada satu kejadian tuh anakku tuh udah bisa scroll Google, dia tanya namanya papam siapa. Begitu dia tahu nama aku, dia scroll sendiri. Bayangin Bang Arif Mponova, kalau yang muncul Iwan Persada sutradara film pocong menggelinjang di atas ranjang misalnya.
4: Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah.
3: Iya betul.
4: Iya benar.
5: Jadi kalau sekarang ditanya mau bikin film kayak apa, aku sih selalu pengen bikin film dengan isu-isu yang penting ya gitu. Sekarang kita lagi garap tentang isu kesehatan mental. Cuman mostly filmku tuh sebenarnya tentang keluarga sih sebenarnya, karena memang pengen satu film tuh yang bisa ditonton oleh orang tua anak, habis itu bisa ngobrol, mereka bisa bercermin dari film gitu, kayak gitu-gitu.
3: Oke, jadi legasi yang mau ditinggalkan untuk anak dan cucu-cucu nanti adalah sebuah karya yang bisa dibanggakan gitu ya, daripada sekadar pocong diranjang menggelinjang gitu ya.
4: Iya kan? Iya. Okay. Cacing kali.
3: Aduh, tapi misalnya gini, Kak, Aye yakin sama seperti Aye juga, sama seperti Monova dan juga banyak Abang Po yang lagi dengerin kita nih pagi hari ini, pengen nonton Solata masih bisa gak sih? Misalnya di OTT atau gimana caranya kalau pengen nonton Solata? Sementara kan di layar bioskop udah pasti gak ada nih. Adanya sekarang lagi beredar di festival. Tapi pengen banget nonton. Saya jujur aja nih jadi penasaran pengen nonton.
4: Kayak apa sih gitu ya Bang ya?
3: Masih bisa gak Bang? Gimana?
5: Kalau sekarang sih nontonnya bisa tapi lewat nobar. Jadi kita kumpulin komunitas, misalnya udah ada 100 orang ini yang mau nonton, ya udah mau nonton di mana, tinggal kita kirim filmnya, jadi deh gitu.
3: Oh berarti jadi, kita nunggu Daeng Iwan ini sampai ke Jakarta dulu nih, ntar nih kita
5: iya
3: misalnya katakanlah saya punya teman-teman komunitas nih, Daeng teman saya ada komunitas 20 orang misalnya, pengen ngadain nobar film Solata, bisa nggak? Ayo kita adain lah misalnya di kafe mana gitu misalnya gitu ya, bisa ya?
5: Oh kalau di kafe belum bisa.
3: Berarti di bioskop atau gimana?
5: Iya.
3: Oh.
5: Kita fokus di bioskop. Gitu.
3: Oke, berarti satu studio nih khusus gitu ya? Muterin film Solata. Oke.
5: Seru betul.
3: Kita patungan apa yuk, Abang Boyo? Oke.
4: Iya.
3: Nah, dari semua yang sudah dilakukan sama Daeng Iwan, apa yang sebenarnya mau dicapai nih goalsnya sebagai seorang filmmakers nih, Daeng?
5: Wah, kalau yang pengen dicapai sebenarnya yaitu tadi bikin film-film yang jadi kayak gini kan. Ada film yang nggak laku di bioskop, tapi itu sampai 10-20 tahun setelahnya itu orang masih ingat gitu. Ada film Indonesia misalnya Catatan Air Sekolah, itu kan filmnya waktu rilis di bioskop ya nggak laku-laku amat juga, tapi kita tuh masih nyari filmnya, bisa ditonton di mana sih, bisa ditonton di mana sih gitu. Ya pengen juga sih film 1 juta penonton udah pasti.
3: Iya,
5: kan?
3: Iya dong, betul.
5: Film yang kita pengen film yang 10 tahun 20 tahun ke depan tuh masih dibicarakan orang, masih relevan gitu ya. Nilai-nilainya tuh masih kena ke kita hari ini gitu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita yang nonton bisa nanya, "Wah, ini waktu tahun 2000-an tuh kayak gini ya," gitu. Jadi film yang enggak sekedar jadi penanda zaman aja gitu, tapi film yang jadi yang benar tadi kata Bang Arif, film yang jadi warisan gitu. Film yang jadi legacy gitu ya. Kayak gitu.
3: Ya kita doakan mudah-mudahan karya-karya Daeng Iwan selanjutnya bisa diterima lebih baik lagi oleh penonton di Indonesia. Pokoknya kita tunggu nih. Kalau nanti film yang terbarunya entah kapan gitu ya mau rilis, kita ngobrol lagi di sini, kita promoin ya nggak sih?
4: Ntar kalau misalnya bikin film, ajak kita dulu.
3: Oh, berarti sebelum
5: iya, makanya jangan
3: bikin film, ajak kita dulu.
4: Iya gitu loh bang.
5: Iya biar, makanya katanya tadi mau di casting.
4: Iya biar kan? Biar melejit bang. Kitanya. Ya Daeng, makasih Daeng.
3: Terima kasih Daeng Iwan untuk obrolannya pagi hari ini. Sukses ya. Sehat selalu.
4: Iya.
3: Mudah-mudahan nanti selamat kembali lagi ke Jakarta ya Daeng.
4: Amin.
3: Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Yeah. Kira-kira Ponopa.
4: Iya. Yeah.
3: Kalau Ponopa main film. Jadi apa, Pak?
4: Aye mau jadi ibu-ibu yang suka marahin anaknya.
3: Kenapa?
4: Hah? Kan relate sama situasi dan kondisi saat ini, bang.
3: Itu mah gak acting loh.
4: Iya. Itu beneran ya. Itu kehidupan nyata ya, bang.
3: Natural.
4: Natural ya. Nah, kira-kira abang melihat potensi yang ada pada diri ayah, ayah cocoknya jadi apa?
3: Itu tadi.
4: Apa?
3: Ibu-ibu tukang omel.
4: Ya.
3: Segala macam hal diomelin loh dia.
4: Itu lagi.
3: Orang napas depan dia aja kalau suara napasnya bunyi diomelin. Eh lo kalau bengek berobat gitu.
4: Bang, ayo kok gak ada cakep-cakepnya kayak Luna Maya gitu lo bang. Dapat perannya yang ini lo bang, yang protagonis. Iya kali, protagonis kan? Kalau yang baik-baik.
3: Terakhir kali Luna Maya main film jadi Susana mau.
4: Oh iya ya, oh bener.
3: Ntar punggung po dibolongin dulu.
4: Jangan.
3: Kan jadi Susana lo bolong.
4: Pakai apa? Pakai gerenda ya?
3: Iya.
4: Bolonginnya.
3: Dibor.
4: Iya Allah. Dari kali itu film.
3: Dibolongin keluar air.
4: Iya Allah.
3: Pasang jet pump dah.
4: Iya. Ya udah kalau gitu ayo jadi bunga itu aja, kembang kuburan.
3: Jadi ini ada bunga yang bagus banget itu, Po. Itu bunga langka yang itu, namanya Rafflesia Arnoldi itu, bagus banget itu.
4: Mau bangke dong. Ya udah,
3: kita pulang dulu ya, Bang.
4: Ayo mau latihan dulu.
3: Latihan apa?
4: Latihan peran. Ya. Mana tahu kan? Besok-besok ayo langsung di calling sama Daeng Ikhwan. Ponopa, ini ada ini nih gitu kan ya, ada peran yang nganggur mau enggak gitu.
3: Maksudnya jadi pengangguran.
4: Ada peran yang nganggur, jadi apa coba?
3: Ape?
4: Jadi keran air.
3: Udah Bang Po kita ya. Terima kasih ya Bang Po.
4: Ya. Eh jadi keran air bunyinya dong.
3: Apanya gimana? Bunyi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Eh Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya Bang ya?
1: Iya.
2: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Vianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Delita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Malaga.

Propot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajo Diti ya di Jakarta Po Cerita di siang hari ini. Abang Po di hari Selasa Selasa tanggal 8 September 2026 ya. Di Jakarta Po Cerita bakal banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po. Yang mau bagi cerita juga boleh ya di 08 12 11 24 928. Dan semangat buat Empo, buat abangnya yang namanya anaknya, buat PJJ di hari ini. Nambah lagi ya hari PJJ ya. Gitu. Boleh cerita deh di 08 12 11 24 928 bareng Ayu Jaditya di Jakarta Punya Cerita.

0: jadi pemain drama sih bisa, syukur-syukur artis gitu.
1: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya.
2: Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Melalui proses kreativitas, membuat karya seni tidak hanya terbatas pada keterampilan-keterampilan kuno, tetapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
1: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya. Sampai-sampai musikal juga ada, musikalisasi puisi.
0: Indah, kelas 11 sama SMA Negeri 27 Jakarta.
3: Di SMA ikut teater juga?
0: Iya, ikut. Minat sih, papa udah tanya-tanya.
3: Gitu.
0: Ya, gimana ya? Ya

0: Dalam angan dan kenyataan, semangat mereka tidak padam setelah diajak ikut terlibat dalam proses menciptakan sebuah karya seni di Kampus Institut Kesenian Jakarta.
1: Mereka merasa mereka punya bakat gitu, jadi gimana mengembangkan bakat mereka dan bisa menjadi sutradara yang bagus gitu. Atau misalnya bisa menjadi fashion designer yang seperti kakak gitu, seperti itu pertanyaannya gitu. Bingung dan mau tahu gimana caranya supaya bisa, istilahnya mungkin sederhananya sesukses apa yang mereka lihat gitu, jadi sutradara-sutradara gitu, kira-kira gitu.
0: Berbeda dengan di Yogyakarta sebagai kota yang berkultur seni budaya, hidup di Jakarta, diakui Rico dan Geisha, seorang pekerja seni harus mampu berkesenian untuk hidup. Seperti juga para pekerja seni tempo dulu, dua mahasiswa Fakultas Seni Rupa pada Institut Kesenian Jakarta ini sempat merasakan stereotipe orang tua yang ragu tentang masa depan anak-anak mereka jika menjadi seorang pekerja seni.
2: Kalau orang tua sendiri ya nggak terserahin gitu, nah, ya udah yang penting tanggung jawab gitu. Tapi kalau soal pertanyaan kayak gitu emang pasti setelah masuk sini gitu orang pasti nanya gitu, oh ini nanti bagaimana gitu, kayak masih ya kepatok itu stereotip itu.
3: Oh
2: gitu.
3: Masih ada,
2: masih beberapa, tapi sebenarnya harusnya sih di kayak sebenarnya lingkup seni atau seni rupa sih yang agak spesifik banget itu, tapi banyak sebenarnya kayak bisa melakukan sesuatu tapi nggak

0: nggak semata-mata untuk yang sekedar ekspresif gitu, tapi di sini kan mungkin zaman sekarang sih udah banyak kan kayak art organized gitu yang siap mengasih dana kita untuk melakukan sesuatu atau project gitu, emang banyak gitu. Jadi apalagi iklim ini kan Jakarta sih, yang menurut saya hidup di Jakarta yang emang harus hidup, nggak cuma bisa berkesenian full gitu, tapi harus ada berkesenian untuk hidup gitu. Beda kan iklim dengan di Bandung dan Jogja gitu yang sama-sama ada iklim itu gitu sama saya.
1: Benernya gini, kalau kita merunut kenapa selalu si orang tua itu kan pasti kan ada suatu perbedaan konsep soal seniman ketika di generasi mereka, dan itu kan pasti generasi ketika tahun 98 ke bawah gitu kan, dimana ya seniman tuh yang brutal, anarki apa kayak melawan dan siap hidup dengan kegembelan dia gitu. Cuman setelah reformasi itu kan pasti ada kebebasan yang kita semua tahu itu kan, dan itu pun ngaruh ke seniman, dimana kayak seperti Jakarta Bienal kemarin gitu, saya lihat seniman-seniman di luar dan seniman-seniman Indonesia yang diundang tuh udah bukan yang gondrong gembel gimana, mereka tuh kerja meskipun karyanya sesimpel mereka dorong-dorong sampah di jalan, itu penuh dengan riset dan mereka pun dengan setelan segala macam. Jadi saya sih melihatnya seperti itu kenapa konsep itu ada, dan saya rasa ketika generasi saya akan menjadi orang tua dan anak-anak saya bakal mau seniman sih, konsep itu bakal berubah. Cuma

0: menimba ilmu untuk menjadi pekerja seni. Di tengah berkembangnya bisnis dunia hiburan saat ini, profesi seniman tidak lagi menjadi angan-angan dalam kenyataan.
1: Saya kira IKJ bisa menjadi sebuah pilihan, tidak seperti pada saat zaman saya dulu lagi ya, ketika dulu saya mau masuk sekolah misalnya ke perguruan tinggi seni di Jogja, saya dari Jogja Pak dulu. Nah itu banyak sekali pertanyaan dari orang tua saya. Nanti kamu mau menjadi apa gitu ya? Apakah bisa hidup? Itu pertanyaan penting pada saat itu. Apalagi sebenarnya saya mempunyai akses untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lain misalnya, ataupun ke bidang-bidang lain ya. Jadi orang tua saya sebenarnya sangat mendukung di dalam berkesenian itu. Sejak kecil saya berkesenian begitu. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah pilihan hidup bagi saya gitu ya, mereka merasa bahwa kok gak cocok gitu. Nah tetapi saya melihat, saya mengamati sekarang sudah berubah. Tetapi juga saya kira ini terkait juga dengan lapangan pekerjaan ya Pak ya. Saya melihat di sini misalnya saja mahasiswa dari Fakultas Film itu pun juga belum selesai sudah diminta untuk bekerja ya. Kemudian saya melihat misalnya dari Fakultas Seni Pertunjukan juga sama, ya mereka sangat sibuk. Bahkan saya selalu mengingatkan ya, jadi jangan sampai mereka itu terlalu banyak apa, katakanlah job begitu ya di luar. Tapi tentu harus juga menyeimbangkan dalam hal ini. Nah, jadi sudah berbeda sekarang ini. When I was 6 years old,
0: I broke my leg. Zaman memang sudah berubah. Wakil Rektor Institut Kesenian Jakarta, Melina Suryadewi, sedikit bernostalgia ketika mendapat pertanyaan bagaimana harus menjalani hidup dalam keadaan susah karena memperjuangkan mimpinya.
1: Dan memang sekarang juga anak-anak itu kan juga lebih terbuka, sehingga saya kira ruang kreativitas itu untuk mereka itu juga lebih berani untuk bereksplorasi seperti itu. Nah, di situ kalau saya amati terjadi sebuah kekhasan daripada karya-karya di IKJ, dan karya-karya itu saya kira karya-karya yang bisa kami kategorikan sebagai karya-karya kontemporer, di mana ada yang tradisi yang sudah mereka punyai, tetapi kemudian juga mereka perbaharui dengan menjadi konten yang cocok dengan masa kini, misalnya seperti itu. Tetapi juga ada sebuah percampuran daripada tadi pertemuan-pertemuan budaya itu sehingga menjadi sesuatu yang baru.

0: Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas dalam keterampilan-keterampilan kuno, tapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
1: Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
2: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seni.
0: Saya Diana, mewakili kreatif.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Abu masih berasa sampai kemarin ya. Kemarin aja sih pagi ya, Bang Po ya. Itu juga buat sebagian wilayah di Jakarta, Abang Po, dan yang di luar Jakarta mungkin ada beberapa ya, di Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang ya. Kalau tempatnya teman Ayi sih masih ada tuh Abang Po kemarin ya, di daerah Tangerang ya. Dan alhamdulillah sih di tempat Ayi juga ya, di kita nih di Jakarta Pusat nih udah mulai reda nih, nggak ada sih sebenarnya Abang Po ya, ada mungkin kecil-kecil aja ya, paling kita pakai masker dah Abang Po ya, buat mengantisipasi supaya enggak terhirup dan juga membahayakan kita buat ke paru-paru gitu Abang Po. Dan salah satu caranya adalah pakai masker Abang Po ya. Dan ini nih Abang Po, yang mana dampak abu vulkaniknya sampai ke Jakarta, Abang Po, bikin stok masker langka lagi, Abang Po, dan naik harganya. Gitu. Jadi erupsi seperti Gunung Anak Krakatau yang bawa abu vulkanik sampai ke wilayah Jakarta ini udah micu lonjakan permintaan masker di pasar lokal ataupun di e-commerce, Abang Po ya. Nah, imbauan dari Kemenkes buat pakai masker, terutama pakai masker KN95 ini, jadi banyak permintaan yang membludak, Abang Po, dalam waktu yang singkat, dan juga stok di beberapa retail cepet banget habis dan juga harganya jadi naik, Abang Po. Nah, kondisi di pasar lokal, Abang Po, ada yang stoknya terbatas sampai langka ya. Terus juga ini mayoritas pedagang ini kehabisan stok KN95 karena permintaan meningkat cepat ya Bang Po, sementara stok awal nggak banyak. Nah, ada juga yang harganya normal. Nah, KN95 sempat dijual di kisaran 55.000 per box isi 50 piece Abang Po, buat masker medis biasa atau kayak yang karet itu naik tipis jadi 25.000 per box. Nah, kondisinya beda nih Abang Po sama yang di e-commerce atau di marketplace. Harga itu melonjak tinggi Abang Po. Nah, langka di toko fisik buat harga KN95 di e-commerce ini, bahkan ini melonjak tinggi Abang Po. Harga per kotaknya itu 50 ya, atau paket tertentu Abang Po, naik mulai dari 169.200 gitu, naik sampai 10 kali lipat dari harga normalnya gitu. Dan ini pun Aye yang ngecek sendiri Abang Po, tadi malam Aye mau ngecek gitu kan, mau ngisi lagi. Emang Aye kan sehari-hari pakai masker juga masih Abang Po yang dakbil. Dia yang biasanya Aye masih bisa dapat goceng nih di marketplace ya, itu terakhir beli tuh, terakhir nyetok tuh bulan Mei ya Abang Po ya. Nah, tadi malam mau beli, kita mau udah, karena tinggal 49 piece lagi gitu kan ya, naik Abang Po dari yang goceng sampai ke 30.000, bayangin aja. Nah, ngejerit gak gitu ya, in this economy itu kalau kita mau nyamperin tuh ya, kalau kagak dosa kita pengen jewer tuh kupingnya yang jual tuh, mentang-mentang lagi kayak begini kondisinya dimanfaatin gitu. Tapi ya, tapi nggak mau, bisa dibilang mau nggak mau juga sih Abang Po, kita kudu beli maskernya Abang Po, karena demi kesehatan ya, kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga kita nih Abang Po ya. Jadi perhatian juga ya buat Abang Po ya yang jualan, please deh Abang Po, jangan sampai deh ngerugiin orang lain juga, jangan sampai nguntungin diri sendiri tapi ngerugiin orang lain ya.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, apapun kondisinya ya, kalau bisa sih dalam keadaan sehat Abang Po, selagi masih sehat nih, banyak-banyakin jalan aja gimana Abang Po ya, karena udah banyak orang nih yang udah rajin jalan kaki nih Abang Po. Bahkan di sosial media, di apa sih namanya tuh, di TikTok Abang Po ya, ada orang yang bikin video gitu ya. Udah banyakin jalan aja gitu ya, jalan aja tuh ke mall yang di Bundaran HI. Kenapa emangnya? Ya udah cukup jalan-jalan muter-muter dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 tuh Abang Po. Itu lu udah ini, udah ngumpulin step gitu. Karena sekarang tuh kita bukan ngumpulin poin, tapi ngumpulin step Abang Po. Langkah ya. Karena kita kan punya batas minimum buat langkah per hari ya Bang Po. Kan lumayan tuh buat peredaran darah bagus, terus juga buat kesehatan lah pokoknya Bang Po, gitu dah ya. Gitu. Nah, jadi buat yang sehari-hari ini lebih banyak duduk nih, khususnya Bang Po ya, duduk berdiri yang terima orderan atau juga di resepsionis atau di mana gitu ya. Terus juga yang kerja depan laptop ya. Terus di ruangan AC ini perlu balikin lagi mood Abang Po ya. Suasana hati yang enggak jelas gitu ya Abang Po ya. Suasana hati yang berantakan, ada nih yang gampang, praktis, simple ya. Enggak perlu nunggu weekend atau juga liburan ya. Cukup sekedar lepas emosi, lepas capek gitu ya Abang Po ya. Sederhana banget Abang Po, murah ya. Ini terbukti ilmiah bisa bantu balikin mood yang berantakan tadi ya Bang Po. Cukup dengan jalan kaki sebanyak 5.000 langkah per hari ya Bang Po ya. Jadi target populer itu 10.000 langkah jalan kaki sehari, itu sering kerasa beban banget buat kita Bang Po ya sebenarnya. 5.000 sampai 7.000 langkah udah cukup ya ningkatin mood dan juga suasana hati. Nah, ini tuh Abang Po ya, itu bisa dicapai dengan ngeluangin waktu 2 kali sehari, masing-masing durasinya itu 15 menit di sela-sela kesibukan, dan juga kudu konsisten Abang Po ya. Nah, hal ini tuh ya punya manfaat buat mental dan juga pikiran kita, karena jalan kaki ini ngebantu ngelepasin penat ya, jernihin pikiran, dan juga ini ngembaliin fokus Abang Po. Jadi maksimal lebih efektif bisa kita lakuin Abang Po di luar ruangan ya. Nah, di luar ruangan kayak buat ngasih udara segar, terus juga lihat pemandangan hijau, dan juga efektif mulihin pikiran kita dari emosi gitu ya. Atau juga yang alternatifnya kayak itu yang tadi bilang, yang kayak konten kreator bilang, ya udah coba aja jalan kaki muter-muterin mall gitu, sekalian window shopping istilahnya yeah. Bikin mata seger ngelihat barang-barang gitu, baju ke apa ke gitu ya, tapi kagak usah beli, kagak wajib beli Abang Po ya yeah. Window shopping masalahnya ya yeah. Terus dia lihat deh tuh langkah perharinya tuh di hari itu udah keliling mall tuh udah berapa banyak. Begitu Abang Po alternatifnya ya. Kalau di luar nih gak bisa nih jalan kaki karena mungkin macet atau apa gitu ya. Gitu alternatifnya itu tadi, ke mall aja, muter-muter keliling-keliling window shopping. Kalau Abang Po hari ini udah berapa langkah nih buat pagi ini Abang Po? Nah, kalau Ayah juga pengen lihat sih ya, tadi pagi dari pagi tuh Ayah ke jam segini udah berapa langkah, kita lihat ya. Ayah udah 1688 langkah Abang Po. Iya, benar ya. 1688 langkah ini di hari ini ya Bang Po. Kok banyak banget ya? Oh iya. Kita kan bolak-balik di kosan, habis itu ke pasar, habis itu ke sini. Gitu, jalan kaki ya Bang Po. Angkut 08-nya penuh masalahnya.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Joriti ya di Jakarta Po Cerite di siang hari ini, Abang Po di pukul 10.49 waktu Indonesia Barat, studio Perempat Jakarta. Ada Po Yuli di Bekasi. Bang, masih PJJ nih kita nih ya, masih nemenin bocah nih pada sekolah tuh. Iya, siap deh Po. Semoga nih hari udah terakhir dah, besok biar pada sekolah sendiri-sendiri udah ya, capek kita. Kagak bisa kita nyuci baju ini segala macam bebenah ya. Soal digigit mah gitu. Terima kasih buat Po Yuli dan juga buat Abang Po yang hari ini nemenin anaknya buat PJJ ya. Tapi boleh berkabar juga ya, tempatnya Abang Po ada ada kenapa-kenapa nggak nih tempatnya Abang Po? Mungkin cuacanya atau apa gitu ya. Boleh dikabarin dah di 0812 11 24 928. Dan juga nanti kita di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM Abang Po. Kita bakal sharing-sharing nih terkait usaha, gimana jalan usahanya, terus juga pernah ngalamin apa nih pas jalan usahanya gitu ya, naik turunnya usahanya, nanti lengkapnya di Teras UMKM. Dan juga nanti bisa berinteraksi ya di 0812 11 24 928 atau di 0213504510.
1: Ladies and gentlemen,

0: si kucing.
1: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.
2: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: mengenal alat musik tradisional. Sasando adalah alat musik tradisional dari daerah Rote, Nusa Tenggara Timur. Orang Rote menyebutnya alat yang bergetar atau berbunyi. Diciptakan pada abad ke-17 oleh seorang penggembala domba bernama Jeagril. Alat musik ini awalnya hanya sebuah ember, diberi lidi, diikat dengan ranting lontar, lalu dipetik dengan jari jemari hingga menghasilkan bunyi. Kemudian oleh ayah Jeagril yang bernama Jeramis, alat musik ini diperkaya lagi. Yang tadinya ranting diganti dengan senar yang berjumlah 4 senar. Kemudian ditambah lagi menjadi 48 senar. Penambahan senar membuat alat musik ini menghasilkan suara yang sangat merdu. Dan atas jasanya Jeramis Paa, beliau mendapatkan gelar maestro.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Prambat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abrite jam 11.
1: Abang Wop, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mendorong pengenalan kekayaan musik perkusi Nusantara ke tingkat internasional saat membuka acara Satu Dekade Indonesia Drum and Perkusi Festival 2026 beberapa hari yang lalu. Langkah strategis tersebut dilakukan Kementerian Kebudayaan guna memperkuat ekosistem musik nasional sekaligus memperluas kolaborasi lintas budaya di panggung global. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah kota Bogor serta pihak swasta resmi menjajaki kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem transportasi publik terintegrasi di kota Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Direktur utama PT KAI, Bobby Rashidin, menyatakan bahwa keterhubungan yang menyeluruh sangat krusial untuk memudahkan perjalanan masyarakat dari titik awal hingga titik tujuan akhir. Langkah ini ditandai dengan kerjasama pengembangan layanan multimoda yang menghubungkan transportasi berbasis rel, tempat tinggal, hingga transportasi pengumpan berbasis aplikasi. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, jalan usaha pasti ada naik turunnya Bang Po ya, dan juga pasti kudu berproses, nggak bisa langsung jebret jadi gitu ya. Dan ada juga sekarang tuh kita kudu rajin Abang Po ikut-ikut pelatihan segala macam ya, supaya kita bisa ngembangin skill, bisa improvisasi diri lagi buat usaha kita, dan juga bisa ngenalin usaha kita kemanapun itu Abang Po. Nanti juga bakal ada cerita yang bakal AY bagi Abang Po di hari ini ya, dari cerita UMKM tentunya di siang hari di Jakarta punya cerita.

Jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

Pompa FM Surabaya Jakarta. Abang Po, banyak yang udah dilakuin juga sama Pemprov ya, Pemda juga untuk sama-sama bangunin UMKM-nya Abang Po ya. Itu di apa namanya, di era sekarang gitu ya, nggak cuman kita aja yang gerakin UMKM, pemerintah juga udah bantu buat kita Bang Po, mempermudah kayak misalnya haki, terus juga halal tuh pasti dibantu tuh Abang Po ya. Dan ini juga yang dilakuin sama Pemprov di Jakarta nih Abang Po nih, yang mana juga ngasih bantuan modal Abang Po buat pedagang pasar Keramat Jati juga nih Abang Po. Kayak Wakil Gubernur DKI Jakarta ini kemarin Bang Rano ya, Bang Dul, ini buka akses pembiayaan buat pedagang di pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur Abang Po, yang mana ada 100 pedagang ikut akad kredit ya gitu dari Bank Jakarta gitu Abang Po. Nah ini di ini ya bisa dibilang mempermudah juga ya Bang Po buat warga gitu ya, pedagang khususnya

untuk lewat program kredit usaha rakyat Abang Po dan non kredit usaha rakyat buat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah gitu, yang ngasih mempermudah pokoknya ya. Nih segini nih buat modal usaha lu tuh dipake gitu ya. Dan Bang Dul juga optimis Abang Po, dukungan permodalan ini bisa ningkatin kapasitas pelaku UMKM di pasar induk Kramat Jati ya Bang Po, dan juga para pedagang diharapin mampu nih ngembangin usaha sekaligus ningkatin kesejahteraan gitu Abang Po ya. Dan diharapin juga Bang Po kegiatan akad kredit massal ini bisa menarik lebih banyak pedagang pasar induk Kramat Jati buat akses pembiayaan UMKM gitu dari bank. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung gitu ya. Kalau misalnya, duh kita mau usaha nih kurang dananya gitu kan ya. Nah itu udah dikasih jalan juga tuh Abang Po, dibantu istilahnya gitu Abang Po ya, yang ngasih dukungan permodalan. Contohnya Abang Po mau tuh yang kur atau juga yang non kur gitu Abang Po. Banyak cara Abang Po yang bisa kita lakuin deh. Yang penting kita transparan hitung-hitungannya, terus juga jangan sampai kecampur deh tuh buat Abang Po nih yang mau usaha nih ya. Uang pribadi sama uang usaha jangan digabung gitu, intinya itu. Ntar kalau kecampur-campur bingung Abang Po ya, ntar berasa uang pribadi sendiri gitu ya kepake nggak sadar dah, kagak bisa beli modal lagi buat usaha ya, bahan buat beli bikin kue, terus juga bahan buat bikin apa gitu ya, nggak ada. Makanya jangan dicampur dah intinya kalau itu mah kita ya. Jadi udah ada dibantu tuh ya Bang Po ya buat permodalan, khususnya nih di Kramat Jati nih. Mungkin nanti wilayah yang lainnya nih, yang di Jakarta lainnya juga bakal menyusul ya. Kita doain aja dah, jadi biar UMKM Jakarta juga maju Abang Po ya, nggak jalan di tempat aja

Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.

0: orang baru lebih gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung, makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aing ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Selain buka usaha di rumah ya, atau juga promo di WhatsApp ya, atau juga di sosial media, UMKM itu sekarang banyak yang pakai media itu e-commerce, Abang Po, buat jualan ya. Dan itu juga mendukung ya buat usaha kita ya, Abang Po. Siapa yang udah ngerasain? Ya udah datang-datang kemari, atau juga ya udah cerita di teras UMKM, pasti udah ngelakuin itu, Abang Po ya. Buat usahanya bisa pindah ke e-commerce biar banyak orang yang makin tahu, ya nggak cuma di wilayahnya aja, misalnya dia usahanya di Jakarta, nah biar orang Surabaya tahu, orang Medan tahu, nah itu jualan lah di e-commerce itu, Abang Po. Nah kalau saking banyaknya yang jualan atau juga usaha di e-commerce, Abang Po, ini dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Abang Po, yang mana ngungkapin progres penerapan diskon 50% biaya layanan sedikit lagi udah mulai rampung nih, Abang Po. Di mana nih, Abang Po? Diskon ini berlaku buat pelaku UMKM yang jualan produknya di dalam negeri di platform e-commerce, Abang Po. Di e-commerce tau lah ya mereknya apa aja, Abang Po, warnanya apa aja ya, yang oranye, hijau, biru, hitam, sama ya, Abang Po ya. Nah, dibilang juga Bang Po kalau proses yang tersisa ini berkaitan sama integrasi teknis sistem SAPA UMKM sama platform e-commerce, Abang Po, yang mana integrasi ini tinggal nunggu penyelesaian persoalan jadwal pelaksanaannya aja, Bang Po. Gitu. Udah sekitar 95% dah ya, jadi tinggal 5% lagi. Ada beberapa masalah timeline schedule proses integrasinya gitu, Bang Po. Kalau menurut menteri kita ya, Bang Po, dan juga dijelasin ya, Bang Po ya, kebijakan ini tuh ditujuin buat UMKM yang jual produk dalam negeri gitu, bukan yang dia ngambil barang dari luar negeri terus dijual lagi di sini ya, Bang Po ya, bukan, tidak ya, Bang Po. produk Indonesia, Abang Po ya, cintai produk Indonesia. Nah, diskon biaya layanan ini yang sebesar 50% dikasih buat bagian dari upaya pemerintah ningkatin daya saing UMKM, Abang Po, yang jualan di e-commerce. Nah, dibilang juga Bang Po, integrasi sama sistem SAPA UMKM ini diperluin supaya pemerintah tuh bisa memantau perkembangan UMK yang jualan secara online, Abang Po. Nah, data ini nantinya itu dipakai, Abang Po, buat nentuin pemberian insentif yang sesuai dan juga pas nih sama kebutuhan masing-masing pelaku usaha gitu, Abang Po. Nah, kalau SAPA UMKM itu apa namanya, Bang? Jadi kalau SAPA UMKM ini, Abang Po, dia itu platform layanan yang ngebantu pelaku usaha ini ngakses berbagai fasilitas usaha secara lebih simple, lebih praktis, Abang Po, gitu. Nanti bisa dirasain langsung deh tuh ya buat Abang Po ya yang jualan di e-commerce ya. Semoga bisa dipakai, Abang Po, diskon 50%-nya, dan juga mudahin kita jualan di e-commerce gitu. Semangat dah buat Abang Po yang jualan ya, jualan apapun itu ya, yang produk-produk Indonesia kudu kita dukung, Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Empo. Bulan September tanggal 11 besok. Ini bisa dibilang yang membanggakan. Ditunggu-tunggu ya, karena ulang tahun dari RRI, Hari Radio Nasional, Abang Empo. Semua radio di Indonesia merayakannya ya. Yang udah pada bikin kemeriahan masing-masing, dan di RRI sendiri juga udah pada bikin, Abang Po, mau di Jakarta ataupun di luar Jakarta ya. Mungkin Abang Po juga pada denger ya, yang suka keliling-keliling di RRI digital ya. Tapi kalau yang belum punya RRI digital, boleh jangan lupa di download Abang Po aplikasi RRI digital, biar Abang Po bisa dengerin siaran kita kapan aja, di mana aja. Kalau misalnya kita pengen dengerin Perompak Jakarta tapi Abang Po nya lagi on the way mau ke Bandung, ya bisa dari aplikasi aja, ntar tinggal sambungin ke mobilnya pakai Bluetooth gitu, Abang Po ya. Jadi nggak hilang dari kita, Abang Po ya, kagak kecarian pakai sinyal frekuensi ya. Aduh, sinyal frekuensi kita kagak dapet nih di sini, di mana, di Bandung atau di mana. Ya iyalah, jelas kagak dapet orang kita frekuensi Jakarta dan sekitarnya. Makanya download aplikasi RRI Digital, Bang Po ya. Nggak cuma dengerin siaran kita aja, dengerin podcast juga bisa, Abang Po, dan juga audio-audio yang lainnya tentunya. Dan sembari baca-baca juga, Abang Po, berita gitu yang anti hoax ya, yang update saban hari, Abang Po bisa download juga tuh, Abang Po ya, RRI News gitu ya. Di jalan gitu, daripada bengong liatin jalan doang gitu ya. Dengerin Perompak Jakarta sembari baca berita di RRI News juga.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Favorite jam 12.
1: Abang Wa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengapresiasi penyelenggaraan The Local Market Pasar Wiwitan SCBD pada hari kemarin sebagai langkah konkret memperluas akses pasar jenama lokal di kawasan premium. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong kolaborasi Hexahelix guna memperkuat ekosistem sekaligus membuktikan bahwa produk UMKM berbasis kearifan lokal mampu bersaing di lokasi bisnis strategis. Inisiatif hasil kerjasama PT Kukak Aku Suka dan Arta Graha Group tersebut menghadirkan lebih dari 200 tenan terkurasi dari subsektor kuliner, kriya, hingga fashion. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkenalkan sejumlah potensi destinasi wisata unggulan dan kuliner khas daerah kepada delegasi Malaysia dan Thailand di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Senin kemarin. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyambut langsung para delegasi yang hadir untuk mengikuti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ke-32 yang berlangsung pada 7-10 September mendatang. Selain mempromosikan lokasi city tour di Kota Medan seperti Istana Maimun dan Rumah Chong Afi, Pemprov Sumut juga mendorong kunjungan kawasan Danau Toba dan Brastagi. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Rapat FM Surabaya Jakarta, Bang Po nemenin Bang Po abis lohoran ya, sembari makan siang juga. Masih ada cerita yang bakal bagi di siang hari ini ya Bang Po. Dan masih ada lagu-lagu juga yang bakal nemenin Bang Po di siang hari ini. Di Jakarta punya cerita, yang punya cerita yang mau dibagi boleh Bang Po. Ada yang udah coba buat nyetok masker Bang Po, gimana nih? Kan kalau aja nyetok nyetok maskernya via online ya. Nah gimana kalau via toko-toko mungkin ya yang jualan masker, udah berapa nih harga masker sekarang Abang Po, tempatnya Abang Po ya? Boleh berkabar di 0812 11 24 928.
1: Naik motor ke Ciledug, mampir dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Aku udah lupa kalau tadi udah makan. Tiba-tiba rasanya lapar, Bang Poi. Tadi padahal makan salad skincare iya, agak banyak tadi tuh. Wortelnya gede banget hari ini Abang Poi dapat. Terus juga kentang juga gede, telur juga. Itu bawaannya tadi udah kenyang sebenarnya, tapi tiba-tiba lupa. Lupa lagi, lupa kalau udah makan. Karena berasa lapar ya. Buat Abang Poi udah berasa lapar, udah makan aja deh Abang Poi, ketimbang nanti ditahan-tahan. Ayo pengen kurus Bang, ayo pengen ngurangin berat badan Bang, ayo pengen pakai baju yang lama Bang ya. Nggak, jangan dipaksa Po ya. Jangan dipaksa juga Bang ya. Kita kalau mau kurusin badan ya olahraga, ya bukan ngurangin atau juga nggak makan ya, olahraga itu kudu ya Bang Poi. Nanti juga bakal saya ceritain ya Bang Poi. Ini kan kemarin juga lagi rame nih soal abu vulkanik, dan itu kan bisa mengganggu paru-paru kita, kesehatan kita ya Bang Poi ya. Ada beberapa makanan yang cocok untuk kita menjaga kesehatan paru-paru kita. Apa aja? Tunggu aja. Don't go anywhere. Ya ilah. Udah lama kita kagak Inggris-Inggrisan ya Bang Poi masalahnya ya. Jangan kemana-mana Bang Poi, ntar bakal saya ceritain abis ini ya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Selain kita jaga kesehatan kita pakai masker, Bang Po, ya kemarin-kemarin nih buat yang di Jakarta, yang di Kalimantan juga, Sumatera, terus Sulawesi karena abu erupsi, asap karhutala, Bang Po. Kita juga kudu jaga, Bang Po, kesehatan kita dari apa yang kita konsumsi, Bang Po, ya. Pakai masker udah, terus juga olahraga udah, tapi kita apa nih yang kita konsumsi, Abang Po? Sehat kagak nih buat paru-paru kita ya, Bang Po? Yang pertama ada alpukat, Abang Po, karena alpukat tuh kayak vitamin E yang mana tuh bisa melindungi sel-sel paru-paru, Abang Po, dari kerusakan akibat paparan partikulat atau juga debu vulkanik ya, Abang Po ya. Yang kedua ini ada brokoli. Ini dia tuh kayak sulforafen, Abang Po, yang optimalin dan juga ningkatin pengeluaran racun atau juga senyawa berbahaya polusi dan juga yang lain ya, Abang Po, dari dalam tubuh kita gitu. Brokoli kalau buat air itu enak, Abang Po, dipotong-potong gitu ya, dicelupin ke tepung serbaguna, habis itu digoreng. Itu ada tuh waktu zaman covid itu ada tuh hacksnya, Abang Po, ayo cobain, terus enak, Abang Po, tapi enak juga sih kalau dikukus sih. Terus juga ada tomat. Wah, ini juga tomat. Lebih suka tomat cherry. Nah, kenapa ini tomatnya ya, Bang Po? Karena tomat tuh kayak likopen buat mencegah dan juga melindungi paru-paru dari berbagai gangguan pernapasan, Bang Po. Gitu. Kalau ingat tomat tuh dulu jadi ingat nyaya, Bang Po. Kalau tomat tuh dicemilin, bukan dimasak lebih sering ya. Dicemilin dicocol pakai gula. Enak, Bang Po. Di sayur juga enak ya. Terus juga ada minyak zaitun, Abang Po ya. Karena dia tuh minyak zaitun, dia tuh mengandung alfa tocopherol, Abang Po, yaitu vitamin E dan juga asam lemak yang sehat buat ngebantu ngeredain dan juga ngurangin peradangan di saluran pernapasan, Abang Po. Terus ada lagi nih biji rami, Abang Po, atau juga flaxseed. Nah, ini itu mengandung omega-3 dan juga fitoestrogen, Abang Po, yang sifatnya antioksidan yang efektif buat ngeredain gejala peradangan paru-paru. Begitu, Abang Po, ya. Ini bisa dicari di sekitaran kita, Abang Po, di pasar bisa gitu ya. Di supermarket juga bisa dah, kalau misalnya Abang Po dekat supermarket atau pengen ada pergerakan dikit ke supermarket ya. Ada alpukat, brokoli, tomat, minyak zaitun sama biji rami. Nah, tapi kalau buat Abang Po sendiri nih biar lebih seger, biar lebih fit gitu ya. Apa nih yang Abang Po konsumsi selain nasi sayur ya? Boleh ceritain nih, mungkin Abang Po punya tips sendiri nih. Ayo tuh kudu makan ini ya, makan telur putihnya aja atau juga makan buah ini pagi-pagi kayak gitu, boleh dikasih tahu resepnya, Bang Po, 0812 11 24 928.

0: bocor.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propat FM Surah Budaya Jakarta, Abang Po, Bang Wahyu di Cibubur. Nyemil apa tuh? Nyemil apa nih? Tape. Tape atau singkong sih? Pokoknya gitu dah ya. Daripada abu vulkanik yang belum reda. Iya, enggak mungkin dong ya. Enggak mungkin dong kita nyemilin abu vulkanik dong. Yang ada ntar kita modar, Bang Wahyu. Ya mending kita yang sehat-sehat aja dah. Itu singkong katanya. Singkong goreng. Oke, Bang Noel katanya. Dah. Kita mah dikasamain sama Noel, sama Wawan. Heran apa sih yang sama kita? Padahal beda. Yang satu masih medok, yang satunya lagi beda lagi kita gayanya. Begitu. Siap dah ya. Singkong enak juga tuh ya. Singkong kalau buat ayah nih, yang enak tuh singkong buat yang singkong keju. Tahu kan Abang Po ya? Jadi singkong goreng yang nanti di atasnya diparutin keju sama meses Abang Po. Nah, itu karena kalau singkong kayak gitu tuh dia tuh empuk ya, terus juga gurih, terus juga apa ya, bisa dibilang tuh pokoknya enak dah ya. Ya, apa namanya, buat si tekstur singkongnya ya, jadi nggak keras. Kadang kan kalau kita bikin sendiri singkong ya, goreng sendiri nih Abang Po nih, udah empuk memang, tapi ada bagian-bagian yang masih kerasnya gitu Abang Po. Terus juga kalau singkong keju itu dia ukurannya kayak nih Abang Po, coba nih ya, gabungin jari telunjuk sama jempol ya Abang Po, atau enggak jari tengah sama jari jempol Abang Po. Nah, segede gitu bulatannya singkong keju, kan lumayan Abang Po, makan 3 aja udah kenyang. Apalagi ditambah kejunya, tambah mesesnya. Nah, biasa tuh kalau singkong keju tuh kan pakai SKM ya, jadi lebih padat lagi tuh, jadi ada manis ya, ada segala macam dah gitu deh Abang Po, enak gitu ya. Tapi kalau siang ini kita makannya nasi pakai ikan aja deh Abang Po ya. Buat Abang Po yang lagi makan siang, kita masih temenin ya di siang hari ini. Terus juga yang beraktivitas di hari ini juga kita masih temenin Abang Po. Gimana kondisinya Abang Po di tempatnya Abang Po? Bagaimana nih di Jakarta, terus juga di Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang ya. Boleh berkabar deh Abang Po. Yang mantengin via RRI Digital juga boleh diceritain ya, 08 12 11 24 928. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita di mari ya Abang Po. Sama nanti juga kita bakal masuk ke segmen siaran budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di siang hari nanti di jam 1 ya Bang Po ya. Nanti barengan dengan teman-teman dari Pro 4 mana tadi contekan kita. Nah, ini dia nih. Nanti itu sama Pro 4 Pontianak gitu Bang Po ya. Ngomongin Pontianak mah pisangnya enak di situ Abang Po, sama nasi telur ceploknya tuh, itu mantep tuh Abang Po tuh. Yeah. Nah, buat Abang Po yang nanti mau berinteraksi boleh ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di jam 1 nanti, masih barengan Ayo Ritia ya. Yang mau kirim WhatsApp boleh di 08 12 11 24 928 ya Abang Po ya. Yeah.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jepang.

0: Propot FM Surabaya Jakarta. Masih bareng aja Juritia, Bang Po, Mpo Yuli. Wah, dikirimin foto telur asem nih. Waduh, Po, enak sedep itu ya, Po, eh. Lenyoh jasa itu, Po. Terus juga ini ada lagi Bang Riki di Jelambar. Pecel lele siang-siang, Bang. Boleh sih, bebas ya. Mau makan apa aja di siang ini dah, ya. Gak ada yang ngelarang ya, yang penting jadi tenaga buat Abang Po, jalan aktivitas dan juga bikin Abang Po kagak lemes ya. Nanti juga masih ada lagu-lagu yang bakal anterin buat Abang Po di siang hari ini, dan nanti kita bakal bergabung ya Abang Po sama teman-teman dari Pro4 Pontianak di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh, ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Pro 4 FM Suara Budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan 1 unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Siap ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin
1: ya
2: rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?

0: itu dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juga satu nasional juga.
1: Oke.
0: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Abang Pop, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
0: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
0: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
0: bersama,
1: ya.
0: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya, Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
0: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
0: kita nyapanya setting. Di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
0: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mute. Mic-nya belum diaktifin ya.
0: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
0: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
0: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Suara Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kita nih Bang?
2: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
0: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
2: Aman.
0: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
2: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat. Lolos gitu ya, ceritanya itu.
0: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
2: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin, ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
0: Wih. Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana

0: cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke abang soal bagaimana abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut abang nih sebagai seorang ahli seni rupa nih.
1: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat melukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini sebenarnya banyak banyak
0: Banyak.
1: yang
0: Kenapa, Bang?
1: kawan-kawan
0: Banyak.
1: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Nah, yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu pameran di Pontianak itu kurang. Nah, mungkin iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia apa? Juga kami berkesenian tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
0: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya, enggak kelihatannya. Gaungnya belum belum belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
1: Gaungnya yang belum belum kemana-mana lah gitu ya.
0: Nah, sebabnya apa tuh, Bang? Kira-kira tuh.
1: Kurang kerja. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu apa selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan.
0: Iya.
1: Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak kurang agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Intinya kolaborasi. Jadi
0: seniman
1: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, lintas seniman atau apa gitu. Ya.
0: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai mulai kelihatan ya.
1: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
0: Art Borneo. Nah,
1: yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ya, ke-6 yang di museum. Nah, itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
0: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
0: Biennale Pontianak.
1: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
0: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
1: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu, apa. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa. Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini juga lintas seniman lintas generasi gitu.
0: Bang, gini nih ya. Bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu Bang kan di seniman-seniman disabil. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bang latar belakang Abang seperti apa, kemudian juga ketika Abang memulai dunia inilah tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
1: Oh iya ya. Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi ya, saya, jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat gambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya itu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba gambar, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya, karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh, yang itu lagi mencari saya, mencari penerusnya
0: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
1: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Agak gelisah di situ sih saya tuh. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
0: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
1: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
0: Banyak.
1: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk. Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
0: Masyarakat kita sini ya.
1: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya, cuman keadaannya di Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
0: Bang, Abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya Bang
1: ya, di dinding nih juga ya.
0: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya Abang katanya.
1: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri, ya. Banyak banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya, banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi okay. lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
0: Oke, okay. Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang, yang ini Bang, ya betul kan?
1: Sepertinya itu gambar sampan kan?
0: Iya betul, gambar sampan perahu.
1: Karya Bang Rudi itu.
0: Oh, Bang Rudi ya?
1: Saya enggak jelas mengingat.
0: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun ya. Seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
1: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basuki Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
0: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561571571 atau di telepon WhatsApp di 0811570009043. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 0213504410. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
0: Oke, okay, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
0: Soalnya kan gini nih Bang Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah,
0: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompet ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompet FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perempat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke. Selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih, Bang. Tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
4: Kan? Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Sawit mungkin itu. Gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yes. Ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita silakan, coba kalau sudah ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wih.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Assalamualaikum. Rambutnya pun ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren banget. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialeknya bahasa Pontek, cerita orang cerita banyak cerita gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya, pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya, memang punya ciri khasnya apa namanya apa di balik kampus ini ke pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya,
3: iya Cegu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung dipertanyaan ya Cegu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul, sini.
6: Ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya ekrik ini, tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Oke,
6: pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Ayo, boleh, boleh, boleh. Gas.
6: Pantun dah, pantun cilik. Pantunnya begini.
4: Nah, gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu
4: itu. Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Gantimun, menjelang sore. Bye.
4: Bye bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk sana seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar. Macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini. Umpamanya tentang tadi tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Oke, Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan gimana? Lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi deh saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka kan nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini. Gitu.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Enggak
5: vulgar gitu. Yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau ya, pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya
4: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih bang sebenarnya kalau dalam hal abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Enggak ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan ke warung kopi. Ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru.
4: Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja? Gitu. Udah berapa banyak? Gitu, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Spadio ada.
4: Nah, di atas bandara.
5: Nah, tapi itu ukuran 100 meter gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Siapa rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Bang, okay. Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu.
4: Tapi
5: Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal. Tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual. Beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Oke. Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa
4: gitu kan.
3: Nanti ya. Nah. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti. Belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Okay. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Oke, jadi
4: gimana Bang Jo,
3: lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat. Gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Oh, kalau anak-anak itu, saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu, biarin aja. Yang penting difasilitasi gitu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wilbasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya. Berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya, berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi.
5: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Bawa pentungan sekalian ke Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih, tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
4: itu tuh.
3: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perompat. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular betul. Nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul sih ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada penjabat gubernur Sumsel Ellen Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Rapat FM Surabaya Jakarta. Abang Po masih di mari barengan Ayu Juritia di Jakarta Po. Juritia masih sekarang Abang Po ya. Habis tadi kita ngobrol-ngobrol di Pontianak Abang Po ya, soal seniman nih Abang Po ya. Kebetulan seniman disabilitas ya Abang Po. Nah, buat bagiin bakat ya atau menyalurkan bakat tuh biasanya orang tua tuh ngarahinnya ke ekskul Abang Po ya. Diikutin ekskul di sekolahnya mulai dari SD sampai SMA biasanya ada tuh Abang Po ya, ekskul ya. Tapi kalau Abang Po dulu ya apa sih yang Abang Po demenin tuh bakatnya gitu yang kudu diasah dulu, nyanyi kah, main musik kah, nari kah, atau ngelukis kayak tadi Bang Hidayat gitu ya. Itu apa tuh? Gimana itu Abang Po? Ya dulu tuh Abang Po sempat dibilang punya bakatnya apa tapi kagak dilanjutin gitu ya. Ya, syukur sih kalau dilanjutin ya Abang Po ya. Boleh sekalian ceritain nanti deh Abang Po ya. Terus juga nanti bakal ada cerita yang bakal aja bagi juga buat Abang Po di mari tentu ya di Jakarta Po ya, cerita.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah, entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, bakat setiap orang tuh banyak Abang Po ya, tapi yang paling populer tuh nyanyi, nari, seni sih ya, lebih ke seni ya, namanya juga bakat Abang Po. Nah ini kayak si Rojali nih pengen jadi penyanyi gitu ya Bang Po ya. Nah itu biasanya kalau kita tuh udah punya insting ke anak kita nih Abang Po nih. Oh ini anak kita nih bakatnya gambar nih dari umur berapa bulan dia doyan nyoret tembok nih gitu kan ya. Atau juga suka nyanyi gitu ya. Nah itu udah kelihatan kayaknya. Dan langsung udah tuh biasanya di usia sekarang tuh udah banyak yang ngenalin bakat-bakatnya gitu ya. Jadi difokusin kayak gambar ya dikasih gambar, terus juga nyanyi ya dilesin nyanyi kayak gitu-gitu Abang Po ya. Udah banyak sanggar-sanggar juga sih sekarang. Jadi bisa nih buat Abang Po, buat kita nih ya yang punya bocah gitu ya, kita bisa kenalin sama seni juga nih Abang Po supaya bisa ngembangin bakat dia juga ya. Ini ada yang telepon, coba kita angkat dulu ya. Siapa nih? Nih kalau bau-bau sih Bu Umi dari jauh nih ya. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Jojo.
0: Iya, Bu Umi. Gimana aman ya?
1: Aman.
0: Oke, siap.
1: Udah, ini agak lepek. Ntar jam 3 mandi.
0: Oh gitu, ntar bentar lagi mau siap-siap mandi ya?
1: Ya, habis masak. Sekarang masak sendiri enak.
0: Oh gitu, lagi gak beli ya sekarang ya?
1: Enggak. Okay. Ya kalau beli emang dikit-dikit jadinya sekarang masak malah lebih irit jadinya banyak.
0: Oke siap. Bumi dulu kan anak Bumi kan lumayan lah ya, ada beberapa anak ya Bumi ya, ada 3 ya? Ya.
1: Gimana?
0: Anaknya Bumi ada berapa? 3, 4?
1: 3.
0: Oh 3 kan. Nah itu dari kecil itu udah kelihatan belum bakat-bakatnya, kayak bakat gambar, terus juga bakat buat nyanyi kayak gitu.
1: Kalau itu yang laki itu masak bakatnya.
0: Oh gitu. Kan kelihatan dari kapan itu?
1: Itu dari SMA.
0: Oh dari SMA.
1: Soalnya dia masuk SMK bagian tata buka.
0: Oh gitu. Itu dia milih sendiri?
1: Iya. Okay. Dari Sabtu itu kan mesti acara masak-masak di sekolahnya, bikin kue ntar begitu. Itu kalau yang perempuan itu yang satu jualan, yang nomor 3 itu yang bontot senengnya jualan. Kalau yang nomor 1 ya seneng masak juga, jadi di rumah sering dapat pesanan buat arisan, buat pengajian gitu.
0: Oh oke, okay. Ya jadi udah.
1: Nah, bikin iya, ya.
0: Udah kelihatan dari SMK ya.
1: Iya. Kalau saya dulu sebetulnya seneng nari, tapi nggak jadi.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, kan saya pertama itu tahun 62, dulu itu kelas 1 SD ya, umur 7 tahun. Sekeluarga jajah bapak tuh ke Candi Prambanan, kan dulu ada itu Ramayana, itu Sendratari Ramayana di.
0: Iya.
1: Candi Prambanan. Nah terus nonton gitu, saya paling suka kan Jatayu. Tapi ya kasihan itu dipukuli Rawana jadi mati. Akhirnya pengen nari. Pengen nari, kebetulan tetangga saya itu bapak-bapak itu guru nari.
0: Oh guru nari. Nah,
1: saya dianterin ibu ke rumahnya, orang dekat rumahnya. Jadi dianterin ibu sore ke situ, bapaknya pas pergi.
0: Oh,
1: jadi nggak ketemu, akhirnya nggak jadi daftar. Besoknya terus nggak jadi datang lagi, akhirnya batal.
0: Oh.
1: Ya udah masak-masak terusan di rumah bantu ibu. Sampai sekarang seneng masak juga, akhirnya.
0: Iya, jadi berubah ya sekarang ya.
1: Iya, iya berubah.
0: Nggak apa-apa Bumi, karena itu kan balik lagi ke pribadinya, kadang juga bisa berubah. Iya. Gitu ya, namanya juga bakat.
1: Iya
0: ya.
1: Tertarik jadi tertarik lain gitu.
0: Siap-siap nggak apa-apa. Jadi Bumi yang tadi ya dari nari pindah beralih ke ini ya masak ya, terus
1: masak,
0: ya kalau
1: iya, terus
0: anak sendiri
1: iya, anak
0: ke SMK masak. Ya ke SMK yang udah penjurusan langsung ya.
1: Iya, dia milih tata buka. Jadi yang nomor 1, nomor 2 itu sukanya ya masak. Yang okay. nomor satu kan perempuan, jadi nerima pesanan-pesanan di rumah.
0: Okay.
1: Kalau yang nomor tiga itu senangnya jualan aja. Akhirnya sekarang di rumah makan ya jualan. Alhamdulillah tambah baik. Itu ya apa-apa. Sampai sekarang masih di sana.
0: Oke, siap.
1: Tapi
0: apa-apa,
1: sekarang Bumi. Keliling tugasnya Bang Jojo. Kalau dulu kan tetap ya. Habis itu keliling ya ke BSD, ke Alam Sutra, ke Bintaro. Itu yang rumah makan Padang itu.
0: Oh, oke, siap. Nggak apa-apa. Yang penting kan ya. Halal ya kerjanya sekarang ya Bumi ya. Oke,
1: pokoknya deh. Di tempat makanan semua.
0: Siap kalau gitu. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
1: Selamat Bang Jojo. Ya, selamat bertugas.
0: Siap Bumi.
1: Ya, amin. Ya, Bang Jojo.
0: Amin Bumi.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Abang Poya. Jadi kalau Bumi langsung anaknya yang milih sendiri kejurusannya Abang Po. Kadang gitu. Enak kalau sekarang tuh Abang Po ya, kalau SMK udah enak bisa penjurusan, kita bisa milih juga apa yang kita suka, apa minat kita gitu ya. Terus bisa ikut juga tambah eskul-eskul ya di sekolah dari SD dikenalin kayak gitu. Lah kita eskulnya suruh basket. Ya udah hari ini kita bolos mulu, madol kita. Karena malas lompat Abang Po. Gitu deh. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakuin Abang Po buat ngasah bakat seni sih ya ke anak Abang Po ya. Nah, jadi kalau ngasah seni di anak tuh emang bisa bantu mereka tuh ekspresin diri dan juga ningkatin kreativitas Abang Po dan juga ngebangun percaya diri. Bakat seni anak itu bisa muncul sebenarnya Abang Po di berbagai bentuk Abang Po, kayak ngegambar, ngelukis, nyanyi, nari dan juga main alat musik nih yang sampai sekarang ayo cuman bisa suling sama pianika. Gitu ya. Nah, ini ada cara-caranya Abang Po. Yang pertama tuh bisa ngegali minat dan juga bakat anak. Nah, caranya yang pertama ini bisa ngamatin minat dan juga bakatnya anak tuh. Anak kita tuh demen ngegambar di buku gambar atau apa nih Abang Po, dilihat dulu nih. Atau juga gambar coret-coret di tembok gitu ya. Nah, itu tuh bisa kita liatin dari situ dan juga ngebantu kita buat milih nih kegiatan seni yang sesuai buat anak kita gitu. Yang kedua itu bisa ngasih alat dan juga bahan yang sesuai Abang Po, karena pasti ini supaya anak kita bisa punya akses ke alat dan juga bahan seni yang mereka butuh Abang Po. Nah kalau misalnya anak demen ngegambar, ya sediainlah alat gambar Abang Po, jangan alat masak, beda. Gitu ya, kayak ya pensil, kertas, krayon segala macam ya. Terus juga yang ketiga Bang Po bisa ngasih ruang kreatif. Nah, jadi kita kudu nyiptain ruang di rumah Bang Po di mana anak kita tuh bisa bebas eksperimen Abang Po ya, sama seni yang mereka demen tanpa takut ya, takut berantakan, takut diomelin, takut di apa namanya? Segala macam dah ya, takut dinilai jelek deh sama orang tuanya gitu ya, sama kita ya Bang Po. Karena ruang ini tuh bisa jadi bisa dibilang sudut yang dia favoritin ya, bisa jadi di kamar ya atau juga ruangan khusus dah buat dia deh Abang Po berekspresi gitu ya. Yang keempat itu bisa ngedorong eksplorasi dan juga eksperimen. Nah, jadi biarin aja tuh anak kita nyoba macam-macam bentuk seni Abang Po. Jangan dibatesin Abang Po. Kudu jadi ini penari, kudu jadi model, kudu jadi apa gitu ya. Malah kita yang nyuruh-nyuruh. Jangan dong ya. Biar mereka nyobain Abang Po ya. Biar nggak nyobain satu jenis tari jenis seni doang, bisa nyobain tari, nyanyi segala macam gitu Abang Po. Jangan dikasih batasan lah intinya Abang Po ya gitu. Dan juga bisa ngikutin kelas seni atau juga les privatnya Abang Po. Kalau anak kita nunjukin minat yang kuat nih Abang Po di satu seni tertentu, itu ditimbang-timbang dulu dah Abang Po ya, buat daftarin ke kelas seni atau juga les privat Abang Po. Karena kelas ini tuh ya, ini bisa lebih ngarahin mereka tuh jadi apa gitu Abang Po. Kayak kelas gambar, kelas musik, sanggar, tari bahkan ya, terus juga teater. Nah ini karena di sana udah ada guru profesionalnya Abang Po yang bisa ngebantu ngembangin keterampilan anak kita lebih lanjut begitu. gitu ya. Masih ada beberapa lagi ya Bang Po yang bisa kita lakuin ya buat ngarahin anak kita mengasah bakat seni anak kita nih Bang Po. Nah, kalau mungkin Bang Po punya pengalaman boleh diceritain juga di 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Perawat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, 0812 11 24 928. Dari Bunda Yati di Kampung Bulak Santri, Tangerang, Banten. Ini katanya pendengar baru ya, siap. Mudah-mudahan betah ya di mari ya. Sering-sering aja WhatsApp di mari ya. Di Jakarta Pocerite, di Kabar Jakarta, di Dangdutnya, di Blantek, atau di Apresiasi Budaya Nasional ya. Senin Batak, Selasa Sunda, Rabu Minang, Kamis Jawa, Jumat Banyumasan ya. Bunda ya, bisa didengerin Saban hari ya di mari di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan lupa buat Abang Po juga yang baru nih dengerin Perompat Jakarta, download aplikasi RRI Digital biar bisa dengerin kita kapan aja, di mana aja, dan juga lebih jernih tentunya ya. Ya, di 92,8 juga bisa Bang Po, jernih juga kok ya. Gitu deh. Salam kenal juga ya Bunda ya di Tangerang ya. Dan ini Abang Po, ayo ngelanjutin lagi nih Abang Po ya. Cara kita untuk bisa ngenalin lagi atau juga bahkan mengasah bakat seni anak nih Abang Po ya. Kita bisa kasih contoh positif Abang Po. Yang keenam, contoh positifnya kayak gimana Abang Po? Karena kan anak-anak tuh katanya peniru yang ulung Abang Po. Makanya kita contohin deh tuh Abang Po ya. Misalnya yang punya minat yang sama nih kayak anak kita Abang Po ya. Nah, dilibatin deh tuh Abang Po buat ngasih contoh, ngajarin dikit-dikit gitu Abang Po ya. Gitu. Yang suka nyanyi diajarin nyanyi dikit-dikit. Terus yang ketujuh Abang Po bisa kasih dukungan dan juga penghargaan. Nah, jadi kita juga kudu kasih dukungan dan juga penghargaan setiap upaya atau juga usaha yang anak kita bikin Abang Po, apapun itu hasilnya ya. Gambar dino, kepalanya gede, kaki buntutnya kecil. Gambar dino, palanya lurus, lehernya panjang ya, itu bisa juga. Jangan kita ketawain Abang Po ya, kasih mereka pujian dan juga dorongan supaya terus nyoba dan nyoba gitu Abang Po. Nah, berikutnya juga bisa hadirin acara seni dan juga budaya gitu juga. Bawa ke anak ke acara seni budaya kayak pameran seni, pertunjukan musik, atau juga teater Abang Po ya. Yang mana ini bisa ngasih mereka tuh inspirasi dan juga pemahaman yang lebih luas soal dunia seni Abang Po gitu. Nah, berikutnya juga kita bisa kasih buku Abang Po ya, kasih baca buku dan juga nonton film tentang seni yang dia demenin Abang Po ya. Karena sekarang juga film-film juga ada yang temanya seni atau bakat kayak nari, nyanyi, terus juga lukisan juga ada tuh, pernah tuh Abang Po ya. Yang lebih banyak sih ya nyanyi sama tari sih ya, kalau yang ayah lihat ya. Kalau nyanyi tuh kayak drama musikal tuh ya, terus juga ya musikal ya di film-film dah tuh Abang Po ya, itu bisa kita kasih tonton tuh Abang Po ya. Terus juga ini berikutnya Abang Po bisa kasih anak kebebasan berekspresi gitu. Jadi biarin aja tuh mereka ekspresiin ide dan juga perasaan anak kita ya Bang Po lewat seni, tanpa adanya campur tangan kita ya Bang Po. Ya paling kalau dia nanya kita bantu kayak gitu Bang Po ya. Kita jangan intervensi apa yang dia demenin ya Bang Po gitu. Berikutnya bisa ikutin lomba atau juga pameran. Nah, lomba kompetisi ya Bang Po buat ngembangin lagi bakatnya bisa nih, lomba nyanyi ke ya, mulai dari lomba nyanyi 17-an, lomba nyanyi di mana gitu Abang Po ya, yang tujuannya itu tadi buat ngembangin bakat anak kita. Terus juga ngajarin nilai seni dan juga budaya nih Abang Po, yang paling penting ya. Jadi selain keterampilan teknis, penting juga tuh buat ngajarin anak ya tentang nilai-nilai seni dan juga budaya. Dan ini termasuk pemahaman tentang sejarah seni ya, macam-macam bentuk seni dari budaya lain, dan juga gimana seni itu bisa jadi sarana buat ekspresiin identitas dan juga pandangan hidup kita. Begitu Abang Po. Sama tadi yang udah diceritain juga sama Bang Bani Hidayat ya di Perompat Pontianak Abang Po, soal seni lukis juga tuh Abang Po. Gimana seseorang tuh bisa menilai bagusnya dari seni lukis itu gitu ya, mengapresiasi kayak gitu-gitu deh Abang Po ya. Pokoknya kita juga kudu dukung apa yang anak kita pengen seninya gitu Abang Po. Ya kita kagak bisa wujudin apa yang kita cita-citain, apa yang kita bakatin dulu Abang Po, ya gak apa-apa. Sekarang kita yang udah ngerti, udah paham Abang Po ya, kita arahin dah anak cucu kita gitu deh Abang Po ya.
di siang hari ini kayaknya Ayu juga kudu pamit ya Abang Po ya, di siaran Suara Budaya Jakarta di hari ini Abang Po di Jakarta Po Cerita, karena abis ini kita bakal gantian sama Po Marena Suhendi ya di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5, disusul lagi nanti ada Blantek dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Jadi buat Abang Po kagak usah ganti channel dah, dimari aja abis ini kita ngibing dangdutan barengan Po Marena Suhendi ya Abang Po ya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi buat Abang Po, kalau dari AI selalu positif ya, pikiran positif, hati positif, terus juga selalu berucap yang positif dan bertindak yang positif Abang Po, biar apa yang kita dapat juga, apa yang kita hasilin juga hasilnya positif Abang Po ke kita ya. Jadi ya Abang Po, ayo jurite pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang. Pro 4 FM. Suara budaya.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Brite jam 15.
1: Abangpo Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar invitasi cabang olahraga bela diri dan terukur mahasiswa 2026 mulai 8 hingga 10 September di sejumlah fasilitas olahraga di Jakarta. Ajang ini diikuti 924 atlet mahasiswa dan 190 official dari 104 perguruan tinggi yang tersebar di 18 provinsi yang ada di Indonesia. Pertandingan mencakup cabang karate, taekwondo, sorinji, kempo, atletik, renang, dan panahan. Kepala Dispora DKI Jakarta, Andrian Syah mengatakan, kompetisi ini menjadi ajang uji tanding untuk meningkatkan prestasi atlet ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional dan internasional. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga terdampak lumpur lapindo di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mendapat bantuan sekitar 8.000 liter air bersih dari Satbrimob Polda Jawa Timur pada hari ini. Bantuan tersebut menyasar warga RT 11 hingga RT 16 RW 3 yang telah mengalami kesulitan air bersih sejak semburan lumpur lapindo pada 2006. Kondisi air sumur semakin parah sejak 2009 dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kepala Desa Gempol Sari Ali Murtado mengatakan, warga selama ini harus membeli air bersih dari pengecer dengan biaya sekitar Rp30.000 per hari. Yang menyebut kondisi air sumur berubah warna, terasa asin dan berbau tidak sedap. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: jangan coba-coba.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dangdutnya

Kalau sekolah sih hari ini masih PJJ ya, tadi pagi ya Bompo ya. Mudah-mudahan sih besok udah enggak. Mudah-mudahan kalau sekolah anak AY belum ada info sampai sore hari ini. Jadi tunggu aja sampai nanti malam besok masih lanjut PJJ apa udah mulai ke sekolah lagi gitu. Tapi yang pasti Abompo juga bisa berbagi informasinya bagaimana di sekitar Abompo sore hari ini lalu lintas, cuaca atau ada peristiwa penting yang terjadi, silakan sambil request lagu dangdutnya bareng Aipo Mariana Suendi di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Yaudah kalau gitu lagunya kita mainin yang sweet-sweet dulu ah, sok sweet dari Echa Paramita Abompo. Buat Abang Empok di hari Selasanya, biar manis, sweet banget deh.

0: Promat Suara Muda di Jakarta, Bompo. Ini Ayah punya updatean nih informasi kaitannya sama Jakarta dari kemarin sebenarnya ya, dari hari Senin kemarin tanggal 7 September 2026 hingga pukul 15 ya, dari BMKG sendiri menyampaikan perkembangan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. BMKG tidak mencantumkan lagi Jakarta sebagai daerah yang terdampak arah sebaran abu vulkanik, Abang Po. Kan waktu pas hari Minggu tuh lagi puncak-puncaknya ya. Dan itu memang air rasain sendiri gitu, Abang Po. Jadi ya ngelihat orang-orang juga banyak yang langsung pada beli masker, pesan masker gitu ya. Tapi iya benar ya Bang ya, langsung mahal ya. Sesuai prediksi sih Bang, ya kan langsung naik ya harga masker ya. Tapi alhamdulillah kemarin tuh Ayah sebenarnya udah beli sekitar sebulan yang lalu. Jadi masih ada stok Bang, alhamdulillah gitu di rumah. Nah, tapi walaupun Jakarta udah enggak dicantumkan sebagai daerah yang terdampak arah sebaran abu vulkanik nih dari BMKG, Abang Po sendirinya tinggal di Jakarta maupun sekitarnya nih tetap pakai masker enggak sih? Karena walaupun enggak ada abu vulkanik, nih polusi lumayan juga ya. Polusi lumayan juga nih ngeganggu Abang Po gitu. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Terlepas dari adanya sebaran abu vulkanik di Jakarta maupun sekitarnya, walaupun sekarang BMKG sudah tidak mencantumkan Jakarta sebagai daerah yang terdampak, tetap pakai masker atau dari kemarin jangan-jangan nggak pakai masker alias kayak ya udah cuek aja gitu, ngerasa aman-aman aja, gimana Bang Po komentarnya? Silakan ya, boleh berbagi informasinya di sini. Sebar request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya. Coba lagi dengan Pak De Martono Jakarta Utara.
0: Iya, Pak De.
1: Lagunya Patah Hati.
0: Lagunya Patah Hati.
1: Ya.
0: Yang nyanyi siapa, ya, Pak De?
1: Dari Desi Natalia.
0: Oke, iya. Deh, ditunggu ya Pak De lagunya ya. Terima kasih ya. Pak De Martono di Jakarta Utara. Dia doang yang kalau request kita belum nanya udah langsung nanya jawab. Belum ditanya Pak De mau request lagu apa, udah nyaut ya mau lagu ini gitu ya. Nyapa dulu ini di WhatsApp ada Kalaras di Sambas Kalimantan Barat. Selamat sore Kalaras. Request lagunya Lesti Kura-kura dalam Perahu, sama buat semua aja penyiar selamat bertugas. Ditunggu lagunya ya Kak ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Nyo.
0: Alhamdulillah. Yang dari kemarin dicari-cari di nongol juga Bang Ali.
2: Iya, lagi sakit nih.
0: Ya, iya makanya kemarin ada yang ngasih tahu Bang Ali sakit. Udah sehat sekarang?
2: Iya. Ya, udah mendingan sekarang.
0: Udah mendingan?
2: Iya.
0: Oh, iya dah.
2: Gue harus pakai masker gue sekarang.
0: Iya dong. Biar katanya Jakarta udah gak terjantum wilayah yang terdampak abu vulkanik dari BMKG. Gimana nih Bang Ali tetap pakai masker gitu keluar?
2: Dia pakai masker.
0: Begitu. Udah jadinya udah kebiasaan begitu kali ya?
2: Ya, naik motor juga pakai masker. Ini juga pakai masker.
0: Masker apa nih? Jadi masker bengkoang lagi. Hai.
2: Hidup, Mbak.
0: Ya. Iya deh, pokoknya sehat-sehat Bang Ali ya.
2: Oke deh.
0: Jangan bandel-bandel makanya.
2: Kalau kata siapa, kata temen gue lu tambeng sih.
0: Ya itu paham. Iya tambeng.
2: Itu bahasa mana itu ya?
0: Tambeng sengke gitu ya. Kalau dikasih tahu. Oke deh abang mau lagu apa bang sore hari ini?
2: Viral aja deh.
0: Viral dari Iis Dahlia.
2: Dari siapa?
0: Viral Iis Dahlia doang di Marima. Yang nyanyi siapa lagi?
2: Yang satu apa yang kedua?
0: Hah? Mana
2: yang satu yang kedua?
0: Cuma satu dia. Lagu buat siapa nih viral?
2: Ya udah buat Ibu Dini ya di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Tami ya. Di Depok ya.
0: Ya.
2: Buat Maris ya.
0: Ya.
2: Buat Ibu Linda tuh ya.
0: Oke.
2: Buat Ibu Alma tuh yang di terlep ya. Dia jarang on air sekarang ya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat deh, kita doain aja deh.
2: Ya, dia lagi sibuk dia UKM dia. Ya buat Ketunjo ya.
0: Iya.
2: Ya buat itu Ibu Epi Dewi ya.
0: Oke.
2: Di Pintu Besi ya. Oke. Sama Ibu Epi Rustam ya.
0: Oke dah.
2: Buat semua buat Penana. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Ali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa lagi satu, ada penelpon lagi nih, ada Bang Pais di Serpong. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Pais.
3: Gimana apa kabar, Bu?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Serpong cuacanya sore hari ini, Bang?
3: Serpong ya gerimis-gerimis abu.
0: Gerimis abu.
3: Masih ada imbas abunya, Po.
0: Oh gitu. Iya.
3: Ini jadi pilek dah, Po.
0: Lah iya, abu berdebu tuh sih. Ya. Oh, udah pada nyampur deh ya. Iya, jadi keluar rumah pakai masker dong sekarang.
3: Masker, Po.
0: Masker ya. Oke deh, Bang Pais mau lagu apa?
3: Mau request lagunya Ayah Mansur nih, Po.
0: Yang mana tuh?
3: Yang Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan. Air Mata Perkawinan. Oke, lagu buat siapa nih?
3: Lagunya buat semua aja yang buat dengerin dah, Po. Okay. Terutama buat Po Mariana nih. Iya. Makasih banyak ya, Po.
0: Siap, Abang. Ya, ditunggu lagunya ya.
3: Makasih, Po.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pais. Air Mata Perkawinan dari Ayah Mansur S, dia requestnya, Bang Po. Yaudah kalau gitu Ayah anterin dulu requestan lagu dangdut sore hari ini sambil update juga informasi di sekitar Abang Po. Ya walaupun BMKG sudah tidak mencantumkan Jakarta sebagai wilayah yang terdampak abu vulkanik, tapi gimana nih, Abang Po sendiri ngerasa jadi tetap waspada gak sih keluar rumah menggunakan masker, atau dari kemarin jangan-jangan cuek-cuek aja gitu? Silakan dah beli ikutan komentar di sini di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

Hai semuanya, Abang Po, saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss on di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

0: Suara Budaya Jakarta, Mansyur S, Air Mata Perkawinan, requestnya Pak Is ya, udah diputerin nih. Request Abang Empo juga boleh, langsung aja diantri 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal penggunaan masker nih Abang Empo, dari kemarin kan memang dihimbau untuk menggunakan masker ya. Tapi status terakhir di hari Senin kemarin juga ya, bahkan sampai hari ini Jakarta sudah tidak masuk daerah yang terdampak abu vulkanik nih Abang Po gitu. Alhamdulillah ya. Tapi Abang Po tipe yang masih ini gak sih? Karena tadi di jalan juga lumayan banyak orang yang banyak pakai masker. Ada juga yang enggak gitu. Cuma kalau dilihat lebih banyak yang pakai masker Abang Po gitu. Abang Po sendiri gimana, walaupun Jakarta sudah tidak masuk dalam daftar wilayah yang terdampak abu vulkanik gitu ya, gimana Abang Po, masih menggunakan masker nggak jadinya nih buat jaga-jaga gitu? Nggak cuma soal abu vulkanik soalnya ya, tapi polusi juga, apalagi ini musim kemarau, musim panas, debu, waduh, bener-bener deh. Jadi gampang batuk, gampang pilek ya nggak sih Abang Po? Silakan kasih komentarnya di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Saya mau nyapa dulu nih, ada Bunda Yati pendengar baru katanya. Salam kenal Pak Nana. Halo Bunda, Bunda mau request lagu dangdut apa Bun? Langsung WhatsApp aja ya Bun ya. Ada Ca Afif juga nih di Sumenep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nana mau dengerin deh lagunya Arlida Putri dan Darboy Gang, Bakul Sayur. Kalau semisal ada erupsi abu vulkanik, kita harus siaga pakai masker. Lagunya buat Bang Farid Kurniawan, Mbak Binda Umar Vanessa, Mbak Seliana Jamil lah. Ini mah tetangga semua ini. Ini kayaknya masuknya ke ini dah, ke tetangga sebelah dan nih salam-salamnya ya. Bukan di mari nih. Lagu ini tunggu dulu ya, dari Ca Afif di Sumenep Madura. Ada Bang Haris di Kalianyar Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya nyonyonya.
0: Selamat sore Bang Haris.
1: Sore Ponana.
0: Bang Haris, gimana nih? Kemarin kan orang-orang udah pada sempat ramai soal masker nih, Bang ya.
1: Iya,
0: walaupun alhamdulillah Jakarta sudah tidak masuk daerah yang terdampak lagi abu vulkanik ya pada hari Senin kemarin gitu ya. Kalau Abang sendiri jadi gimana nih? Masih tetap pakai masker enggak keluar rumah gitu?
1: Enggak, Po.
0: Enggak.
1: Itu dari hari Minggu di Deraye, ramai banget Po yang pada main bola. Jadi kayak biasa aja gitu, Po.
0: Oh gitu. Pada ini enggak pada heboh itu abu-abu gitu. Abu.
1: Enggak.
0: Kagak?
1: Enggak.
0: Oh, iya. Dinyampur kali jadi ya sama debu ya. Iya, jadinya enggak pada ngeh gitu kali. Dari hari Minggu itu begitu.
1: Iya, dari hari Minggu, dari pagi tuh pas sore pada main bola.
0: Padahal orang hebohnya di hari Minggu ya. Padahal orang pada heboh tuh di hari Minggu tuh.
1: Iya.
0: Pas
1: hari Minggu pakai po masker.
0: Oh gitu.
1: Pas murid pakai air masker. Terus saya bingung itu orang-orang pada main bola.
0: Iya. Walaupun sebenarnya udah ada himbauan juga ya di mana-mana ya, di sosmed juga gitu. Oke. Berarti kalau Bang Aris sendiri gimana nih? Jadinya enggak gitu ya? Ngelihat orang-orang pada enggak, jadi ya udah enggak juga gitu ya?
1: Oke,
0: dah kalau gitu.
1: Banyak ini kok, kita ada 2 box lagi tuh.
0: Kalau boleh saran sih tetap dipakai aja Bang. Perkara ada abu vulkanik apa kagak, kan polusi juga ngeganggu itu, kita punya pernapasan.
1: Saya kalau buat ke apa kontrol ke rumah sakit, saya pakai tetap.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Iya, kalau gitu Bang Aris mau lagu apa Bang Aris?
1: Raja Handika, Po.
0: Yang apa tuh?
1: Angka 1, Po.
0: Angka 1. Lagu buat siapa tuh?
1: Lagunya buat Po Nana, tetap sehat selalu, Po. Ya.
0: Amin. Semangat, Po, ya. Terima kasih.
1: Buat Pak Haji Kong Dani, sehat selalu, Pak Haji. Terus untuk Udin Din, Kakung Jo, Bang Ali Papan, Bu Umi, Bu Hayatin, Bang Mukimin, Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Pales, Pak Tupar, dan semuanya deh, Po.
0: Semuanya aja diborong ya. Oke, kalau gitu. Bang Aris, ditunggu lagunya ya, Bang. Terima kasih.
1: Makasih, penanda.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Po, terkait dengan dampak abu vulkanik. Gunung Anak Rakatau ya. Ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin kan sempat tidak beroperasi ya. Ini kembali beroperasi nah, alhamdulillah nih setelah sempat ditutup imbas paparan abu vulkanik, Bandara Soekarno-Hatta beroperasi setelah terbitnya peringatan untuk Jakarta dan sekitarnya sudah tidak masuk ke dalam daftar wilayah yang terdampak abu vulkanik ke Bompo. Ini menurut informasi dari Asisten Deputi Communication and Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melayani penerbangan mulai pukul 12:30 malam. Semalam lebih tepatnya Bang Po ya, sesuai dengan arahan dan terbitnya notice to air mission ya, yang memang sudah diinformasikan sejak dini hari tadi gitu. Ya alhamdulillah ya Bang Po ya, semuanya sudah beroperasi kembali. Karena kemarin ini juga sempat banyak yang akhirnya terhambat penerbangan gitu Abang Po ya. Jadi alhamdulillah sudah kembali beroperasi Bandara Soekarno-Hatta. Abang Po juga bisa berbagi informasinya bagaimana nih kalau di sekitar Abang Po. Kemarin kan sempat ramai banget tuh kita ya, ada kali 2 hari ya Bang ya, dari hari Minggu ya, Minggu Senin ya. Dampak dari abu vulkanik erupsi Anak Rakatau Abang Po. Gimana kalau di sekitar Abang Po? Kan sekarang udah dari BMKG sendiri sudah merilis gitu ya, Jakarta sudah tidak masuk wilayah terdampak abu vulkanik. Tapi karena udah dari kemarin heboh orang-orang pada pakai masker, Abang Po masih pakai masker nggak nih buat jaga-jaga gitu? Atau emang dari kemarin kagak pada pakai masker jangan-jangan gitu? Kasih tahu dong alasannya kenapa tuh. Silakan ya Abang Po ya, bisa langsung gabung aja WhatsApp di Mari sembari request lagu dangdutnya. Cuma ayo mau break bentar nih, kabar berita jam 4 sore ya. Tapi yang pasti abis kabar berita balik lagi di Mari di Prompat Suara Budaya Jakarta di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok.

Abang Pos, sebanyak 150 personil gabungan melakukan penyemprotan air atau water mist di sejumlah jalan protokol Jakarta Pusat pada hari ini. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Penyemprotan melibatkan 32 armada dari Sudin Gul Karmat, BPBD, dan Lingkungan Hidup. Rute dimulai dari kawasan Monas, Tugu Tani, Jalan MH Tamrin, Sudirman, hingga Tugu Pemuda Senayan dan kembali ke Monas. Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat Prastio Kurniawan mengatakan penyemprotan dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kesehatan. Prastio mengimbau warga tidak resah dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta mengikuti informasi terkait perkembangan abu vulkanik melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, produk Indonesia menarik perhatian pengunjung Sabah International Expo 2026 di kota Kinabalu, Malaysia yang berlangsung di tanggal 4 hingga 6 September. Indonesia menghadirkan 6 pelaku usaha dari sejumlah daerah termasuk Yogyakarta dan Kalimantan Utara. Produk yang dipamerkan meliputi batik, kain halal, fashion kerajinan, makanan khas, minuman rempah, permen, dan kopi. Keikutsertaan ini sekaligus membuka peluang bisnis lintas negara di kawasan tersebut. Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Nurman Effendi, mengatakan kedekatan geografis Indonesia dan Sabah perlu diperkuat melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan usaha. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Request lagu Dangdut di sore hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Yang pastinya bisa langsung gabung aja di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini udah ada yang ikutan komentar di WhatsApp Abang Po, tapi ayo mau nyapa dulu dah ya yang gabung di lantai telepon nih. Telepon studio Propat Jakarta ada yang gabung nih. Halo, Assalamualaikum, Dangdut Nyok.
2: Nyok.
1: Pelan amat, siapa nih?
2: Ari, Samarinda.
1: Dikirain siapa? Ari ternyata. Ari apa kabar? Sehat?
2: Baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Ari mau request lagu apa?
2: Lagunya Via Valen.
1: Via Valen yang mana?
2: Memandangmu.
1: Gitu ya. Ayo dong nyanyi dong berdua dong. Duet Ari. Walau selalu. Terus lanjutin. Ya udah dah kalau gitu. Lagu ini tunggu ya, Via Valen ya, memandangmu ya Ari ya. Terima kasih Ari di Samarinda. Kan kita ajak duet, nyanyi bareng. Di rumah nih kayak takut ya Bang Po ya. Ayo ajak nyanyi bareng nih kayaknya takut deh. Ya udah deh kalau gitu. Nyapa dulu yang udah gue WhatsApp nih. Oh iya, Bunda Yati nih mau request lagu Malam Terakhir Po. Kalau ada, kalau nggak ada ikutin aja lagunya. Siap Bun. Ada Bu Dindin juga nih di WhatsApp kolonya Perempat Jakarta. Halo, Assalamualaikum. Dangdut Nyok.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Dindin.
3: Nyok.
1: Sehat ya. Bu.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana Bu, kemarin rumah kena nggak tuh? Apa ya namanya, abu vulkanik? Bekasi ya?
3: Alhamdulillah enggak sih.
1: Enggak. Enggak. Alhamdulillah deh. Soalnya teman iya. Kita di Bekasi ada juga yang pada kena gitu.
3: Oh, Bekasi mana?
1: Oh, ibu di mana Bekasinya?
3: Utara.
1: Oh, jauh. So tahu nih Ponana jauh-jauh aja. Iya, iya Bu. Ya alhamdulillah deh Bu kalau kagak ini mah ya, kalau aman-aman aja ya Bu.
3: Ya alhamdulillah aman.
1: Tapi terlepas dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, memang dari BMKG sendiri sudah tidak mencantumkan wilayah yang terdampak abu vulkanik sudah hari Senin kemarin, Bu. Ini ibu sendiri gimana? Kemarin sempat heboh orang-orang pada pakai masker ya, Bu ya. Ibu gimana, Bu, kalau keluar rumah?
3: Iya, kalau keluar pakai masker.
1: Oh, oke.
3: Okay. Naik kereta. Pakai.
1: Oh, pakai ya. Emang dari dulu punya kebiasaan kali ya pakai masker ya, Bu?
3: Iya, sebetulnya sih udah kebiasaan. Apalagi kalau ke rumah sakit kan selalu pakai.
1: Iya, dari zaman-zaman COVID tuh kita memang begitu ya.
3: Iya, ke tempat-tempat tertentu gitu tak pakai.
1: Oke dah kalau gitu. Bu Dini mau lagu apa sore hari ini, Bu?
3: Lagunya Cikini.
1: Cikini?
3: Tanah Abang ya?
1: Cikini, Senayan Tanah Abang.
3: Cikini Tanah Abang ya.
1: Senayan Tanah Abang, Bu. Kalau Cikini Gondang dia. Jurusannya
3: ada lagi Cikini.
1: Kagak ada di sini lagunya. Kalau Cikini Gondang Dia, Senayan Tanah Abang gitu.
3: Oh, Senayan ya, bukan
1: iya,
3: Cikini juga.
1: Iya, bukan. Ini udah beda trayeknya, angkotnya. Senayan
3: nomornya.
1: Senayan Tanah Abang dua anggrek ya, Bu?
3: Iya, udah.
1: Oke, lagu buat siapa nih?
3: Salamnya buat Pak Ali Topan, Bang Haris, Ibu Siti, Pak Kungjo, Uti, Bang Herman, Bang Hasan, Bang Jamal, Bang Jen,
1: Okay,
3: Ibu
1: dah.
3: Umi, Ibu Tami, Ibu Titi Dewi, dan buat Mbak Ponana, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Terima kasih Bu Dindin. Sehat selalu juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dindin requestnya Senayan Tanah Abang. Requestnya Bu Dindin ini lagunya dua anggrek ya. Ada sih Cikini Gondang Dia. Kalau Cikini Tanah Abang kagak ada ya. Satu penelpon lagi deh Abang Po ya. Di line telepon studio Perempat Jakarta. Halo, Assalamualaikum Dangdut Nyok.
4: Nyok.
1: Siapa di mana nih?
4: Dari Roni Jakarta.
1: Bang Roni, kenapa gak pulang-pulang? Bang Roni, apa kabar, sehat Bang?
4: Alhamdulillah baik, Bu Mariana.
1: Iya, Bang Roni.
4: Udah matang belum ini?
1: Apa?
4: Udah matang belum?
1: Udah matang. Udahlah, tadi siang. Ntar ketemu lagi matang malam. Iya. Bang Roni, ya. Abang sekarang keluar rumah pakai masker nggak nih Bang? Gara-gara orang-orang pada rame soal penggunaan masker nih.
4: Ya untuk sementara pakai lah.
1: Sementara pakai ya Bang ya, sampai kondisinya semua membaik gitu ya.
4: Iya.
1: Oke. Bang Roni mau request lagu dangdut apa nih?
4: Aku lagu Nevita Mala, bisa hadir nggak ya?

0: berat suara hati, bete, meneketehe, sama rela. Ayo yang mana dah?
1: Apa tadi suara hati?
0: Suara hati ada.
1: Suara hati aja deh.
0: Suara hati aja deh ya.
1: Buat Mbak Mariana sama tugas.
0: Terima kasih Mbak Roni. Ya. Terima kasih.
1: Salam buat orang rumah.
0: Ya.
1: Jangan lupa romantis. Terima kasih. Selamat
0: sore. Iya. Terima kasih Bang. Iya, itu dia Bang Roni di Jakarta Bang Po. Ya udah kalau gitu, ayo ke lagu requestan dulu ya. Tapi yang pasti Bang Po yang mau request lagu dangdutnya, mau update informasi di sekitar Bang Po, silakan ya, boleh ikutan gabung aja di mari. Sambil membahas satu tema masih kaitannya dengan penggunaan masker. Kan dari kemarin orang sampai harga masker tuh mahal banget sekarang gitu ya. Tadinya tuh berapa Bang? Waktu kemarin tuh 5.000 6.000 ya satu pak ya Bang. Jadi sekarang bisa 20-an ya, 30-an. Tuh bayangin. Ini sebenarnya miris ya Bang Po ya. Maksudnya kan kondisi kayak gini harusnya tidak dimanfaatkan untuk oknum-oknum pada naikin harga masker. Harusnya mah justru masker kudu dibagi-bagiin gratis. Kayak kemarin tuh ayah lihat di salah satu konten sosial media, dia gak sengaja ngerekam di jalan. Itu kayak kalau gak salah ya di daerah Duku Atas nih kalau gak salah ya Bang Po ya. Itu karyawan-karyawan bank ada yang ngebagi-bagiin masker gratis loh Bang Po. Nah yang kayak gitu-gitu kudunya, bukan malah masker pada dinaikin harganya ya. Nah tapi gimana nih kalau Bang Po, walaupun Jakarta sudah tidak masuk daftar wilayah yang terdampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau, tapi orang-orang ayah lihat di jalan banyak nih yang pakai masker gitu. Termasuk ayah tadi OTX ini juga pakai masker Bang Po. Nah Bang Po sendiri gimana? Tetap menggunakan masker, jaga-jaga, tetap waspada? Atau dari kemarin jangan-jangan kagak mau pakai masker nih, ngelihat kanan-kirinya juga gak pakai masker, ah udah dah kagak usah begitu. Gimana komentar Bang Po? Silakan ya, bisa sembari ikutan request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Balik lagi abis yang berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dangdutnya, yo.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih buka ya Bang Po ya. 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Nah, yang pasti ini juga kaitannya dengan mobilitas ya, selama periode erupsi Gunung Anak Rakatau ini kereta api menjadi transportasi alternatif yang dipakai masyarakat saat periode erupsi tersebut nih Abang Po. Lebih dari 100 ribu orang menggunakan kereta api untuk Jakarta sejak akhir pekan. Ibu informasi dari Humas Daerah Operasi 1 Jakarta Franoto Wibowo, KI Daerah Operasi 1 Jakarta memastikan operasional perjalanan kereta api pada periode 6 sampai 9 September 2026 berjalan dengan baik dan terkendali. Untuk kereta api jarak jauh, pihaknya menyediakan sekitar 157.160 tempat duduk dengan tingkat okupansi sementara sekitar 61%. KAI juga memastikan sarana, pelayanan dan juga operasional perjalanan kereta api periode 6 hingga 9 September 2026 nih Abang Po berjalan dengan baik. Jadi saat periode ini perjalanan udara ditutup ya, kemarin kan sempat ditutup ya, imbas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan. Tapi alhamdulillah Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi ya Bang Po. Walaupun kemarin sempat ditutup ya, jadi alhamdulillah sudah beroperasi kembali nih Bandara Soekarno-Hatta. Di 0213504510 maupun WhatsApp, ayo masih undang nih buat yang ikutan gabung. Silakan Bang Ican, sampai motoin masker tuh Bang Ican tuh. Saya selalu siap siaga Po demi kesehatan. Soalnya selama musim kemarau debu-debu banyak banget, bikin mata perih, batuk, pilek, bener. Debu-debu jalan requestnya, ya ilah mentang-mentang lagi ngebahas soal masker ya, debu-debu jalan dan requestnya. Ntar Bang Ican ya dianterin dulu ya. Ada Bang Iskandar juga, hai abang, requestnya Astaga Bercanda dari Akbayer, Calai dan Mingse. Ada juga di 0213504510. Bentar ya Kong, nih ada yang gabung di telepon studio kita nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya.
1: Ica.
2: Ya.
1: Wah, kalau Ica sih di sana jauh ya, nggak kena dampak abu vulkanik ya, Ica?
2: Nggak, saya kuliah
1: di Sulawesi ya. Tapi Ica tahu ya,
2: saya kuliah.
1: Update ya.
2: Itu sampai penuh debu mobilnya tuh.
1: Bener. Hari Minggu pagi aja tuh ayah ke parkiran mobil debunya tebel banget gitu, kayak kagak dimandiin berapa minggu gitu. Halo? Halo? Lah, ngapa diem?
2: Lantainya juga kayak gitu, penuh debu.
1: Iya, betul-betul.
2: Ya kan, aku lihat juga sih.
1: Tapi Ica, kalau Ica kan di sana tidak terdampak ya. Tapi gimana nih? Jadi ini nggak sih, maksudnya penggunaan masker nih kan nggak cuma karena dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau aja ya.
2: Di sini juga banyak.
1: Apa?
2: Kan udah lama gak hujan.
1: Kemarau ya, debu ya.
2: Banyak debu.
1: Bener.
2: Ini aja kaca jendela aku juga
1: berdebu ya.
2: Selalu dilap karena di depan kan banyak mobil juga lewat-lewat.
1: Bener.
2: Debunya banyak.
1: Iya,
2: banyak debu juga sih.
1: Iya, jadi tetap ya pakai masker ya supaya nggak kena polusi dan debu-debu ya, Ca ya. Oke, kalau gitu. Ica mau request lagu apa, Ca?
2: Nggak mau.
1: Hah? Nggak mau request? Ya udah.
2: Ikutan aja.
1: Oke, kalau gitu.
2: Nanti lagunya nggak selesai. Kayak dulu cuma satu kali diulang.
1: Iya. Ya kita lihat waktu dong ya kan. Kalau waktu yang mepet.
2: Ini masih panjang waktunya, setengah jam, setengah menit, 30 menit lagi.
1: Masa sih?
2: Memang kan di sini udah setengah 6 lewat 5 menit. Setengah di situ setengah 5 lewat kan, jadi masih ada 25 menit waktunya.
1: Ya udah mau request apa nih? Mumpung masih jam segini Lesti. Nih, biar enggak mepet. Ya, Lestinya udah. Kalau Lesti requestnya harus dari awal, cepet-cepetan Lesti mah. Banyak yang request.
2: Lagunya ini aja lagunya Goyang-goyang Nusantara deh.
1: Goyang Nusantara, Dua Anggrek juga udah tadi.
2: Apa dong? Pilihin.
1: Mau apa? Yang penting happy, The Star Family.
2: Boleh.
1: Suka-suka. Mau ya?
2: Sampai selesai ya.
1: Ya, selesai. Sampai orangnya datang ke sini.
2: Aku lagi nonton.
1: Hai.
2: Hai, ponanya gemuk banget sih.
1: Ya. Ya, parah bullying. Masuk gini. Ponana gemuk banget sih. Parah bullying. Udah tutup ya, tutup dah. Tutup. Makasih ya. Ya udah ya. Ya udah kalau gitu. Makasih, Ica. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebuka di kamera loh, aslinya sama aja. Yaudah kalau gitu Abang Po, ya request lagu dangdutnya ya anterin dulu nih. Ya lumayan panjang soalnya, nanti masuk-masuk udah di segmen terakhir pokoknya. Yang pasti Abang Po juga yang mau berbagi informasi lalu lintas dan cuaca, silakan masih ditunggu di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Balik lagi tetap di dangdutnya. Nyok.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Dangdutnya.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Walaupun Jakarta udah tidak, ini ya Bang Po ya, udah gak masuk daftar wilayah terdampak abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi beberapa wilayah masih ya Bang Po ya, walaupun memang sudah ini beberapa wilayah tuh sudah mulai menjauh, kayak di Lampung ini sudah menjauh untuk apa namanya debunya gitu, arah dari angin sudah menjauh gitu Abang Po ya. Tapi yang pasti sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan sudah menimbulkan dampak penyakit bagi masyarakat Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Tepat tadi Kecamatan Labuan ya Abang Po, ada 51 orang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ini menurut informasi dari Kepala Puskesmas Labuan Sri Rezeki ya Bang Po. Jadi sejumlah warga yang mayoritas usia dewasa datang ke puskesmas mengeluhkan gejala sesak nafas karena diduga menghirup abu vulkanik Gunung Krakatau di Kecamatan Labuan, Banten, Jawa Barat Abang Po. Ya kita tuh prihatin deh. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita berdoain ya Bang Po ya. Segera berlalu. Dan bisa kembali pulih untuk beberapa wilayah yang sampai sekarang masih ada sisa-sisa dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya Bang Po. Di Lampung juga sama gitu ya, dan wilayah lainnya. Yaudah kalau gitu ayo tutup nih ya untuk Dangdut edisi kali ini. Makasih nih yang udah ikutan gabung. Ada beberapa yang gak sempet ayo sapa. Ada Panurjen di Jasinga Bogor. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Butami di Limo Depok ya, Bang Iskandar Cibunong, Unilinda juga di Kedoya. Ini mohon maaf ya kalau belum bisa ikutan interaksi di sore hari ini. Tapi yang pasti masih ada hari esok ya di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5 sore ya, request lagu Dangdutnya besok disambung lagi. Yaudah kalau gitu ayo pamit. Ayo lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Benteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya, kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Dangdutnya, yuk.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan Jakarta di pasar India melalui ITB India 2026 di Mumbai. Ajang ini diikuti lebih dari 100 eksibitor dan 400 buyers dari berbagai negara. Jakarta menghadirkan 7 pelaku industri pariwisata mulai dari travel, hotel hingga atraksi wisata untuk membuka peluang kerjasama dengan mitra India. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata mengatakan India adalah pasar strategis dengan potensi wisatawan yang terus berkembang. Promosi ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Jakarta menuju perayaan 500 tahun pada 2027 mendatang. Beralih ke informasi yang lain, Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan Wilayah Jayapura menyebut gambir menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu yang memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Papua Selatan. Kepala BPHL Wilayah Jayapura, Plagelmo Seran, mengatakan komoditas ini banyak diusahakan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. BPHL saat ini menjajaki pengembangan gambir agar manfaat ekonominya semakin optimal dengan tetap disertai pendampingan sesuai ketentuan. Selain itu, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dilakukan untuk mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Perompak Suara Budaya Jakarta masih nemenin Abang Po di Mari barengan Epo Mariana Suhendi di Belantek ya. Sampai nanti jelang jam 8 malam. Yang baru gabung, gimana nih di sekitar Abang Po? Udah nyampe mana perjalanannya sore hari ini? Cuaca-cuaca masih terpantau cerah-cerah aja? Atau bingung deh Po, mau dikata mendung juga gimana dong langitnya? Belum cerah Po, langitnya masih ini ya Abang Po ya, masih... apa ya, masih warnanya abu-abu gitu ya. Tadi sih siang juga ya OTW kagak ada biru-birunya kata Ayema. Ya udah deh, ya mudah-mudahan cepat berlalu dah ya, langit kembali cerah kembali. Langit kembali cerah kembali gimana sih Po? Langit kembali cerah begitu maksudnya ya. Ailah, ini jadi gelibet nih gara-gara ini nih ya Bom Po. Ya Allah kayaknya gak kelar-kelar gitu ya Bom Po. Ini ada sebuah lapangan sepak bola di kawasan Gatot Subroto RT 03 RW 04 Pancoran Jakarta Selatan. Kebakaran Bom Po hari ini tepatnya Selasa 8 September 2026. Api diduga berasal dari puntung rokok ya. Ini menurut informasi dari Kepala Seksi Operasi Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan Sukri Bahanan, pihaknya mengerahkan 3 unit pompa dan 12 personil untuk memadamkan kebakaran di lokasi tersebut. Peristiwa kebakaran bermula saat seorang saksi namanya Eliza yang sedang berangkat bekerja melihat kondisi lapangan sudah terbakar. Dan saat itu dia berusaha mencari alat pemadam api ringan alias apar. Namun api berkobar cukup besar. Nah selanjutnya saksi menghubungi 113 atau 112 Jakarta Siaga untuk memanggil pemadam kebakaran. Personel Gul Karmat Jakarta Selatan mendatangi lokasi sekitar pukul 12 siang Abang Po, dengan awal pemadaman itu di jam 12.15. Api dipadamkan 1 jam setelahnya, yaitu sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti kebakaran tersebut menghanguskan lapangan bola seluas 900 meter persegi. Dan api diduga berasal dari puntung rokok. Dan tidak ada korban luka maupun jiwa dari peristiwa tersebut. Ya Allah Abang Po ya, udah berapa kali diingetin gitu ya. Ah pada kagak ngerti-ngerti amat ya. Dibilangin lagi kemarau begini jangan pada main api ya. Jangan suka buang puntung rokok sembarangan. Udah dibilangin sering banget nih, ah masih ada aja yang bandel.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo tobat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Abang Po tau gak Meo dan Iet nih siapa maksudnya? Romeo dan Juliet maksudnya Bang Hari de Freitas. Cuma versi Betawi, jadi Meo dan Iet gitu Abang Po. Bisa aja Bang Hari de Freitas ya. Eh tapi kalau ini dibilang bisa aja. Ya gimana dong ya? 12 perjalanan KRL dibatalkan sementara oleh PT KAI Komuter selama periode 7 hingga 30 September 2026. Pembatalan perjalanan tersebut berlaku pada sejumlah relasi mulai dari Bogor Jakarta Kota, Bogor Manggarai, Depok Bogor, Jakarta Kota Bogor hingga Jakarta Kota Depok Abang Po. Vivi Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan penyesuaian jadwal ini dilakukan sifatnya sementara karena perusahaan sedang melakukan perawatan intensif terhadap rangkaian KRL. Karena menurut Karina, penyesuaian perjalanan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga selama operasional komuter line. Dan ia juga memahami perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna KRL. Jadi buat Abang Po nih yang hari-hari menggunakan komuter line ya KRL, ya mungkin bisa cari jalur alternatif atau moda transportasi alternatif lain ya, kalau memang kayak masih ada pilihan gitu. Tapi kalau ya Po gimana, satu-satunya transportasi aja cuman KRL Po buat kerja hari-hari, ya udah gimana, orang dari sononya lagi ada perawatan intensif gitu. Jadi ya udah sabar aja sampai tanggal 30 September 2026 Abang Po. Jadi buat Abang Po yang lagi di perjalanan nih, gimana? Udah nyampe mana? Yang lagi di komuter line, lagi di MRT, LRT, Transjakarta, transportasi umum lainnya boleh diupdate ya. Bagaimana situasi di sekitar Abang Po? Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124 928.

0: Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Hai Abang Po, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Stasiun Palembang.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangka kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radio nya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM. Suara budaya Jakarta.

Propat Suara Budaya Jakarta. Bang Pok, kualitas udara di Jakarta berada pada level yang perlu diwaspadai pada Selasa sore ini ya Bang Pok. Ini berdasarkan data pemantauan kualitas udara IQR ya, di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti dengan angka tersebut, Jakarta masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada pemantauan sore ini. Tepatnya berada di peringkat 4 ya. Ya, jadi terlepas Jakarta yang memang sudah tidak terdampak abu vulkanik ya Bang Pok, menurut informasi dari BMKG. Tapi penggunaan masker nih kayaknya perlu deh ya Bang Pok, apalagi musim kemarau, debu ya kan. Ini juga perlu jadi perhatian ya Bang Pok, jadi jangan disepelein ya. Ya udah kalau gitu, Ayah juga mau rehat nih buat Abang Po juga yang mau rehat aktivitas, mau jeda dulu bentar karena bentar lagi untuk Jakarta dan sekitarnya azan maghrib ya. Yang masih dalam perjalanan, semoga bisa menepi dulu untuk yang beragama Islam, bisa menjalankan ibadah sholat maghrib. Setelah jeda maghrib, Ayah Po Mariana balik lagi nemenin Abang Po. Tetap di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Suara Budaya Jakarta. Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bompo. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Balik lagi barengan Epo Mariana Suhendi di Belantai Kampenati jelang jam 8 malam. Aduh, udah makan malam. Alhamdulillah nih Abompo. Abompo yang belum diluangkan waktunya untuk makan malam, yang belum sholat maghrib, masih ada waktu, silakan. Ayo ngomongin soal makanan ya. Ini ada satu daftar yang dirilis Tes Atlas ya. Ini emang masuknya bukan makanan sih, dia minuman Abang Po ya. Yang ngerilis nih si Tes Atlas ini daftar minuman terbaik Indonesia yang diperbarui pada Selasa 2 September 2026 lalu Abang Po. Jadi dalam daftar tersebut ada sejumlah minuman dengan berbagai kategori yang memiliki peringkat tertinggi gitu. Dan menariknya dalam daftar ini kopi bukan minuman ya terbaik Indonesia ternyata. Ada sejumlah minuman khas Indonesia yang biasa dikenal dijual di berbagai pedagang kaki lima. Karena memang sebelumnya Tes Atlas ini adalah ensiklopedia kuliner daring, lalu juga panduan perjalanan berbasis pengalaman yang mendokumentasikan makanan tradisional, bahan-bahan lokal, dan juga restoran untuk di seluruh dunia. Nah, kira-kira apa aja nih? Jadi ternyata Bompo, kalau berbicara mengenai minuman terbaik Indonesia yang dirilis ame Tes Atlas, pasti gak disangka-sangka deh minuman apa nih yang kira-kira direkomendasi nama Tes Atlas, yaitu soda gembira. Ini adalah minuman manis bersoda khas Indonesia yang ternyata cukup populer di berbagai daerah, terutama di Jawa dan juga Sumatera. Secara harfiah, soda gembira diartikan sebagai soda yang bikin orang tuh gembira gitu. Sesuai dengan karakter minuman yang satu ini, manis, nyegerin, dan sering disajikan dalam suasana santai. Soda gembira ini dibuat dari campuran susu kental manis ya Bang Po, sirup dan air soda. Sirup yang digunakan juga biasanya itu sirup-sirup rasa stroberi atau sirup mawar gitu. Dan perpaduan bahan-bahan inilah yang menghasilkan minuman yang satu ini tuh menarik gitu, dengan cita rasa manisnya, warnanya yang cerah, teksturnya yang creamy, terus sensasi sodanya yang nyegerin gitu. Dan yang pasti cara penilaiannya sendiri nih didasarkan pada ulasan dan rating dari pengguna asli yang dikumpulkan melalui situs website dari Tes Atlas, kemudian disaring menggunakan algoritma khusus. Jadi gak cuma ulasan dari pecinta kuliner di seluruh dunia, ulasan dari ahli atau kritikus kuliner, bahkan ini juga memberikan penilaian lebih besar pada perhitungan akhir gitu Abang Po. Dan terpilihlah si soda gembira ini Abang Po di urutan pertama sebagai daftar minuman terbaik Indonesia berdasarkan peringkat Tes Atlas.

0: manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Makan tapi makanannya kalau bisa yang nggak ada di Indonesia, po. Apa itu kira-kira abang, po? Kalau ayah boleh rekomendasi ya, ada beberapa makanan yang sebenarnya dia bukan punya Indonesia, dia punya negara tetangga, abang, po, ya. Ya, siapa tahu mau coba gitu ya. Belum pernah sih ke negaranya, tapi paling enggak udah pernah makan makanannya. Apaan tuh? Nasi kandar, abang, po. Buat abang, po, yang belum pernah nyoba nasi kandar, ini kan khas Malaysia ya, tapi enggak perlu jauh-jauh ke Malaysia karena di Jakarta ada beberapa tempat yang menawarkan nasi kandar ayam, udang, kambing sampai daging semur. Kalau katanya orang kita ya, abang, po, nasi kandar nih kayak nasi apa ya? Kayak nasi padangnya orang Malaysia begitu jenis-jenis ya katanya gitu. Ayah sendiri sih sebenarnya juga belum pernah nyoba. Cuman ada beberapa rekomendasi nih, siapa tahu nanti abang po gitu ya bisa coba juga tempat makan nasi kandar khas Malaysia tapi ada di Jakarta. Yang pertama ada Negeri Utara. Ini ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ya. Menu andalannya nasi kandar ayam mama ya. Jadi dia tuh nasi putih disiram kuah kari, disajinya sama ayam goreng berbumbu rempah. Terus juga ada nasi kandar bros. Ini ada di jalan Kalibata, Jalan Selatan. Tepatnya sih di area apartemen Kalibata City ya, Bompo. Jadi nasi kandarnya itu disajinya sama sayuran, sambal, sama kuah kari yang rempah. Terus juga ada nasi kandar barat chicken. Ini adanya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Menu andalannya nasi kandar biryani. Terus juga ada Uncle Z Kopitiam. Uncle Z Kopitiam ini dia ada di Jalan Tekucik di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga punya menu nasi kandar dengan pilihan ayam goreng dan daging semur. Ada juga Food Koma Kantin. Ini di area Cilex Sudirman, Jakarta Selatan, abang po. Di sana juga ada satu restoran yang menawarkan nasi kandar gitu. Jadi buat abang po yang pengen nyoba gitu, selama ini kayak cuma denger doang gitu, nasi kandar kayak apa sih rasanya nasi kandar. Gak perlu jauh-jauh ke Malaysia, di Jakarta ada

0: mana?
1: Buat gue.
2: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Nggak afdol kalau nggak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Fauzana mulai viral itu lewat lagu Panek di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Administrasi Jakarta Pusat mengukuhkan Duta Baca Jakarta Pusat 2026 untuk memperkuat budaya literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Erik PZ Lumbun mengatakan Duta Baca berperan sebagai inspirator dan penggerak budaya membaca sekaligus membantu masyarakat memahami serta mengolah informasi secara kritis. Erik menilai kebiasaan membaca dan kemampuan mengolah informasi menjadi fondasi untuk membentuk masyarakat yang kreatif, inovatif, cerdas, dan juga berkarakter. Beralih ke informasi yang lain, PT PLN UID Sumatera Barat meresmikan pompanisasi irigasi tenaga surya Batang Manganan di Nagari Tanjung Barulak, Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas ini ditargetkan mengairi sekitar 400 hektar sawah masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah mengatakan pemanfaatan energi surya untuk irigasi menjadi bukti energi terbarukan dapat mendukung produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan. General Manager PLN IUD Sumatera Barat Ririn Rahmawardini mengatakan program ini adalah bentuk komitmen PLN menghadirkan energi bersih untuk kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Suara Budaya Jakarta nyambung lagi dengan Abang Po malam hari ini. Tapi yang pasti Ai juga mau nyapa nih yang kayaknya dari tadi dengerin tapi gak sempat disapa tadi ya pas di acara dangdut. Ada Kakung Jo, assalamualaikum. Katanya waalaikumsalam, selamat malam Kakung Jo. Maaf mau nanya, tadi waktu acara dangdutnya temanya apa ya? Apa tidak ada tema? Ada Kung. Soalnya tadi di tempat Kakung ada pemadaman lampu saat baru dengerin. Oh gitu. Ada tema tadi ngebahas soal penggunaan masker Kung, karena kan kemarin 2 hari Jakarta dan sekitarnya, lalu juga Banten, Lampung dan beberapa wilayah lainnya kan terdampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau gitu. Tapi alhamdulillah sejak hari Senin kemarin sampai hari ini Jakarta sudah dinyatakan tidak masuk zona merah wilayah yang terdampak lagi gitu. Jadi agak sedikit lega gitulah ya. Cuma memang untuk sebagian orang akhirnya masih pada pakai masker gitu loh. Tadi ngebahasnya itu Kakung. Besok ikutan lagi, mudah-mudahan nggak padam lampunya ya Kung ya, pas lagi acara dangdut ya. Selamat malam, ada Uni Linda juga, Kong Dani. Ini mohon maaf ya tadi nggak sempat disapa ya di acara dangdut. Besok insya Allah ketemu ya di jam yang sama. Kalau berjodoh kita bisa ngobrol-ngobrol di udara. Asik gak tuh kata-katanya. Yang pasti ya Bompo, selamat malam nih buat yang baru aja gabung di mari ya. Masih ngomongin soal Jakarta yang insya Allah besok udah gak PJJ lagi, alias udah masuk ke sekolah ya Bompo ya. Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi para peserta didik di Jakarta sudah berakhir pada hari ini. Jadi kegiatan belajar mengajar di sekolah bakal kembali berjalan normal pada hari Rabu besok. Dan Gubernur Pramono juga menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menerbitkan surat edaran terkait kembalinya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan keputusan untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan aktivitas penerbangan yang memang sudah kembali normal gitu Abang Po. Nah untuk menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengupayakan dilakukannya operasi modifikasi cuaca. Jadi sebanyak 5 sorti penerbangan pesawat Cessna Caravan telah dilakukan untuk melakukan penyemaian awan pada hari ini Abang Po. Namun operasi modifikasi ini juga menghadapi kendala akibat kurangnya awan gitu ya. Jadi Gubernur Pramono pun berharap adanya potensi awan pada sore tadi gitu ya, sehingga operasi modifikasi cuaca berhasil dilakukan. Ya alhamdulillah akhirnya PJJ berakhir hari ini. Besok anak-anak udah kembali sekolah ya Bompo. Bukan ape-ape. Aduh, sebagai orang tua nih ya Bompo ya, ayah ngerasain banget nih anak ayah ya kan, PJJ 2 hari tuh kemarin ame hari ini. Ya gimana ya, ada repotnya gitu. Soalnya anak-anak nih kalau di rumah PJJ tuh mereka tuh gak kayak di sekolah gitu Abang Po. Rada ngeselin gitu Abang Po. Jadi alhamdulillah lah PJJ sudah berakhir. Jadi besok udah pada ke sekolah lagi ya. Iya alhamdulillah gak nambah PJJ-nya. Oh lama-lama emaknya erupsi.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi...

Po, masih ngomongin soal masker nih ya. Ini dari Jakarta sendiri ya, ada pembagian masker Bang Po yang dilakukan oleh banyak orang di jalan ya kemarin ya. Dan ini harus diapresiasi karena di tengah situasi yang lagi kemarin tuh ya, selama 2 hari benar-benar orang-orang pada panik gitu kan, harus beli masker, stok masker. Ini banyak banget yang akhirnya pada jual masker dengan harga yang luar biasa, gak masuk akal.

gitu ya. Jadi kayak sangat disayangkan aja gitu, harusnya saling membahu, saling membantu ya. Ini malah dibisnisin ya Bompo ya. Tapi memang itu juga udah ayah prediksi sih pas dari pemerintah sendiri menganjurkan untuk menggunakan masker. Udah deh ayah langsung mikir, ah ini mah bakal mahal lagi deh masker kayak zaman-zaman COVID. Bener aja. Tapi alhamdulillah banyak orang yang gak panik juga ya Bompo. Jadi kayak masih bisa berpikir jernih untuk bisa beli masker dengan harga yang mahal gitu ya. Tidak panik buying, nggak ngeborong, nggak nyetok masker juga gitu. Dan yang pasti adalah ini juga peran dari pemerintah ya Bompo ya, ini juga nggak bisa dipungkiri gitu. Bahkan ada pembagi masker juga nih di Terminal Lebak Bulus yang tentunya ini juga diapresiasi ya Bompo ya, untuk masyarakat yang dalam situasi yang tidak menyenangkan gitu ya, tetap bisa saling membantu gitu. Ya mudah-mudahan ini gak cuma di saat seperti ini aja gitu. Kedepannya juga mudah-mudahan warga Jakarta nih ya makin kompak gitu. Kalau ada HP-HP saling bahu-membahu gitu ya Bompo ya. Kan jadi enak kalau begitu. Gak ngambil keuntungan di tengah kesempitan situasi ya Bompo. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal Jakarta, dari kemarin Jakarta sibuk banget ya Bompo ya. Ya dengan adanya dampak abu vulkanik, erupsi anak Gunung Krakatau, PJJ. Terus juga ada penanganan paparan abu vulkanik di Jakarta Timur yang dioptimalkan juga gitu ya Bompo. Ya walaupun saling bahu-membahu, tetap kompak selalu ya Bompo ya. Dan ini bisa membuktikan bahwa warga Jakarta nih pada ini gitu, pada punya kekompakan yang ternyata gak disangka-sangka gitu Bompo ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati semuanya ya. Dan wilayah lainnya masih terdampak untuk abu vulkanik di anak Gunung Krakatau, segera cepat dipulihkan ya Bompo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Bromat Suara Budaya Jakarta, Bompo masih terus update informasi seputar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terpantau. Tentunya ini masih ada di beberapa wilayah ya, termasuk di Banten dan juga Lampung. Alhamdulillah Jakarta sudah tidak terdampak, Abang Po. Makanya besok PJJ sudah tidak diberlakukan, alias besok anak-anak udah bisa masuk sekolah, Abang Po ya. Tapi ini ada imbauan ya buat besok dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan kembali pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan di Jakarta. Melalui SE tersebut, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilaksanakan mulai hari Rabu besok. Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan keputusan ini diambil setelah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di wilayah Jakarta mulai berkurang. Dan yang pasti meski PTM kembali diberlakukan ya, pembelajaran tatap muka ini diberlakukan, Disdik DKI tetap meminta siswa dan seluruh warga sekolah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik. Salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Siswa dan warga sekolah juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi sebaran abu vulkanik masih perlu diwaspadai. Dan juga pintu jendela sekolah diminta ditutup untuk mencegah abu vulkanik masuk ke dalam ruangan. Disdik DKI juga mengingatkan agar abu vulkanik yang menempel di lingkungan sekolah tidak langsung disapu dalam kondisi kering, karena abu tersebut diminta dibersihkan setelah dibasahi terlebih dahulu gitu, atau menggunakan kain lembab, Abang Po. Cara ini dilakukan untuk mencegah abu kembali berterbangan saat proses pembersihan. Disdik DKI Jakarta juga meminta warga sekolah dan masyarakat memantau informasi terbaru melalui kanal resmi pemerintah dan instansi berwenang ya. Jadi Abang Po nih, masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi ya. Jadi PJJ-nya udah kelar, besok udah kembali ke sekolah ya. Buat Abang Po nih, warga masyarakat yang menemukan atau mengalami keadaan darurat bisa menghubungi call center Jakarta Siaga di 112.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

Mompo, besok gimana nih cuaca ya? Bakal ada yang turun hujan gak ya? Maunya sih hujan, udah lama banget gak ketemu hujan. Berdoa Mompo, siapa tahu besok emang turun hujan. Tapi ngomongin soal cuaca nih ya, perakiran cuaca Jakarta besok Rabu 9 September 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Dari BMKG sendiri memperkirakan hujan ringan ini berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada sore hari. Informasi tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagramnya. Jadi wilayah berpotensi hujan besok itu Jakarta Barat, Selatan, ame Timur, Abang Po. Berpotensi hujan ringan. Sementara untuk pusat, utara, sama Kepulauan Seribu diperkirakan berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Ya udah, ditunggu aja besok ya. Enak kali yang dapat hujan mah ya. Ya mudah-mudahan bakal ada hujan yang turun ya Bompo, buat ngademin nih yang lagi pada kepanasan, kegerahan ya. Debu-debu biar pada hilang, abu-abu biar pada pergi ya, gak sih ya Bompo? Ya makanya baik-baik doa ya, mudah-mudahan kemaraunya ini gak panjang dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, segera menurunkan hujannya untuk kita ya. Ya kalau kita Bompo udah deket-deket jam 8 malam nih. Habis ini bakal ada presisi budaya Sunda. Soalnya udah pada mau gabung nih ya. Teteh, Aa, Akang udah pada siap-siap mau gabung nih Bompo. Ya udah kalau gitu ayo pamit. Abis ini bakal ada Potiara bakal nganterin buat siaran apresiasi budaya Sunda bersama rekan-rekan di Seni Sunda RRI Jakarta. Ayo pamit ya Bompo ya. Potiara apa Bang Noel ya? Ya pokoknya antar dua itu dah. Oh Bang Noel ternyata. Bang Noel nanti bentar ada bareng teman-teman di Seni Sunda RRI Jakarta ya. Yaudah kalau gitu ya pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta dilestarikan terus di tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rompan FM, suara budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, selamat malam. Gimana kabarnya di hari Selasa tanggal 8 Agustus? Agustus, belum move on kan? 8 September 2026. Semoga pada sehat ya. Tentunya di malam hari ini kita bakal ada apresiasi budaya Sunda ya Bang Po ya. Seperti biasa untuk Selasa 8 September 2026, dengan tema mengenang Maestro Sinden Ibu Hajah Upit Sarimanah, dan dilanjut dengan Hari Ring Peting hingga nanti menjelang pukul 24 malam. Kemudian dengan narasumber ada Ibu Enok Komara sebagai Sinden Legend RRI Jakarta. Tentunya bakal ditemenin juga sama teman-teman dari grup Updown, ada Kang Atep Gunawan, Teh Suartini, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita masuk ke apresiasi budaya Sunda, kita dengerin dulu nih satu drama legenda yang berjudul Kisah Adu Ledo dan Du Bula dari Pulau Rote.
2: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia, yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Adu Ledo dan Du Bula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Adu Ledo dan seorang lagi bernama Du Bula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangga Fai dan Lolo Tepa.

0: ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini Pulau Roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Kemana? Ayo sudah.
1: Kemana
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pun anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini sudah satu purnama lebih, mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Mah katong sudah dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin sa katong kurang beruntung, makanya katong sudah dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loi lavo. Siapa toh katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti, beta sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan, pelan.
2: Ya, tombak.
3: Kena.
2: Dapat tuh.
3: Dapat tuh.
2: Beta sih bilang lah, pasti kena.
0: Dapat tuh, Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu do lo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, adu ledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya saudara dong pun pakaian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pun hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pun masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong baca cerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pake.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong pun saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana?
3: Iya toh. pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

pertemuan itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Lusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Lusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai.

beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Bekasi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang patarema sorang ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwano abdaun dina dinten Salasa kaping 8 September 2020 genep. Simkuring sapara kanca ti kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Alhamdulillah ya Kang Atep Gunawan diserenganku Teh Haja Suwartini, aya Teh Nining Yuningsi sareng Mas Fikri. Insyaallah nyerengan dugi ka tabuh 12. Pangbage ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: Fikri, aduh, alhamdulillah. Teh Nining, urang teh bingah. Sakrat be di ayeuna dinten Salasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dina dinten Jumat teh kaping 11 September. Eta teh hari kebesaran urangnya, salahku angkasawan, angkasawati RRI Jakarta.
1: Hari ulang tahun kita kan.
0: Radio Republik Indonesia anu ka 81. Mohon bingah bisa teh karaosnya geuning tos 81 tahun tah urang naon teh jadi angka mengudara teh. Tah. Ku memang mengudarana RRI khususnya acara-acaranya anu memang luar biasa di masyarakat. Komo keur harita di zamannya.
1: Kan acara zamanan Tenining Can lahir.
0: Upami cetrek nyetel radio RRI Jakarta, RRI Bandung, pasti aya galindeng na seorang maestro sinden. Cabi telak saha?
1: Saha
0: cabi. Mohon. Sadayana ge paniten, komo upami paniten nu ayeuna yeuh. Anu masih eksisnya sadayana abah-abah, aki-aki, nini-nini, uyut-uyut, aduh, akang-akang sadayana pasti mengenal sosok pasti. Maestro sinden nyaeta almarhum Ibu Hajah Upit Sarimana. Eta teh giningannya nonte pimpinan urang sini Sunda kapungkur kan.
1: Seorang figur wanita yang luar biasa.
0: Yang luar biasa. Terus janten pupuh oge.
1: Janten pertama jadi pimpinan seni Sunda teh istrinya.
0: Mohon gitu tah. Tah Teh Nining. Teh tinikin orang ngobrol ngelangkungan teleponnya ka saksi hidup anu jumeneng keneh aya keberadaan seperti apa sih sosok seorang Ibu Hajah Upit Sarimana. Masa kelik di Teh Nining Cobi. Di urang mana salasna mah asli na teh.
1: Saketerang Teh Nining mah sakediknya sekilas tentang Ibu Upit Sarimana.
0: Mohon.
1: Ibu Upit teh lahir kaping 16 April 1828 di Purwakarta.
0: Di Purwakarta.
1: Hindia Belanda. Jaman kapungkur mah. Dugi ka tahun tanggal 11 Februari 1892 anjeunna teh parantos ngantunkeun di usia anu ka 63 Kang Atep. Pupusna teh di Cianjur.
0: Di Cianjur. Gitu. Asli nama urang Purwakarta.
1: Mohon gitu Kang Atep.
0: Enten di usia 63 tahunnya ngabakti jadi seorang maestro sindennya. Nah ikon ya teteh-tetehnya kanggo sinden-sinden dugi kayaknya lagi pala terang kayak Ibu Hajah Upit Sarimana tehnya.
1: Tapi Teh Nining mah tak acan terang kan Atep. Mau ningali fotona sareng ngupingkeun suantena we gitu.
0: Khas suantena ge benten tidak.
1: Rosen pisan Atep.
0: Cobi-cobi masa kejayaan teh hari teteh tahun sabaraha Teh Nining?
1: Janten dina tahun sekitar 1850 dugi ka tahun 1860-an di Tatar Sunda teh aya dua juru kawih Kang Atep atanapi sinden anu populer terus terkenal
0: anu kahiji tadi Ibu Hajah Upit Sarimana
1: anu kaduana Ibu Titim Patimah.
0: Mohon
1: janten dua nena oge gaduh ciri khas sareng pens anu seueur sareng panatik Kang Atep. Janten sanes kalaresan kitu. Dua nana teh Ibu Upit Sarimana sareng Ibu Titim Patimah asalna teh ti daerah anu bertetangga Kang Atep.
0: Upami Ibu Upit mah ti
1: Purwakarta.
0: Purwakarta ari Ibu Titim Patimah?
1: Ibu Titim mah ti Subang.
0: Caket di Purwakarta kasih untuk Subang banyak.
1: Janten nurutkeun daerah asalna teh lebih spesifik Kang Atep.
0: Di mana eta upami Upit. Ibu Upitna di daerah mana?
1: Di Ibu Upit Sarimana mah ti Wanayasa. Upami Ibu Titim Patimah ti Jalan Cagak.
0: Oh Subang. hafal. Hafalan asli nanti tidinya nya. Aduh. Ceng ceng ceng ceng. Tenining punten sakediknya. Mudah-mudahan ieu mah janten mengenang ya sosok beliau utamina ka para paniten sadaya. Nah, eta keur naon teh? Keur pan di Purwakarta anu di anu di mana anu di Subang. Tah apan aya masa masa kekanak-kanakan keuleutik teh kumaha sih eta teh sosok seorang Ibu Haja Upit Sarimanah teh
1: janten Ibu Upit Sarimanah teh Kang Atep nuju alit kene oge atos ningalikeun bakatna dina nyanyi Kang Atep bahkan di usia anu katujuh, tujuh tahun, anjeunna teh tos wani tampil di payunan umum, Kang Atep. Janten masyarakat sekitar teh tos ngaduga-duga, ieu teh saro bahasa Indonesia mah gadis cantik berkulit hitam manis, pasti mungkin teh janten seorang pesinden anu terkenal gitu.
0: Waduh.
1: Upami nguping suarana oge. Mengalun tehnya meni raoseun pisan gitu Kang Atep.
0: Eta teh Nining kan di daerah di Ibu Upi teh nya aya nu dijantenkeun jalan atan atan tapi naon coba eta teh leres teh.
1: Leres Kang Atep. Upami telepat mah. Ibu Upi Sarimanah dilahirkeun teh di Sadang, Purwakarta. Di tahun 1828 nya. Nami aslina teh Kang Atep. Aya oge namina teh Ibu Suryama.
0: Oh, nami asli nama Suryama.
1: Nah, leluhurna teh asalna ti Wanayasa. Janten Ibu Hajah Upit Sarimanah. Masyarakat teh sok ngangkir makin teunnya.
0: Oh, mohon.
1: Sok manggil. Waktu lebaran tah sok sering mudik ke Wanayasa, tepatna teh di Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa.
0: Oh, leres, sering silaturahmi panitia.
1: Sering silaturahmi ka keluarga besarna. Bahkan di Desa Babakan teh aya jambatan Kang Atep, anu dikenal namina teh Rawayan Upit.
0: Oh. Gitu. Jembatan Rawayan Upit teh mengenang Ibu Hajah Upit pengenangnya. Luar biasa. Teras.
1: Lajeng di kampung Gandosoli, Gandasoli, mohon masih di Desa Babakan, ayah gang Kang Atep, mohon eta teh namina teh Gang Sarimanah. Gitu. Janten kedua na teh berhubungan sareng juru kawih anu beken gitu.
0: Aduh. Si gana mangke teh Nining pamitas purna tugas di ditu aya Gang Yuningsih.
1: Mengenang nang Teh Nining.
0: Aduh, eta kumaha? Teh Nining naon teh si gana teh pan banyak fans na nya tentunya. Yes. Oh, ayeuna geus sok jeung baru dokter. Pengen ketemu sama artis ini. Baheula mah pangeten sosok seorang Ibu Hajah Upit teh artis besar pangetenya. Mohon cobi kumaha tah. Siga nu tiasa we anu tergila-gila.
1: Eta mohon. Nah, seueur anu tergila-gila, seueur anu tertarik Kang Atep. Upami ngupingkeun suara merduna anu mendayu-dayu ti Ibu Upit Sarimanah. Dugi ka siaranna teh tiap Ahad pagi di Museum Nasional selalu ramai dipadati pengunjung Kang Atep. Tah janten eta teh Kang Atep, Ibu Upit Sarimanah teh awalna di tahun 1841 Ibu Upit aktif ngisi acara kesenian di Nirom Jakarta gitu Kang Atep.
0: Catatan jadi radio RT Nirom lah begitu. Nirom gitu. Itu bahasa Jepang Nirom pengennya.
1: Saatos penyerahan kekuasaan tahun 1850. Nah, janten Ibu Upit janten pesinden andalan di RRI Jakarta.
0: Tah eta kumaha geuning bet bisa ka RRI Jakarta nya.
1: Tahun 1969. Beliau diangkat janten pemimpin seni Sunda RRI Jakarta. Ya. Dugi ka pensiun, dugi ka tahun 1884.
0: Tah
1: tidinya teh nembe panginten Ibu Upi teh nya diangkir ka mana-mana. Teras tiasa oge ka selain ka RRI Jakarta di RRI Bandung. Ngisi di acara Radio Nirom teh nya, teras ngisi oge di TPRI. Margi TPRI teh waktos harita mah hiji-hijina. Namun
0: stasiun mung hiji.
1: Salain ti TPRI sareng RRI. Jadi mung hiji-hijina hiburan anu tiasa kajangkau ku masyarakat luas Kang Atep. Jadi salah satu siaran favorit.
0: Favorit?
1: Khususnya di Jakarta sareng di Jawa Barat.
0: Cobi lagu naon sih anu hit teh harita?
1: Aya
0: kan dugi ka ieu nama si keneh naon teh langgeng.
1: Aya laguna teh lagu Mojang Priangan Kang Atep.
0: Mojang
1: Mojang
0: sebab teh ini Mojang Priangan seperti

0: eta teh lagu kapungkur geuningnya lagu baheula. Aing mah malah nyatarian jaipongananna mojang priangan. Aduh,
1: jaipongkeun.
0: Pantesan banyak yang tergila-gila sama wanita orang Sunda. Kulantaran mojang priangan. Hiji mojang priangan teras.
1: Teras aya oge bajing luncat.
0: Bajing luncat. Teh Tini bajing luncat teh nu kumaha teh Tini?

0: gening lagu eta teh geus tibaheula geuningnya
1: pasti kapungkur.
0: Naon deui teh nining?
1: Aya oge sakadang kuya jeung sakadang monyet.
0: Tah tah nu kumaha sakadang kuya sakadang monyet? Kang Atep mah terangna teh sakadang kuya sakadang monyet mah dongeng.
1: Dongeng.
0: Padahal
1: Tarotot
0: heueta sanes. Tarotot heuhong sanes tarotot kuda.
1: Ya. Kuduna teh dipilih rada.
0: Kayak urang laroskeun. Ka mamah enok nya engke. Anu sakadang kuya teras.
1: Aya deui anu populer teh Kang Atep aya lagu Kukupu. Teras sedih prihatin.
0: Aya Kukupu saos kumaha teh teuing?
1: Hibur deui Kukupu hibur tenang.
0: Teras deh naon teh nining?
1: Aya oge waktosna Ibu Upit janten pemimpin Ti Gamelan Siliwangi kan teh. Aya lagu anu direkam ku perusahaan Piringan Hitam. Diminta molding industri.
0: Industri.
1: Mohon antaranya teh aya lagu Ekek Pae.
0: Coba Ekek Pae. Ekek
1: Pae.
0: Aya bagian teh tini ya kira-kira teh nining. Cebi. Ekek. Kumargi ekek matos teu aya tos ngantunkeun ekekna tos pae jadi milen ekek nu hirupnya teu tini ngambok hayu di aduh
1: seueur pisan Kang Ate seueur ayo oke karyawan Elodan ekek pae tablo nya tadi
0: terus
1: aya Tauco Cianjur aya oge nampi ondangan Gupai Pileuleuyan, Mojang, teras Bang Bung Ranggae, aya Nyoreang Katukang, teras Hariring nu kungsi nyanding, teras oge aya Mapai Laratan.
0: Mapai Laratan seueurnya.
1: Aya oge ieu deui Talak Tilu kan.
0: Oh, Talak Tilu. Talak Tilu anu
1: mana nyeri nyeri teuing.
0: Teras

0: nyeri nyeri nyeri. Aduh, orang teh harus berterima kasihnya ke sosok anu nyiptakeun anu teh NN seueur nama teh nya, no name teh nya. Jadi pahlawan-pahlawan eta sadayana ge nya yang sudah menciptakan karya-karya anu tidak mau namana teh di pan aya nama kedah. Wuh, sebagai baheula mah teu. Jalem bahar nya. Teh Nining.
1: Mohon kalau teh.
0: Kitu heula cakap. Saras nama lagu ti Ibu Hajah Upit mungkin orang gorolong kena kayaknya masih seueur. Ayeuna mah karena pamundutna heula. Sate acan orang nepangan ka Mamah Nok Komara. Ieu teh pamundut ti Pak Herman Ganesha nya. Hoyong lagu Kidung Bitung.
1: Kidung Bitung.
0: Seueur ieu lagu teh aya anu pamundutna ti Abah Haji Engkus, aya ti Pak Pikri, aya ti Pak Gogom, ti Abah Jamin, ti Pak Eman, aya bahanana dukat seur aya 15 sih nya nu tos lebet. Mangga lagu anu kahiji Kidung Bitung suantena Teh Dewi Ratna pangitunya itu di atame grup Dewi Ratna di pamundutna ti Pak Herman Ganesha. Mangga nyanggakeun.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Serenganku Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri, ayah Mas Wondo Oge nya. Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: Aduh. Zaman keemasan anak Ibu Hajah Upit Sarimana teh di RRI teh tahun
1: 1850
0: dugi
1: ka tahun 1860.
0: Oh, salami 10 tahun tah.
1: 10 tahun.
0: Status nanti papi tempat na
1: PNS.
0: Terus PNS ya teh.
1: Laras kan teh.
0: Nah, teras-teras kumaha tah kali
1: teh? Tah janten di masa akhir pensiunna Ibu Upit tahun 1870. Ibu Upit teh ngalih profesi Kang Ateh sebagai mubaligo.
0: Mubaligo. Ustazah.
1: Sebagai juru dakwah. Anjeunna teh seueur pisan panggilanna Kang Ateh. Kumargi suantena teh merdu saat dakwah teh nya. Janten tiasa ngalantunkeun lagu sareng pantun anu isina teh ajakan kanggo umat anu kasadayana kanggo ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar. Leres kitu. Selain ti ramah sareng murah senyum, Ibu Upit henteu ngarasa gengsi Kang Atep. Dugi tiasa datang ka kampung-kampung anu kumuh. Sareng tidak tergiur, henteu tergiur karena amplok anu ageung. Ibu Upit teh sering ngabaikeun panggilan masyarakat anu henteu gaduh kitu. Janten Ibu Upit Sarimana saatosna pensiun, janten mubaligo, teras siar agama, teras dina tahun 1882 Ibu Upit teh tutup usia Kang Atep. Beliau sakit tedamang, panyawatna teh komplikasi ginjal sareng darah tinggi gitu Kang Atep. Anjeunna teh pupus di rumah sakit Alfiah, Al-Afiah. Tanggal 11 Februari 1882 gitu Kang Atep. Janten Ibu Upit Sarimana teh tiasa ngajantenkeun inspirasi kanggo urang sadaya, kanggo generasi anu bakal datang. Tiasa mengenang oge karena jasa-jasa beliau. Mohon gitu Kang Atep.
0: Aduh, hatur nuhun Ibu Hajah Upit Sarimananya. Jangan janten inspirasi kanggo urang oge sadaya mah, generasi sinen-sinen sadaya mah nya. Di tutup isian teh anjeun teh janten ustazah gitu nya, terus sering berbagi ke masyarakat ngahiap. Luar biasa nya. Urang doakeun almarhumah Ibu Upit Sarimana sing ditempatkeun di tempat anu mulia nya.
1: Amin.
0: Amin. Teh Nining, ayeuna urang cobi nepangan ka Mamanok nya.
1: Indung, indung.
0: Kumargi urang apa teu pas lebet entos teu aya. Upami endung, masih endung mah kantos nyenjak saksi hidup. Bagaimana sih seorang Ibu Hajah Upit Sarimana teh nuju janten pupuhu di
1: RRI Jakarta
0: di seni Sunda RRI Jakarta. Cobi-cobi urang telepon, mudah-mudahan tiasa nyambung ya sareng Mama Nok nantosan tadi teh. Aduh.
1: Kade Mama Nok tong bobo.
0: Tong bobo. Aduh, ari endung mah dageus kolot. Tadi tos tiasa nyambung. Kayak urang antosan tah kitu geuningnya Teh Nining. Ayeuna masyarakat sadayana utamina seniman seniwatinya mengenang jasa-jasa seorang
1: Ibu Upit
0: Sarimana anu di kapungkur mah namina teh Suryama. Aya jalan lagi jalan Suryama nya. Urang nepangan ka Mama Nok. Assalamualaikum Mama.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Aduh, punten ngaganggu waktu sama Mama atau Sungi. Udah jam salapannya.
2: Mangga,
0: alhamdulillah.
2: Silaturahmi,
0: mohon hatur nundung. Aduh nung teh anu anon teh tos lami dah nya pernah tugas di RRI teh berapa tahun lu?
2: Atuh sangat lami deh atau penginten ayah di Yuswa 5 genep aina atau 7 opat.
0: 5 genep aina 7 opat atau 18 tahun. Nya.
2: Mohon.
0: Geuning teh karaos waktu teh nyerelek geuningan. Endung.
2: Ya eta.
0: Ieu teh saluyu sareng berkaitan RRI teh kan non teh mengena hari radionya,
2: nonton
0: radio pada 81 gitu nya. Terus aya pahlawan-pahlawan urang sadayana utamina di sini Sunda.
2: Mohon.
0: Jenten nuju mengenang pangintinya jasa-jasa utamina Maestro Sinden, Ibu Hajah Upit Sarimana sareng Ibu Titim Patimah. Tanem betas diobrolkan sareng Teh Nining, sareng Teh Tini kumasi seorang sosok Ibu Hajah Upit Sarimana teh ternyata dia seorang non teh ibu juru kawis seorang sinden anu memang memberikan inspirasi kanggo urang sadayana nya dina kepesindenan. Tah, Mama pangitan kan kapungkur pangitan saksi hidup pangitan terang. Sepertas kumasi sosok seorang Ibu Hajah Upit Sarimana.
2: Bu Haji Upit, mohon. Bu Haji teh tegas. Jalpina tehnya itu tegas. Sareng kumaha nya? Waktu saur ajana berem-berem. Itu jater mohon tapi nak demi ka sayang urang pintenya demi naon teh kasaluyuan ti urang ti kompak ti anggota da kapungkur mah kan atep waktu ka kantor teh ada acana kenging
0: seragam
2: da nganggo acuk sinjang kabaya sanggul kumplit kan atep mawi riwe
0: jadi upami ngantor ka RRI teh nganggo kabaya sareng nganggo sinjang
2: dikedahkeun eta teh mun nama teh sareng ya teh Nani Daryati almarhumah upami nganggo mobil pelita mas jaya teh janten ngagantung we nyepengan kitu upami teh kaing calik teh nganggo tapi bayangkeun nganggo kabaya nganggo sinjang nganggo selop aduh nganggo sanggul riwe teh Haji kumkur mah teh upami KRRI siaran waktosna 10 menit dari 5 menit dari acan dugi orang kadinya acan dugi ke tempat ke lokasi siaran
0: ke studio
2: tekeng ngiring siaran tekeng sudah duduk di sini gitu duduk di sini sama operator gitu jatuh orang meninggalkan siaran weh
1: padahal
2: tidak boleh dung. Tidak ikut siaran tidak dikasih lagu gitu.
0: Jadi menanamkan disiplinnya tos iya
2: iya eta atuh numawi gitu tak kapungkeun mah nyesep-nyesepan sok resep-resepnya nungannya mama nok sareng almarhum ta manunung teh aum teh atik ya alhamdulillah tau pamana nyesep proses teh kan Mang Iin Nini Subarja almarhum sok heuleuy ibu eta Kang Atep batal rokok masih kena di masih nemenya tak isep terus dipincin terus dialung-alungkan karena goong nyusul nak etana bu Haji Upit mah gitu kapungkur teh numawi sieun sana sieun nana ndak nyena painten disiplinnya kena disiplin orang teh gitu paintennya emang harus ya bukan tepatnya berokok di studio mah paintennya kurang nawe nu kada gaduh iya prinsip lah ya gitu.
0: Padahal kapungkur mah teh acan aya AC-nya tapi memang terus dilarang
2: enggak acan
0: ayeuna mah dilarang teh karena ruangan AC namanya dilarang merokok padahal di kapungkur mah tidak ada AC juga sudah dilarang merokok
2: eta Kang Atep utami nama eta utami giliran siaran KRRI pokoknya riweuh kan ari indung mah kapungkur mah di Mentengnya ya rompok teh da asli di Jakarta lumah lahir kan sok anggo ieu parahu nyebrang teh ka seberang teu manganggo sinjang nya anggo selop tapi banjir cai atuh ka bawa ngangkeng kana parahu teh Haji ka pasar rumput ya kitu teh Haji waktos bukit mah janten Seueur kenangan ya.
1: Kenangan ya.
0: Kayak punten mama bade teu maros. Jangan.
2: Mohon.
0: Kan seueurnya karya atau napi lagu-lagu nuku mama Upit ya. Tak. Lagu anjeunna paling naon teh kitu teh? Di nu dipikaresep ku anjeunna gitu. Sa katakarang mama gitu.
2: Naon si anjeunna? Beuting nu urang. Beuting nu urang. Tah mohon karesna teh beuting nu urang lajeng bajing luncar. Mohon baju waktu salita teh tenang teh nok bisa kan lagu ini insyaallah Bu gitu. Tau kan nang masing mama mamat kene. Coba mama cenah ge. Ieu pasien latih tah cenah lagu ieu budak andung teh jembat teh budak da memang masih ini ya.
0: Masih gadis kene.
2: Budak budak jembat ya. Alhamdulillah kumang mama teh ayo tenok latihan lagu ieu alhamdulillah gitu nya eta ka aku penting urang ka atep resep nama gitu tu wajib kita terang heong iya non teh
1: terang tot heong
2: anu tot heong teh
1: terang
2: tot heong mau non eta lagu naonnya teh
1: aing
2: ta eta
0: aing nusa sakadangku ya
2: terang tot heong sakadangku ya
0: oh tadi sakadangku ya
2: oh sakadangku ya tot neong utamina lagu lagu ieu nama nya eta peuting nu urang itu anu sok di lantunkeun mah itu mohon ka atep
0: nah teras kapungkur sakaterang mamah pangeta nya nu mamah terang anjeunna upami tampil di mana sih anjeunna mamah Jupit tekan kapungkur berarti acara
2: ieu
0: upami tampil pentas gitu nya salain di RRI anjeunna ka mana wae tah gitu
2: oh kapungkur kan aya Jakarta Fair. Di Monas teh kapungkur pan Jakarta Fair ya.
0: Oh, aya tempat di Kamayorannya, aya nama.
2: Oh, di Monasnya. Iya, di Pasien Jata teh seminggu sakali. Jadinya di RRI teh di Pasien Jata untuk mentas manggung meriahkan di dalam Jakarta Fair gitu. Kenging seminggu sakali. Itu kempen sadaya nangiring
0: upami ka istana eta ge nya sami nya upami ieu teh di istana
2: kantor.
0: Presiden
2: pamilebat
0: mah nya
2: kantor itu anu sering mah di museum
0: oh museum
2: di museum ya. Wayang golek ke di museum mah siang sok aya wayang golek ka pukul siang ge siang mohon
0: mama kecobi punten bade tumaros da abikan tos harilap sarasna pahlawan-pahlawan urang sadayana teh sahawetan utus kalena mah tos ngarantunkeun sapa sa pangmut mama terang karena mamah aja Upit sari mana terus ibu Titin Fatimah nya
2: Titin Fatimah pami Palidi Tupon itu mah Cici Cangkurileung mama Dede mama no ibu no Mariamah
0: mun terasa nu di RRI sawe terus sari
2: Ibu Mimi Mariami sama Uni Rohani mohon teh arum warnasi almarhumah sadaya nanya binunung lajeng teh Nani Daryati lajeng Ibu Yoyoh Rokaya itu Ibu Nani Daryati sarang Ibu Nani Yuningsi pangitnya talesan Kang Atep enjing teh dinten Kemis 100 dintena teh arum warnasi.
0: Oh, mohon.
2: Mama arum warnasinya. Insya Allah, tak lupa. Waktu ngurupkan ke kaditu. Ngirin ngajajab ke pemakaman.
0: Ayo, teh purna tugas di RRI Jakartanya, Mama.
2: Arum warnasi. Mohon. Kantun dua, pan kawitnya kantun teh arum sarang.
0: Mama sing sehatnya. Mohon, alhamdulillah. Yusua teh ini sab mama teh sabar, Mama nok teh.
2: 74
0: masih tapi masih sehatnya alhamdulillah ya Allah
2: pia doana we mugi we panjang yuswa sehat ya urang jasad pendak tepang deui tiraha waktu ieu paniten ge ngantos sampai anu di kampung Jawa oke sadayana kanggo paniten
0: abdalnya
2: dalam waktu si mama no
0: oh dieu teh naon teh ngaraos bingah hanya teh mamah tiasa dia di acara Updownnya ngajak cinta orang kamu manok sosok seorang maestro oke sami kang orang sedaya nanya anu masih kene si menang kaya kene
2: matur nah, nuhun masih diangken mah
0: nuhun tak itu mama kalau kamu mama teh meni duh ni pas pisan selalu sareng ngayakeun ka sosok maestro Ibu Haji Ovi terus mamah pangitan saksi hidup anu terang pangitannya kapung gua ternyata beliau teh orangnya bener-bener disiplin gitu nya
2: tegas nah atep upami tos ngambek tak mana kamari tasu iya nah kali sumur lain gitu agal sumur lain gitu tapi tara belu langsung gitu untuk mutak gitu
0: sehari
2: nah, kali sumur lain ten gitu prek wae wae asup gitu ya mudah-mudahan wae atunya hadep dan sawis saya aya pimpinan daya kesenian Sunda tersenyi Sunda ada masing nanjirnya
0: amin mohon mama
2: nanjir atu
0: abdi teh mung tinggal tiluan ya teh mama
2: kantun tiluannya aduh
0: kantun tiluan iya sareng teh panginten anu hiji
2: tenining
0: yuning si panginten engke anu meneruskan jejak Ibu Haji Upit sari mana sareng Ibu Titi Fatimah ieu teh mohon atuh teh Kang Atep jadi emut ka almarhum seueurnya anu Pak Mang Iin Mang Jai terus Abah Teteng Juhari nya Bapak Acep
2: Bapak Teteng Juhari
0: Barna heeh terus hade nya teh sepadas orang jadi
2: Kang,
0: emot kesadarannya.
2: Pimpinan mah kan Kang Haji. Kenapa sih? Anu dia tuh, Kang Haji, anu.
0: Kang Kai apa Kang Haji? Haji.
2: Kai, Kang Ade, Kang Ade mah sok iya sok WA, sok nonton komunikasi we sabeng itu.
0: Jadi nanti sekarang ini Kang Uci, Kang Helan, Kang Uci, Kang Ade, Kang Kai,
2: maunya Kang Uci mamu.
0: Bapak
2: cocok acara.
0: Almarhum Bapak Acep Subarna, Bapak Tuteng Juharinya. Mohon teras panginten ka Mang Jaja, Mang Naim, Mang Sani.
2: Mohon.
0: Ya sekarang tanya Mang Soma. Bang Kosi,
2: Bang Takrim, Bang Jajah,
0: Bang Jajah,
2: Kang Iwan.
0: Pangitan ayat yang anu masih kena ayat mohon mudah-mudahan Abah Nimong sama Abah Nasanya masih sehat. Eta ge sepuh urang sadayana Abah Nasali.
2: Amin, mugi wae jarwana tinggal damang. Jarwana sama
0: begitu
2: damang. Mohon
0: Abah tinggal damangnya kamu ka Abah Nimong oge mohonnya eta teh senior urang sadayana anu ilmu urang ayeuna teh ka ti mama ti mantan nasadaya nanya biasa kita mama alhamdulillah hatur nuhun pisan tos tiasa nanti nyerangkan Kang Atep di acara Abdangun ya mamanya alhamdulillah katampi tadi geningan gitu mama
2: saksi salam baktos kanggo ka grup iya anggota Abdaun mana wae oke ka Cep Oki di Kampung Jawa
0: terasa hari sok mangga gupai ku mama beli badai ngagupai mangga mama
2: Mama Yani, Ibu Yani, Yani,
0: terus
2: Ono Asadan, ada grup ya,
0: di grupnya,
2: namanya hilat, ada yang aku mau Kang Atep, salam Sono, salam sayang, wala, salam Sono, kanggo Kakang Atep, Teh Haji, sekarang Teh Neni, oke, ada yang nanya, dirujeng tugas, mungkin sukses, dirujeng aktivitas, wong iwang iki, teh.
0: Mohon mama, atur nuhun pisan mama, waktosna.
2: Sami-sami.
0: Salam baktos mama, salamina sehatnya.
2: Mangga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Reg-reg biasa ngobrol sareng endungnya.
1: Sarani.
0: Tadi ki mama kecikin ngecelakin si Coca emut kan nya mun. Tah kitu tetehnya geningan urang teh nya kitu sadayana ge pasti bakal ngalaman
1: gitu
0: sepuh nya alhamdulillah mam sindung masih kena dugi ka 70 opatnya
1: sehat wallahu alam ya
0: kana teh
1: urang mudah-mudahan tiasa
0: sehat
1: karena waktosna teh dina kaayaan sehat
0: terus nu khotimah utamina kanggo ka para panitia sadayana oge anu tetep manco, tetep mihaat miheman dina acara Abdaun Apresiasi Budaya Sunda dugi ka ayeuna. Mangga sate acan salasna mah kedah mah lagu mungkin nya urang nu ayeuna mah kana pamudutna heula. Ieu teh pamudutna ti Abah Haji Engkus anu di oh di Rancabok
1: teh sanes teh. Kasepuhan.
0: Hoyong lagu karawitan. Naik kana hayam ngupuknya. Suanten ti Mama. Itu mana itu nya? Suanten saha itu? Geulih lepat Mama Hayati atau Mama Cucu? Mangga nyengakeun, geulih jeung wengi, geulih jeung.
1: Kadangkeun.

0: Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran.
1: Dina Ranggo.
0: Dikatakan tembang Sunda Cianjuran, awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad 19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun, pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial. Tembang ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan.

0: Masih di sarangan ku Teh Tini, sarang Teh Nining oge Kang Atep. Teteh,
1: mohon Teh Nining.
0: Kumaha tadi teh, cariosna. Ibu Upit sari mana?
1: Mani ieunnya ka urang oge nya jadi nambah wawasan oge.
0: Terus
1: dinten contoh-contohin mohon ketegasanana, terus kena karya-karyana gitunya kena ku urang tadi memulai
0: beres pisan. Atuh aya nama cobi Kang Fikri tos aya
1: urang mah teleponnya mohon.
0: Cobi. Assalamualaikum.
1: Abdaun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngajengan.
0: Kumaha abah?
2: Garamang sadayana.
1: Alhamdulillah
0: sadayana ya, saya.
2: Kita mandor ke mana mandor?
1: Menuju ke Pangkar.
0: Mohon, kumaha abah?
2: Aduh.
0: Sehat, bah?
2: Wah. Alhamdulillah. Pakai masker ya.
0: Mohon. Mohon abahnya. Dugi kaditunya banyak. Debunanya menuju darurat.
2: Tapi kan dia mah rada ieu, rada carang gitu.
0: Santan
2: geus eta teuing gitu. Nanti lembut teuing kan dia mah ka pasar bo mah.
0: Gitu.
2: Mung nyapu-nyapu wae sakadik gitu. Itu karena jika nusana semua mobil mendekat tutup gitu.
0: Ketutup.
2: Ya, Sami. Dia apa?
0: Man? Sami abah di Bogor oge debuna teh dugi gitu mohon.
2: Juga di pasar mau di abah wungkul panggil nur ada aman.
0: Alhamdulillah. Kumaha abah?
2: Aduh, aman.
0: Ayah pengalaman orang
2: kata, abah. Aduh, mau nyawa asa ngebahas almarhumah ibu Raja Upit.
0: Upit dari mana?
2: Ya abangnya, abah oge ngalaman pisan hari ya, nuju harita mah. Kan sebat ke nirum sanes Jepang teh. Nirom teh Belanda.
0: Mohon
1: Belanda nya Hindia Belanda.
0: Mohon Belanda.
2: Mohon. Mohon. Nuntut cantana RRI teh Nirom Belanda. Ta abah mah sering ka RRI mah upami aya pagelaran teh di museum mah komo gitu.
0: Mohon.
2: Aya ka Punggurompan ari pagelaran golek teh kan matos RRI masih keneh. Aduh, di kandang manuk kan itu. Mohon teh, aku mah, aduh, benten sedang ayah dong mah. Aku mah nyakit ya, sama saudara pisan lah gitu. Pai pagelaran itu kan sok di luar, satu acana ya aula mah di studio mah di luar, itu pengayah yang golek teh. Di palataran museum, waktu gitu.
0: Abah mah selalu nonton gitunya? Selalu nonton?
2: Ya, mau. Selama ya bapak ke Jakarta teh tahun 57 tanya dapat di kayu nata ya tuh ngalaman pisan
0: ngalaman pisannya
2: masih kan ayah Kang Jai tak kungur rumah ya wami ayah pagelaran teteh benten sarang ayuna
0: begitu
2: reang di kampung kurma duka atau orang Jakarta orang mana rumah ya wayang golek kita di area itu di museum tuh duka tuh benten sarang ayuna pinu
0: pinu
2: mau itu sindena Komisin dan Mahaja Upit seorang Bupati Mama, Bupati Fatimahnya. Oh, itu mah siapkan kuno surak, itu mah lagu.
0: Panginten Kapung Kurma hiburan teh kirang pangintennya.
2: Kirang.
0: Jadi pame ayah ieu teh, kaditu.

0: Sebabkan hari tembak upami terlepat mainnya di arahana Ibu Hajah Upite ke Citin Fatimah ter ada lami dah itu untuk sarang ada lami ada tahu hari teh kami eta mah pemaya pemin dua eta nu magelar mah aduh pokok mah rame lah pokok
1: rame nya populer
0: kan kan hari tama pan aya istilah benten aya benten teh dua grup teh teh ti ibu Upit mah ari teh teh teh sareng ibu nok Mariama sami eta mah leuleuna upami almarhum Citin Fatimah sareng Mimi Mariani sareng sami eta teh alokna naon teh cara urang mah naon teh laguna teh kitu rame tegas ari itu mah lembut banyak pan disebatna teh upami Upit mah nanggep keuneun laguna teh upami Ibu Titin Fatimah mah dangu keuneun kitu istilah kapungkur mah
2: gitu. Aduh kayak si abah
1: saya mandor mandor terus dongkap ta mandor
0: mohon ngatepnya apa hari teh mah istilah upami Ibu Hajah Upit mah sebatna teh lagu-lagu na teh regep keuneun
2: gitu
0: Citin Fatimah benten dina gitu. Ai ramena mah sadayana ge seneng panitia mah wah surat ambal-ambalan. Duga lagu ka mana nu kuprak mah kuprak. Resep ka sindena gitu. Nah, eta tadi sebatkeun Ibu Hajah Upit teh kantos ieu manggung mana-mana gitu nya janten mubalik. Kantos anjeun oge main film tah.
2: Upami terlepat
0: mah judul nate Air Mata Ibu produksi Sarinande film nah itu aja Air Mata Ibu
1: hari sepuh materangnya
0: tak kalamannya satu acana ke Jakarta oge abama waktu sekolah di Karawang sering manggung Ibu Upit mah di Karawang, di Cikampek, di Kasubang, oge duda ku abama.
2: Tuh.
1: Cinta.
0: Upami hari sama, upami manggung di luar, anjeunna mah sok di sarangan teh ku dalang teh anu mantep teh balang barna sumantri.
2: Oh,
0: ke mana-mana sareng anjeunna wae eta mah ka mana-mana teh.
2: Kompaknya gitu. Sareng
0: kompak anjeunna
2: barna.
0: Terakhir. Hari kapung sebatkan tadi kuteh ini kuteh ini anjena kantos jantan mubaliknya nah ada abah meningali ayo namanya kantos seni nantulah artis seni Sunda teh utamina sinden nah upami pangsiun teh muda kadinya kan anjir mubalik
1: amin ya
0: coba ayo ayo nah upami ibu eksah coba mamahana ontah besok upami nyaruskan teh mau biasa do nuju aya pangaosan. Wah, sami mano kayak gitu
2: mamam.
0: Ya memelin koma tah. Di pangaosan aya muhun eta alah gitu. Ya nyenten ieu sigana mah. Hampir rata-rata gitu.
2: Dalang oge sami, dalang sisirna kitu dalang.
0: Dalang oge muhun. Dalang oge ayeuna mah muhun sami. Ustaz. Kana mah jantan mubalik sareng mubaligoh gitu. Mohon. Ah, eta ya aya abah hilapnya. Eta wayang golek kemarin mekanik berturut-turut saya sadayana tah. Atur nuhun tah. Naros ye. Upami aya wayang golek mekanik anu sok medar teh Kang Atep pan. Tapi abah bade naros nu di ajeng-ajeng ku panitia naon tah? Upami golek mekanik. Upami Kang Atep nu jeung naon nu diantos-antos panitia jeung.
2: Digupai.
0: Digupai.
1: Panggupaina.
2: Panggupaina, Sir. Kumaha kemang Bah, kumaha?
0: nomor tilu eta mah.
2: Oh, nomor tilu.
0: Nomor hiji mah pan.
2: Judul lalakon atawa napi carios.
0: Lalakon nanaon?
2: Dalangna saha?
0: Terus dalangna saha?
2: Heeh, terus.
0: Eta nu penting ka gugup bae.
3: Eta capaket. Gugup
0: bae anjeun moal nonton.
3: Moal di kupingkeun nya.
0: Panyakit. Aduh, ampun penting eta teh penting. Mun abah mah bade nuhun keun dia tuh punya aya mah laguna almarhum bumi ayam mah eta lagu naon teh tah terang teh tah anu aya nu kieu senggakna buta terong aya teh lagu eta teh tah resna ibu anu teh
2: janten insyaallah kin urang
0: senggakna buta terong bumi teh aya perotot heong lah
2: mungkin urang urang ieu naon teh kang wanu payunanya banyak tapi di da abah tos aya di dieu nu abah ayeuna aya at tos ieu teh lagu panjang duriatnya banyak.
0: Panjang duriat mohon.
2: Ada panjang duriat.
0: Berhubung panjang teuingnya abah mah deung ngagupayna mah kasadana aya aya turucing kangge mah Pak Haji Ahmad. Ahmad Suryadi sareng Pak Ieu ya Pak Sobari. Ieu aya tarucing ya kangge enjing ditanya. Naon bentenna? Jantung cau sareng jantung manusia. Manusia eta lah
2: atuh. Naon bentenna?
3: Jantung manusia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hatur nuhun abah nana duka tuh geningannya saksi oke okay, soalnya terang langsung. Menuju pentasna tampilna
3: selalu diikuti,
2: selalu mengikuti zaman kur di Cikampek cenah kieu-kieu. Duetna sareng dalang Aki Barna sama antrinya. Naon bedana jantung cau sareng jantung manusia? Mangga dijawab tahku tadi apa Aji Suhanda sareng Bapak Mas Suryadinya.
3: Sabari.
2: Di sapengkeureun abah nana duka. Mangga diantos di 0213504510. Halo, Abdamun. Halo.
4: Halo.
2: Halo, mohon.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wirujeng wengi. Abdamun.
2: Abdamun.
4: Ruhai.
2: Ruhai.
4: Sementara.
2: Abah jamin iya ayeuna terang. Di iya nanti di polumeuna tiasa ari alitan di launan.
4: Pun.
2: Bah sok mangga. Abah jamin sanes.
4: Mohon.
2: Tuh, ayeuna mah tos hafal tos beberapa kali. Ayeuna mah tos ada di hati.
3: Jamin di Gunung Mulia.
2: Gunung Mulia.
4: Lagi aya kena abu ya teh.
2: Aya kene atuh.
4: Aya kene
2: erupsi. Mohon. Mudah-mudahan sing sirna nya mohon ka sadayana ta aduh mun emutnya urang teh ieu teh keur vulkanik mohon mugi sing lanteh normal deui nya urang doakeun ka sadayana
4: mudah-mudahan sing sararehat urang
2: sadaya amin
4: ka titipan mah ambu
3: amin
4: karena wasilah.
2: Mangga.
4: Sehat.
2: Bade ngagup mohon kumun.
4: Sehat.
2: Sehat abah alhamdulillah hibaring pangestu sehat.
4: Teh sini.
3: Alhamdulillah sehat abah.
4: Syukur pada sehat panya.
3: Amin.
4: Iya. Dina ngajalan ka abdaun. Nyeurkeun laguna kamari mah lagu eta teu kasangakeun ya.
2: Aye, nanti abah ngatrok. Jamin
3: ngatrok,
2: ngatroknya.
4: Ane seneng kapukan ketuan nung kepengker lagu, ya.
2: Nama coba tete ni beli tos di
4: lagu
2: digorolongkeun terus ieu teka monitor.
4: Balaka, saya ya.
2: Oh, mohon tete eta mah balaka mah tete warna nu pop atau mana gitu melarian tete nya balaka teh. Upami ngatrok di dieu aya tah pamundutna abah.
4: Ngarep
2: mah. Mohon ieu. Mohon ieu bade digorolongkeun ayeuna. Mohon.
4: Ayeuna. Seminggu payun ayeuna nyuunkeun lagu biasa Rajet Hate.
2: Rajet Hate. Eta mah lagu kamu mut sih kena Rajet Hate mah. Mani karena sepi sih kena Rajet Hate nya. Padahal mah alim Rajet Hate nya. Ade. Nun. Mun. Sok mangga ngagupai.
4: Terakhir kata Anda tah. Sareng Bapak Guru Dimyati, sareng Ibu Yamna, oge ka Pak Haji Suhanda, di Lebak Maja Banten, oge ka Bapak Sadit artinya si Beas, juga nangukeun Kakang Mamat di Pasar Lewiliang, Kabah Otong, nah di Gunung Sindur. Oke, Kak Mama Maya di Cibung Bolang. Oke, Kak Bapak Fikri Anja Singa, sarang Ibu Atina. Oke, Bapak Sohabari, sarang Abah Ajo, Kak Akiyadi, Kak Pak Endang Penjo,
3: teras.
4: Kak Mama, Kak Mama Dukatnya non normal ya pasar rebo, terus jangan angkat DRRI. Kalau Pak Rustam, Pak Ahmad di Taman Sari, Pak Ali di Cinangmeng, ada Pak Eko sedang ke Bah Senin, tanya ya, Bapak Ana di Saikin, Bapak Panjai di Bukuswa, Pak Oyon, betul. Pak Toto, Mama Anggraini, Mama Yati, sekarang saja bana kadang-kadang ukur di tabung iya sama Mama DS, ya kan Bang Jai, sekarang Umi di Pasang Rahan, Wirujeng Wengi, Wirujeng ngadarang ukur, mudah-mudahan merasakan sehat walafiat.
3: Amin.
4: Oke kak, spesial nama kak Nuju tugas dunia wangi iya Kakang Asep serang ini oke mudah-mudahan sampai tuntas sampai jam 12.
2: Tawa kembang.
3: Amin.
4: Wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, atur nuhun Abah Jamin tuh kesepuhan selalu setia. Ini mah sontana tos non teh
3: apa
2: no. Tos tilu tacan nomor 2 orang tampih jadi Abdangun lu jeng wengi. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Sampurasun.
3: Sampes.
5: Abdaun ruhai ngagebrai di udara. Wilujeng tepang deui Kang Atep sareng Teh Hajatini jeung teh bungsu Teh Nining kumaha daramang sadayana.
3: Alhamdulillah sae.
5: Syukur upami damang mah. Kenal teh ka Abah.
2: Abah Sobari.
5: Oh, masih kenal nyantai hilap kak Abah jarang naik. Oke, merasa hilap kak Abah teh.
3: Mual atuh Abah.
5: Abah jarang naik. Kumaha daramang sadayana?
3: Alhamdulillah.
5: Rupa mi daramang mah. Gitu teh. Abah oge alhamdulillah saat ini nama sehat. Gitu teh. Kan Honda ka Abah Yamin di Gunung Mulianya tos ngintunkeun tos ngintunan ka Abah hatur nuhun gitu sabalarna ti Abah ye kumaha Abah Yamin damang sadayana gitu Abah ena sih mau ngintun-ngintun ah bade ieu we ye lamun teu lepat mah meureun salah ye teh ka kabahanana dukat ye gitu tabah ayat aya saya mah kanya bah waktu harina unta hari Seninnya bah aya tamunya Abu Pemudah-mudahan we urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala sing dijaga, diraksa, sing dilindungi gitu ta. Amin. Dina sagala musibah gitu ta. Atuh nono ieu mah tos katampi ku urang sadayana sing sabar we sasapu mah gitu wajar. Ya lamun teu lepat mah Abah Nana ye. Tebakan teh Abah. Ayo jantung cau mah rawos ditumis. Ayo jantung manusia mah teu rawos ditumis tah Abah, tah gitu. Kitu bah tah caritana teh. Gitu. Ima tuh kintun-kintun nama kumbe kasadayana nya wilujeng wilujeng ada ngukeun dina acara Abdaun di Perempat gitu. Abah bade request ya ye ya, ya.
6: Abah.
5: Bisa teh Kang Atep?
6: Naon, Mbak? Sok.
5: Abah teh mun bisa mah nyuhunkeun budak buncir dah ti Abah Asep.
2: Oh, wayang.
5: Wayang.
6: Oh, wayang.
2: Mun. Nya.
5: Budak buncir ti Abah Asep. Gitu tah. Lamun ti asa mah mun aya pangmuterkeun atuh upami teu aya mah henteu maksa da teu mayar Abah.
6: Mantakna Abah bayar.
5: Singkat wae teh Abah mah gitu.
2: Tapi sekali-kali kedah paniten teh nya dipasihan ku Mik Hoyong. Insyaallah kin ke urang-urang ieu nanti urang ningali datana. Supados nanti henteu berturut-turut kitu teh tobe Pak Asep terus Pak Asep teh henteu kan jadi kedah aya jarak kitu nya. Kayak ditinggal heula.
5: Ya apa singkat tuh.
2: Mohon. Asa ulah Abah nu buncir lah pokona mah.
5: Upami aya upami aya teu puterkeun upami teh aya mah geus ulah sasah-sasah milarina.
2: Ngentos e Abah nu buncir.
5: Nyohokeun laguna ya.
6: Enggak.
5: Iya ya, Kemang Ros Kayas ti ibu ti Mama Cici.
2: Mohon.
5: Kemang Ros Kayas gitu teh. Ya. Sakitu we hatur nuhun. Kapan iten mah sadaya lo kume tampil senggolan ti Abah ya ti Asep ti As dugi ka jet gitu teh. Abah enak geus teu ngintun-ngintun ya Abah ye.
2: Ya, nuhun Bah, nuhun. Mohon.
5: Hatur nuhun ka Kang Atep sareng Teh Hajah Tini sareng Teh Hajah Tini. Tini Ibu Nining tanya si bungsu. Wilujeng tugas dugi ka tuntas tah sakitu teh Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon atur nuhun kanggo ka Abah Sobari anu nyuhunkeun budak buncir. Pami aya, pami teu aya mah bios. Tambah geus buncir. Aduh, mohon da. Insyaallah nyakin ke agenda kendu ka Irha. Irna lanteh. Insyaallah. Teh Nining, WA na cobi Teh Nining, hawatos.
6: Ti Abah Engkus di Rancabogong.
2: Oh mohon sepuh abdi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Mencrang, ngagonjrang, ngajomantara. Haturan dulajeng wengi, kumaha daramang, wabil khusus, kanggo anu nuju mancen tugas, siaran wengi ieu, Kang Atep, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini. Oke Mas Pikri, salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan, khususnya Bapak Oyon, Abah Toto Kali Ambu, Bapak Aceng Rebab, Mamah Cucu Ciomas Panjalu, Kang Tarlin Kendang anu waktos ieu sami-sami nuju ngempel di Rancabogo Kang Atep. Aya oge Abah Didi Bonanggolat, Abah Usman kali Kang Kandar di Payung Sari, Bapak Udi oge Mang Ihin ti Kaliaren ya. Kum kasadayana wae anu sami-sami nuju manco dina ieu siaran. Salajengna kintunan khusus kanggo Akiadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Kang Uyut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang di Cipendo. Abah Sobari, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Lili, Oge Abayadi di Sukajadi, sareng A Ujang di Cijera Bandung. Salajeng nama anu sami-sami nuju ngadangukeun siaran Dupi lagu nu dipundut nyaeta sedih prihatin kanatep.
2: Udah sedih artinya
6: atur nungon ti abah engku si
2: abah,
6: sing sehat abahnya
2: kanggo keluarga besar lintas budaya Nusantara nuju ngarempelnya dirancapoku abah Toto abah Eyon Kang Aceng Mang Barlin tuh ku meke sadayananya si ambuna oge mohon.
6: Lajeng ti Abah Eon Riusyana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Sampurasun.
3: Sampes.
6: Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara. Brai brai brai brai. Aturan hulajeng wengi khususna kasadayana paniten labil khusus kanu nuju mancan tugas siaran. Mugi salamina aya dina kesehatan oge kalancaran. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Fikri salajengna mundut lagu kanggo kasanggakeun kewargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan khususnya Bapak Haji Engkus di Ranca Bogo Abah Toto Kali Ambu di Lapang Kubang Sindang Herang Bapak Aceng Rebab di Medang Layang Abah Didi Bonanggolat Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari Bapak Udi Sareng Mang Ihin di Kali Aren
2: Kali Aren
6: Kumoe Kanu Sami-sami Nuju Manco di Naya Siaran Oge ngintun lagu Kanggo Akiyadi di Jonggol Bapak Jiswanda Bapak Sobari, Bapak Ajo, Abah Jamin Abah Rasta, Abah Ayut Age, Abah Nana Dukat, Pandang Cipenjo Abah Sobari, Teh Neni Cariu Abah Lidi Oge, Abah Yadi di Sukajadi Bandung Kang Tatang Oge, Kang Alan di Ranca Bogo Sarang Kang Ujang di Cijera Bandung Sarang Kum Kasadayana Paniten Anu Nuju Manco Dina, dina Wengi Iye Dupi laguna Girimis Munggara Assalam Lajeng ayah kene Kang Atep Ti Aki Adi di Pondok Gede
2: Di Pondok Gede ngalih ayah namanya Senes di Jonglo
6: Jonggol, Aki padahal mah kamari kajonggol
2: Kajonggolnya mohon abdi keduaan Sereng tadi ini kaditu
6: Assalamualaikum Sampurasun Punten Mangga Kang Atep Teh Nining Teh Hajah Tini Aturan ulah jengungi Abdaun ruhai ngajo mantara Punten Aki puterkeun lagu kanggo salasa payun Laguna sasalimpetan Lagu ieu dikintunkeun ka Pak Haji Suanda di Lebak Maja Banten Lajeng ka Panana Dukat di Pasar Rebo Pandang di Cipenco Lajeng ka Abangku sareng Abah Toto oge Abah Oyon nuju kempol di Ranca Bogo Ciamis Abah Otong di Gunung Sindur Lajeng ka Pak Guru Dimiati di Cepak Nangka Leuwih Sading Abah Jamin di Gunung Mulia Kang Ajo Teh Neni di Cariu Teh Anggra ini di Tanjung Sari Kang Eming di Setu Bekasi Mama Maya Cibung Bulang Mama Yati Tanjung Priuk Kang Ayut Oka Kang Uyut Oka di Jakarta Barat Kang Warman Satya Budi Kang Tatang di Jalan Bangka Hatur nuhun Teh Nining tos diauskeun ti Aki Adi.
2: Aki Adi nuhun Aki. Tos cekap mah teh sakit teh nuhun. Ye pilih ye ngambek Abah Agus Rasta. Saurna teh Aldi ye nuju manco teras ti sore kene mun baktos ka mamah naok cenanya. Nuhun. Yeuh ti Mang Bandi kacapi hawatos ye teteh kumargi Mang Bandi teh ayeuna mah kapungkur meueur. Ayeuna mah rada pleng lamun aya deui ye. Assalamualaikum Kang Atep sareng teteh-teteh sadaya di Studio Pro 4 Mas Fikri yang lagi sarehat kintun-kintun kapamiyarsa anu manco ngadangukeun cenah abdaun mundut laguna hoyong hariring nukungsi nyanding sate acana bade ngaturkeun nuhun kangge ka Kang Atep sareng Teh Nining wilujeng mancen damel hatur nuhun ti Mang Bandi kacapi
6: sami-sami
2: teteh
6: mohon
2: ayo tuh
6: ayo.
2: Tah ayo nama Yuk tebak ya lagu ya
6: Tebak
2: Diregepkeun atau nanti didangukeun atau regepkeun nantinya Suhanten saha
6: Urang dangukeun nembe urang regepkeun
2: Itu suhanten saha cobi
6: Cobi
2: Iya nu iya kabahanana duka tebak Siatnya tarucingan
6: Tarucingan deh
2: Kumang, kumang berem nanti teh
6: Kumang berem
2: Cobi tebak Mangga

0: Cebak.
1: Kembang beureum teh jadi mega.
0: Jadi mega sutra.
1: Jadi mega sutra.
0: Aduh, tadi teh ngorehannya. Ternyata lagu teh nu tiasa diklik sareng anu henteu. Padahal teh udah diklik teh tadi teh lagu teh lagu Ibu Hajah Titimpa Tima sana di Ibu Pizzari mana sakit tuh dangu gana tanapi regepkeun eh pas diklikkeun teh sanes malik ya
1: ditina yeuna teh tiasa diregepkeun teh tiasa di dangukeun
0: berubah. Malum enggak apa-apa ya Mas pikir ya, enggak apa-apa. Sih kan nama PR ya tamanya. Mohon. Kumaha kitu? Awatos kanggo anu mundut lagu Abahana Duka tadi. Hoyong laguna teh panjang
1: duriat.
0: Saatosna panjang duriat urang teraskeun pamundutna Abah Jamin. Jadi lagu nate nyaeta Abah Jamin hoyong ngatrok. Nomor 8 sama nomor 4. Mang Fikri ya. Aduh. Panjang duriat sareng ngatrok. Aduh punten panjang duriat temunut nanti
1: Abah Nanduka
0: ngatrok ti pamunutna Abah Jamin. Upami ngatrok anu juru kawinna Mamah Nunung Nurmalasari. Panjang duriat ti Mamah Cicih Cangkurileung. Mangga. Nyanggakeun.

0: kukorosakan kulu beragan. Kasar pisannya. Sahai teh. Apa sih ini mah? Sahai teh.
1: Apaan abi teh? Pun nunung teh ya?
0: Nunung nur. Nur malah teh ya. Cari. Punya. Bade ka mana atuh weh keun ngejigembrang weh.
1: Eta abi teh hoyong refreshing kan kudu sarumpeun pisan. Hoyong ka bioskop.
0: Uluh nonton. Bade hiburan ning teh.
1: Nuhun mah hoyong hiburan mah sakali.
0: Nuhun atunya ngiring bingah we Mang Mayeuh. Girajung atuh cingkengeng kesenangannya.
1: Nuhun atuh mangga mangga.
2: Mangga mangga mangga.

0: kuatnya guru Brad. Nama itu jangan kau nangis.
1: Cik di tengah-tengah.
0: Cik kurang jengera. Gening eta. Gening neng eta. Berangkat ke mana tuh meniru rusuhan gitu?
2: Abang, misalkan. Ya bisa berita kantor.
0: Oh, bisa. Ayana mempantos ngantor. Utara ngisi kan namanya.
1: Jauh bisa.
0: Kek. Iya mang mabet kaget. Etak urang kantor ngirinna data tidak serara. Eta rodi kotin cakatuhu.
1: Angka kitu nya
0: ubih. Sigana eta anu katuhu mah kenor. Anu itu nu kenca gancang. Kumaha teteh maksudna neng?
2: Di ari masa jaman.
0: Cumuhun.
2: Anu kenca anu enggal ya mah paranti uih kan.
0: Tugeuni.
2: Tah ari ieu anu katuhu anu kendor.
0: Nya.
2: Eta mah paranti lembet.
0: Oh.
2: Tapi omahnya
0: kumaha kumaha
2: ulah ribut isi
0: ah, tapi timang sakitnya ulah korupsi waktunya
2: teman-teman
0: enggak

0: Tus ventas.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Pamugi katampi ku Abah Jamin sareng Abah Nanadukat ngatrok sareng panjang duriat. Ten ini, teh ini. Tiris ente. Terus anu telepon ye nya, urang tampi. Afdaun nuli jeung wengi. Aduh, rewas ye. Punten biasa. Halo, volume radiona biasa dialitar. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Abdaun.
1: Abdaun.
3: Halo.
1: Mohon.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada unak kebrai di Jumantar.
1: Haset banyak.
3: Ada unak kebrainya angan sanut santara.
1: Sanut santara.
3: Ada unak kebrai semerambah tua jagat raya.
1: Aduh. Asal ulah lebu anu ka sejagat raya tanya.
3: Ameh langkung luas, langkung lega, sama karena itu pas.
1: Leres, leres, mohon. Leres, leres, bisa.
3: Urang Sunda teh ulah kalah ku anu sanes. Jadi ngegeberayana teh di Jumantara teh sakuliah hampir kasadaya dunia lebet. Ya budaya Sunda. Itu ngendanya.
1: Leres.
3: Jagun.
1: Lan, mohon.
3: Dah ya nak pengen nak abah teh, ada nyuwunkan lagu. Anu kemarin kita kan kaputer aja.
2: Mohon istri tampikan.
1: Istri tampikan.
3: Kaya lagu nu kemarin jagun.
1: Tos di dia, tos disiapkan, mohon.
2: Disiapkan.
1: Ada saya.
3: Lagu iya, mohon.
1: Mohon lagu na judulnya istri tampikan.
3: Istri tampikan.
2: Istri tampikan, mohon.
1: Ayah, ayah.
2: Ayah, terus dia siapa?
3: Ayah, ayah. Lagu hebe, lagu pasti lah.
1: Mohon.
3: Ah, jantan ya. Orang mangga apresiasi lagu-lagu pas rame we jagonya. Itu supaya was anu ayeuna uningan. Oh iya teh lagu-lagu baheula di bareng ka ayeuna mah da jarang anu kenalin karena lagu-lagu nubahilanya jagun
1: leles-leles bisa
3: orang kembangkan ngalangkungan apresiasi budaya Sunda janten lagu-lagu anu terus dapat terus badai karilem teh gitu akhirnya timbul deh gitu janten dina apresiasi iya terus kurang penginten apresiasi teh pan harusnya teh menggugah kembali menghormati lantaran naon teh sajabina teh ngamu mule
1: terus
3: karena budaya urang gitu nya panginten kirang langkungan teh tadina apresiasi budaya Sunda nya jangkeunnya
1: di naon teh
3: sagitu gitu diantos kayak kira guna kamu bingung payun sanes
1: mohon. Ayong naon tah?
3: Lagu nu ayeuna mah mah nyongkeun ieu teh istri tampikan.
1: Istri tampikan.
3: Lagi lagu heubeul pisan teh lagu ieu teh. Atuh salamana mah kasadayana tadi Abah Jaminnya parantos dipayun tah bawahna naduka oge pangpayuna asana tadinya. Nuhun, tenang. Ajeng pa saaki jadi nya. Atuh salamana ka urang Ciamis, Bapak Tuang Ramata, Bapak Angkus, Bapak Ayon, Bapak Toto nya. Nah, kasadayana we jagunya.
1: Mohon.
3: Ning ning tini.
2: Mohon.
3: Di waktu senapan bulus pasar kesetting di sana saya benar ai.
1: Aduh. Begitu
3: kan pendan.
1: Mohon.
3: Mau naon teh mau gangguan anu parantos tadi aya dina bubukanya
1: dina
3: narasumber
1: ya sarumpu Abah Nanaduka tadi. Kira-kira
3: kopi atur mualamiah ngaderes. Terus mios sanes sono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini istri tampikan jeneng teh ini. Mohon tapi saya RT persina teh istri tampikan. Lagu nama istri tampikannya. Mohon. Hatur nuhun ka abah nanana. Abah Haji Suhandanya di Lebak Maja anu selalu setia anu ngagempur hurungnya angan sajagat raya ngagubrai di sapengkeren kesepuhan Bapak Haji Suhanda 021-350-4510 0812-112-4928 Abdaun Wilujeng Wengi. Halo. Tadi gue coba harus sih nanya. Tas masuk di Abdamun. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wajib break acuan antara. Hahaha. Di lu cengwangi Kang Apep, Teh Nining, Teh Cah Tining.
1: Pasang gerahan ya.
0: Ya. Betul. Betul. Ya. Untuk pesta. Lagu ya.
1: Lagu apa? Mau lagu apa, Ibu Umi?
0: Ku.
1: Apa? Lagu apa?
2: Lagu apa, Bu?
1: Halo?
2: Ya. Teleponnya terputus-putus.
1: Terputus-putus sinyalnya kali. Coba dicobi. Lagu apa punten lah. Halo?
0: Ya, gimana?
1: Ya, ada.
0: Oh ya, lagu Peuyeum Bandung.
1: Oh, Peuyeum Bandung.
0: Kata Kang Atep, terompetnya enak, apalagi peuyeumnya. Peuyeumnya tambah enak Kang Atep. Iya.
1: Peuyeum puan ceritanya.
0: Iya. Itu aja.
1: Iya.
0: Yang peuyeumnya enak, terompetnya udah enak.
1: Enak. Iya.
0: Itu salam ya Kang Atep.
1: Iya.
0: Buat itu tadi bahas.
1: Iya.
0: Andang, Aki Adi, Gabah, Nana Dukat, untuk Pak Wahyu di Cibubur ya, sadayanya aja ya. Hatur nuhun, assalamualaikum, sehat selalu semuanya, sadayanya sehat, Kang Atep sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pecinta yang paling setianya.
2: Mohon
1: sok samae sok sanaos. Sanes orang Sunda.
2: Tapi micinta.
1: Micinta karena seni Sunda. Pengennya lagu Peuyeum katanya. Peuyeum Bandung. Ibu Umi pasang gerahan. Ya, mudah-mudahan sehatnya. Salamina. Di sapengkeren Ibu Umi. Peninggu pai.
2: Assalamualaikum Abdaun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun rupai ngagebrae ngajumantara. Wah.
2: Wah.
3: Hai.
2: Hai. Ieu mah orang pondok gede.
3: Kumaha Kang Atep? Teh Nining, Teh Hajat ini kumaha damang?
2: Alhamdulillah sae.
3: Sehat walafiat aduh.
1: Sehat.
3: Mane hariudang ya hariudang.
1: Hariudang. Ieu mah urang Gunung Sindur.
2: Sindur.
1: Abah otong ieu mah. Si Abah.
2: Abah ka mana wae?
1: Mane ngampleng si Abah.
3: Oh. Dua minggu hehe asupna hehe kasarean terus.
2: Kasarean terus. Pakati geus geus sare.
1: Aduh, hese asup soalnya sare.
3: Jadi anda kan dipecat-pecat ke asup-asup aja.
1: Aduh, so kainnya tos hirup mah gak lebetkernya.
2: Tos nyambung ya.
1: Tos nyambung, maksudnya tos nyambung.
3: Iya we, Kang Atep. Laguna, nu ayeuna mah laguna, iya Peuyeum Gaplek.
1: Oh, Peuyeum nu tadi Peuyeum Bandung
3: ayeuna hoyong. Peuyeum Gaplek. Peuyeum Gaplek ayeuna. Karan jaga lu.
1: Aduh. Emang utun mang dekok.
2: Sekali nasut macet.
0: Aduh. Aduh. Kirim salam bolanya.
2: Bener.
0: Maka abah nak adukat, maka abah Agus rasa tak. Aduh, abah Agus rasa terus.
1: Mohon, oh setia di sore teh itu siap-siap aja namanya.
0: Mohon. Terus terhilap ke Api Darta
1: di BSD-nya.
0: Mau di BSD sekarang Ibu Nayani.
1: Mama Yani.
0: Terus Api Adi. Terus Abah Jamin, Atur Nuhun, Abah Anda, Bapak Guru Dimyati, bareng Ibu Iyamna. Terus Kang Ayut Age ya, di Tenjo, Kang Mamat di Lewiliang. Terus Kak Bapak Sadit Baso
1: Cibeasnya.
0: Di Cibeas tuh. Di Cibeas Maraos cina upamitos ngarit naon sore-sore langsung tuang cina gitu Kak Ngatep. Terus Kak Mama Ajarahmi, Mama Hajanop bieunya. Terus Kak Mama Yati, Mama Nenti, Teh Neni, terus Mama Maya, terus Mama Uut di Tanah Kusir. Terus Kakang Roy sareng Teh Rosna. Atau di kumkeun bae sadayana nya Kang Atif nya. Kum sadayana hapunten abi di teh kasebat mah hapunten, hapunten jeung di kumkeun ka sadayana. Mun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah tong semangat.
2: Semangat. Sedih, ya.
1: Kan biasa nama. Aduh, cenah tas kantor heula incu tah. Aye tadi mah sanes incu.
2: Langsung masuk.
1: Langsung masuk.
2: Teh
1: tiga jubah. Di sapengkeureun Abah Otong Gunung Sindur. Halo, abdamu di lujeng wengi. Halo. Aduh. Ieu suara.
2: Realita.
1: Siga sawanten di jero ieu cai.
2: Di alita.
1: Di leuwi. Halo, abdamu.
4: Abdamu. Hayang ngagebrai. Maju mantara.
1: Ijang wangi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah sowan tenti urang Kemayoran.
2: Kong Dani.
1: Gunung Sahari. Oh, ijang wangi, Kong.
4: Kang Atep. Dalam mangsa dayana.
1: Eh baring pangestu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mohon. Aduh. Ning nambah lebet deui ka mana wae. Tuh tos sabaraha minggonnya.
4: Salerusna mah monitor wae teras. Nanging
1: teu teh salebet.
4: Lebet gitu. Rada seueur kirangna kitu, rada
1: seueur kirang. Oh, berlomba-lomba nya. Aduh, alhamdulillah tapi akhirnya mah tiasa lebetnya. Mohon.
4: Rada kirang eta rada kirang sae. 2 minggu ka pengker.
1: Oh, gaena mah tos sing damangnya engkong. Alhamdulillah. Sehat deui nya, jak-jak deui. Mangga beuli bade suai-suai teh ngagulpai. Kumaha?
4: Eta perkawis tadi teh ibu mah nok teh nok Maria mah gitu telepat namina nok Maria mah sanes
1: tapi sareng mama nok Maria mah masih benten sabar tahun gitunya gitu upami mama nok Maria mah nya putrina teh Ibu Ida Sulinda anu di dieu kamari tos pernah tugas.
4: Siun teh oh
1: eta putrina mama nok Maria mah.
4: Mun terangna Ibu Maria mah leres. Mun leres. Oh janten masih sepuhna
1: Ibu Ida. Teh Ida. Mohon. Keluarga besar TRI Jakarta setelah sini Sunda aja. Teteh Mamah Nok Maria Mahkisani.
4: Mas Gingkong mah di 78 di tapi teh genep 7 di Jakarta teh.
1: Mohon.
4: Dan masih terang kayak terang,
1: ibu Lupit lanjut.
4: Putih timpat timah Mariama anu sekaterang mah eta anu tilu gitu
1: tilu kapungkur moyannya eta mah aduh tilu gitu kawih eta teh
4: kapungkur mah sering ninggal teh upami di minggu pan di upami teh di museum gajah nya di halaman parkir RRI gitu di kapungkur mah ih kayak mut ayeuna
1: mun pasti emut zaman kapungkur terus puluhan tahunnya 30 tahun melangkung menten
4: genep 7
1: ayeuna
4: terus
1: 2000 genep 50-an tahun
2: sabar
1: setengah abadnya aduh
2: genep 10
1: aduh teh nining waduh kali mana keneh tadi.

0: Insya Allah buku pai pernah ke Pandang, lajeng Aki Yadi, lajeng Kang Rian.
1: Kang Rian serang teros.
0: Sareng lajeng ka Mama Maya rupina mah. Sareng Bu Umi tadi rupina mah name lungsur.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Sangrahan.
0: Teu hilap pinten ka Teh Ida. Lajeng Teh Sri sareng sareng Kang Aspur.
1: Kang Aspur nama mohon dicipinong
0: ya. Mudah-mudahan sareng rehat sadayana.
1: Amin.
0: Sakulawargina
1: rubing. Alhamdulillah hatur
0: nuhun. Lajeng anu wangi menuju tugas di RRI di Pro 4, mudah-mudahan Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala masih andi masar rahmat ka urang sadayana, jadi selamat dugi ka urang marulih ka mantenna kitu.
1: Amin, hatur nuhun ya Allah, mohon hatur nuhun doana Kong.
0: Mohon. Kitu wae rupina mah. Ari lagu mah nyangakeun wae engke. Saya naruh kumaha lah.
1: Ya, mohon. Mohon. Tos disiapkeun lagu mah lah. Mohon.
0: Leres lagu mah nu tami mah silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Leres kitu. Hatur nuhun kana waktosna. Ah, Kang Atep.
1: Mah enggak.
2: Mohon, Kong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 78.
2: Alhamdulillah.
1: Anjeunna teh pensiunan di Angkasa Pura.
2: Insyaallah.
1: Itu nanti kapal luhur.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Partos ke mana-mana ke Belanda, minta kapal kau ngobrol sama. Di sepangkeren, Kong. Oh, tes tilu. Mulai telepon, terima lagi. Hawatos, hawatos. Halo, Abdamun. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ade. Ye mah assalamualaikum nak. Ligu jalan.
3: Peting ieu nong, peting urang
1: teh. Terus
3: sente yang sente aya sariwang mata sariwang
1: ala terus
3: au ade nu ba geus sakitu ge pode pembuktian. Sama lagu di tahun genep limaan rasanya
1: kurang
3: genep limaan tau Bang Asep
1: genep limanya tuh beri tos ayah peting orang di tahun genep lima ge
3: terus ayah pas lama ini upis ke dalam mama mama mah ke tahun 70-an ta upis mah lamun ayah anu balik di tanah suci itu yang nanggap upis ke cari kanan kena.
1: Kumaha
2: kanan.
1: Oh, cacare kanan eta nya.
3: Heeh. Oh, balik tilana suci gitu. Di Mekah. Tamun bekas salamet ke Cincak Dodol cenah. Ibu eta ibu lurah. Yang geus nanggap upit. Cicate. Tahun genep 70-an ya.
1: Leres, leres, leres. Aduh, kuat kah kitunya anu di tanah suci itu tos cacare kanan kitu teh nining.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Eta teh kisah nyata pastinya. Nuhun Pandang, aduh terus kumaha deui tah?
3: Lah kitu lomba ya ka parohoan lilan. Lagu nama lagu Pucuk Awi sanamana mah Upit mah.
2: Pucuk Awi, Pucuk
3: Awi. Di baheula lagu nu aya parentat teh mah lagu aya kumaha.
2: Gitu ya.
1: Kayak orang pelari lah kayak dina minggu nungket khusus aya suanten ibu Upitnya atau nabi ibu titip Fatimah.
3: Kan ku sindian anu ku topeng lagu-lagu mujang sang lagu Upit. Nanti pokoknya doang sih bawa saya.
1: Mas aya bajing luncat mujang priangannya.
3: Sejarah laguan teh.
1: Sok atuh mangga.
3: Lancannya lagu pelancannya.
1: Tadi pilari kan lain merian lagu non tadi teh. Kamari teh teh.
2: Kembang Beureum.
1: Kembang tah sigana itu kan mun kembang beureum nu mah ye. Kayak orang cobi di garolokeun. Pandang mah itu koyong lawan teh Ujang Boi.
2: Oh iya,
3: kecan ke pendak. Oh, ya udah kembang beureum. Oh, tak Ujang Boin aya
1: wah. Heeh, terus Ujang Boin tah hasil

0: Nah, tapi kirang saya bah itu di puter teh kita teh gitu upami kembang baru maka hari tadi terus diputerkan tapi kayak orang kerolong gendenya entah wae gitu udah gak gupai sah
1: kaki ayu di sana aja apa ya dia abanana dukat tadi ibu Umi Jengkong Dani Teang Derai ini cari Kang Ajo Bu Neni Bu Neni cari rumah Kang Derai ini di Tanjung Sari Abah Jamin ya Abah Jamin ya
2: Abah
1: Otong Abah Otong kerek ayah deh tadi
2: iya tadi Abah Otong terus naik
1: Ibu Atih
2: Abah Pikri
1: itu Abah tadi kali turunnya Abah Abah Suhanda oh itu anu orang setu saja Paming
0: Paming
1: Paming teman sama pohon wae teh kabar Rustam tah ka Bapak Mardani di Bekasi.
0: Aduh, CS. CS nak.
1: Abah itu di Ciamis, Abah.
0: Abangku, Ranca Bogor, Pak Abah Toto, Pak Eyonnya.
1: Abah Eyon.
0: Terus.
1: Pokoknya itu tang.
0: Kedah digupai ya tuh. CS, CS. Pandang gitu ya. Terus pendak gitu ya di Cileungsi.
1: Sakit
0: tuh ya.
2: Gitu.
1: Cekap. Taroho juga. Lagu naon ya. Lagu pula.
0: Lagu na.
1: Lagu puting nu urang. Lagu puting nu urang tadi ibu.
0: Nya ke. Oke. Minggon ke. Tos di dia kan. Di nomor hiji kan puting nu urang. Ini maksudnya. Soalnya mau puting nu batur mah.
1: Karena ayuna lagu naon kalau kena.
0: Ayuna teh itu hawatos pamulut na ti Bapak Haji Suhanda hoyong istri tampikan da aya tos di dieu teras anu mundut teh papiki sareng Bu Atih terus Mega Sutra lah gitu
1: iya lagu kula iya
2: lagu kula aya
0: oh teu aya kak itu hak tadi teh dibari diputar nu ka Ujang Boih teh kirang saya hasilna punten daripada engke gigi leongan ka mana-mana gitu tah jantan eta wengken eta penting urang lah
1: ya Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh soalnya ya 17 di lagu teh nya mun hawatos bilih naon teh acara anu ka gorolongkeun cenah nya tapi kemari janji iya iya teu aya Kang Boihna tapi penting orang kayaknya sama lewat nate ini kada hilap tah pandang kayak beli itu masih rambutan lah mau di pupu di geranya
2: di antos ta rambutan raos bisa Kang Atep badeng tenining badeng itu nan heula asa kada
0: kanggo
2: ka Abah Muhsin di kebon pedas
0: aduh ras
2: sareng ka Mama Yati di SBR
0: sareng
2: Pak Dani na ka Mama Ita sareng Abah Ento na sa Mama Titi sareng Bapak Odih na cekap
0: cekapnya mohon atur nuhun atuh urang aya nu WA adalah awat awatos
2: kaoskeun heula ku teh hajah mangga sumping nati Abah Agus Rasta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng ulang tahun anu ka 81 KRRI Jakarta. Mugia sing langkung nanjer. Jaya salamina Abah Rasta ngawilujengkeun mugia karyawan sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdaun mugia sing langkung ngagebrai ka mana-mana. Salah jeng nati Pak Aib Saipudin di Karaca.
0: Kumaha Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Abdaun RRI Pro Opat Jakarta selalu mengudara. Ruhai, hai, hai, hai. Salam sehat selalu Kang Atep sareng teteh-teteh sadayana anu mancen tugas. Wilujeng wengi ka sadayana paniten Abdaun spesial nama ka Abah Sarmili sareng ibuna Abah Wandi, Abah Armat anu setia manco teras di Abdaun. Nyuhunkeun kawih nama Kang Atep Daun Pulus. Sakitu bae hatur nuhun Kang Atep ti Kang Atep. Aep ka Karacak leuwi liang Bogor. Salah jengna ti Aki Najwan.
0: Kumaha Aki Najwan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Abdaun ruhai ngajamantara. Haturan wilujeng wengi Kang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining di meja siar pamugi ginanjar ka wilujengan. Amin. Kapaniten Abah Nana Dukat, Aki Yadi, Kang Ayut Age. Abah Engkus di Panumbangan Ciamis sarang kumwe kasadayana paniten Abdaun di mana wai ayana mundut lagu nama Nikmat Durian. Sakit wae
0: sakit wae mohon urang kana lagu heula nya. Mohon eta pamundutna ti Papikri sarang Bu Ati hoyong Mega Sutra diteraskeun kana istri tampikan pamundutna ti Bapak Haji Suhanda. Mangga nyenggakeun, ilujeng ngadangkeun.

0: hadir iso kayaknya balik ke yua.
1: Pendengar, pakaian adat Jawa Barat untuk pengantin memiliki nilai sejarah dan makna yang mendalam. Busana ini terinspirasi dari pakaian putra-putri kerajaan Sunda pada masa lampau yang mencerminkan keanggunan dan wibawa. Pakaian pengantin pria umumnya berupa jas buka prangwedana. Dalam budaya Jawa Barat, busana ini melambangkan kewibawaan, tanggung jawab, dan kehormatan seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Untuk bawahan, pengantin pria mengenakan kain batik yang dililitkan di pinggang dengan panjang hingga mata kaki. Sementara itu, pengantin wanita tampil anggun dengan kebaya berbahan brokat berwarna cerah, seperti putih, krem, atau kuning. Bawahan yang dikenakan serasi dengan pengantin pria, yaitu kain batik yang dililitkan di pinggul hingga mata kaki. Sebagai pelengkap, pengantin wanita mengenakan berbagai perhiasan seperti kelat bahu, cincin, kalung, dan gelang permata. Tak ketinggalan, mahkota khas yang disebut siger menjadi simbol keindahan dan martabat perempuan Sunda.

0: Abdangun ruhai ngajau mantara. Teh Nining teh tini Kang Atep, Mas Pikri selalu setia nyarengan para wanita yang sadaya nanu. Alhamdulillah, insya Allah masih kena mancoknya ngelakukan prompat RRI Jakarta. Teteh khawatir surat bapak nana dukat makin sok upami dina wayang anu didagoan ke panitia naon cenah teu panggeulana.
1: Panggeulana mah lagu.
0: Gugup digupai.
1: Eta mah katilu
0: cenah. Alakon terus dalangna saha? Terus anu ngahonorarna we saha deui nya? Ih, terus anu lebet dewa eta. Gini gupai teh Nining.
1: Abdaun.
0: Aduh, biasa caketing kana radio gitu nya.
1: Di alitan heula.
0: Di tebihan dina pesawat radio na.
2: Antos.
0: Tebihan si palestik batuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ngatep, sarehat, sarehna.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Pak Gogom nih yang ini.
2: Salah.
0: Oh, salah.
1: Salah, Kang Atep.
0: Aduh, sanya. Aduh. Tepat. Teh Nining terang coba, Sa.
1: Anu di Gunung Mulia.
0: Itu Pak Jamin Gunung Mulia mah. Atas. Pak Ming.
1: Pak Ming di setu
0: di.
1: Adi radiona rada tebihan.
0: Itu dah karena radi. Iya sarang di aradu sarang nujuat cuit. Jadi sisa nebak. Volume radiona di alitan we.
2: Berantas. Mantap. Ketebak nih ya.
0: Ketebak. Sok nyari osel lah.
1: Ketebak angin.
0: Sok mau enggak kege ketebak atau?
2: Cah.
1: Sahanya.
0: Sanes, sanes Kang Ming, sanes.
1: Sanes Kang Ming.
2: Pagogom, rumah
1: di Jepang. Pagogom, atos.
0: Apaan tadi ke atos disebut Pagogom, kok masih?
1: Pagogom mah, penihoyong.
0: Manisok ngeherian abong kena kanu geus karolot.
2: Tadi ge. Asup tuh kebagian asup baca tadi.
0: Tadi ge Pagogom, kagu Pagogom, teh. Ah, geningan.
2: Si Jampang Kahuripan abdi asli nu mah.
0: Jampang Kahuripan.
2: Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor gitu.
0: Teras diserat teh tini Pak Gogom teh Jampang Kahuripan.
1: Kahuripan nya.
2: Jampang Kahuripan abdi mah asli na gitu awalna. Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tadi mah Kecamatan Parung gitu. Mun janten dua kecamatan.
0: Ke upami uleman kadinya nya.
2: Amin, caket.
0: Aduh mangga sok beli bareng ngagupai, Pak Gogom.
2: Bade bareng ngagupai.
0: Sahabat
2: terdekat saranya. Bapak RT Eli Ieng di Jampang Kahuripan kene.
0: Terus
2: ya. Terus Bapak Ali Hamdani di Gang Masjid Jampang Poncol. Terus Babe Hamsar di Pondok Udik sarang Umina. Terus di Desa Abdi ya Desa Tegal. Di Desa Tegal teh. Di dia Desa Tegal ngatep ya.
1: Desa Tegal.
2: Desa Tegal Kecamatan Kemang. Ya nanti di lembur Abdinya nih Desa Tegal ya. Terus ke Bapak Onin Jenggot ya. Terus Bu Abdi. Bapak Tiang, Sederek Abdi, RT Muhadi, RT Mul, Aris Miun. Sederek terus Bang Rahmat di Tegal kene gitu. Ini sarehat sedayana Bapak Umah di Tegal kene ini sarehat sedayana gitu.
0: Seir balana ini Pak Gogom.
2: Alhamdulillah senarkan abdi mah di Jampang Pendopo oge mua tepat mua salah.
0: Oh,
2: tepat
0: gitunya
2: tuh naruskan di Tegang Ojek wau itu rumah Pak Gogom. Alhamdulillah sedayanya wau.
0: Alhamdulillah. Kenal geningannya
2: penlemburan tetini gak beli lemburnya kok menurut tiangan untuk panggil seur pun dulu di batu tulis di jepaku nah dinya seur ayah dinya apa entah di pabrik sepatu sudah dinya kan di Jomas, Sinang Barat.
0: Silaturahmi Pak Gugumanya. Jadi kemana-mana.
2: Alhamdulillah ini, tadi nama di Kedung Badak, di Gang Pacilong, Bleder, di nyata Warung Jambu. Tapi bentar so kepengur dinya di Kedung Halang.
0: Tapi ayah nama, ayah nama di dianya di Jampang Kahuripan, si Kahuripan.
2: Ya, ayahnya Jampang Kahuripan. Mulai lah istilahnya guys. Bosan keliling wae kita. Tadi mana anak wae pan.
0: Terus ngagupain atos sih, cekap ngagupain na. Kapan adi?
2: Ngagupain mah anu grup Abdakun mas Sedayana wae.
0: Sedayana nya.
2: Penggemar mar Abdakun, si Sararel Sedayana, ya jing orang tingkat kendi penggemar na si Naraek Sedayana tak anu tiparung ni pak. Naon tidak kendi naik naik dah. Jambang mau tiparung. Kampung Waru mana hendel kampung.
0: Oh, gitunya.
2: Kamu maru udah sempuh dari nyata. Sikit banyak. Kenalan saya nanya lagu nama
0: tadi lagu Payun mah. Tadi kan atas lagu na tadi.
2: Encan.
0: Ih.
2: Lagu encan lagu mah.
0: Rayak rayaknya.
1: Oh, rayak rayak.
2: Rayak rayak.
0: Oh, teh acan rayak rayak. Oh, kata di Pasihan lah.
2: Minggu Payun mah. Dan polos lah, geser bojong. Dan polos geser bojong. Minggu Payunnya.
0: Mohon insyaallahnya kayak orang rayak-rayak kira.
2: Nah, kok hobi Bapak Ali Hamdani kita. Yes, jangan berseser bojong mah. Di Jampang Gang Masjid. Nah, segitunya matepnya.
0: Mohon
2: sama-sama terserah Sedayana ge. Nembe tugasnya. Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Gogom Jampang Kahuripan. Nah, di Bogor. Di sepengkerin Pak Gogom 021-350-4510. Abdangun, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum
0: wabarakatuh.
3: Sampurasun.
1: Rames.
3: Punten.
1: Enggak.
3: Abda unruhai ngecumantara.
0: Halo. Hina mau nikmat kehasnya. Eh, nama lu jadi pondok gede sih kan nanti ya.
3: Mohon di pondok gede kan.
0: Oh gitu.
3: Iya pukul kurang pet ya. Awak kurang pet.
1: Kunaon atau aki?
3: Ah biasa. Iya teh non. Salesma.
0: Aduh, kade ieu na non teh lebuna ka mana-mana ieu teh nya.
3: Ayo we di bumi ti ka mana-mana, Kang.
0: Kadang nganggo masker.
3: Oh, nganggo ieu ge. Alhamdulillah nya, heeh. Kurang biasa tepang di dina acara Abdaun. Aki teh bade ngagupai.
0: Kak.
3: Teh aja Sri gimana nih sugana monitor.
0: Res, mohon.
3: Res Kakang Wadman.
0: Setiap Budi.
3: Ya, terus pandang dia terus naik. Mama Maya sebelum bulan, senun. Pak Otong, Mbak Otong, dia terus naik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon.
3: Mohon. Kanggo mungkin laguna ieu tadi teh kita mungkin laguna
1: sasalimpetan.
3: Sasalimpetan atunun teh.
0: Apa ya? Apalan teh tini sasalimpetan. Terus aya di dieu teh tini?
1: Teu acan neng.
0: Oh, teu acan nya. Neng Bayu.
3: Kanggo mungkin nama anu ayeuna acan.
0: Ayeuna mah.
3: Nya atunun kan.
0: Kita tapi aki teh nyuhunkeun lagu teh asa tos tepang aya di dieu mah.
3: Mohon ayeuna atos tepang.
0: Oh, mohon. Oh, nungkeong bejana. Aduh. Ya, siap. Mohon atuh nuhun, atuh nuhun. Ya.
3: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kak Kiyadi nu aya di Pondok Gede. Tuh lebet kana wea pro-4-nya. Orang cobi gupai. Halo. Abdangun. Otak ini. Tadi itu selebetnya di 0812-112-4928. Mangga. Sengkuring masih nyerengan. Insyaallah dugi Kak. Tabu 12-nya. Mohon. Ye WA na Teh Nining. Aya seueur dinya. Orang tampil deh nya telepon Laila acan kana wae. Abda ngun ilu jeung wengi.
2: Ya jeung wengi Kang Teh.
0: Aduh, keningan. Tah ieu mah urang kalider sih kana teh ya.
2: Orang rela buaya.
0: Oh nya Abah Agus Rasta. Aduh, ilu jeung wengi tadi wae ana atus lebetnya.
2: Damang teteh sagayana.
1: Alhamdulillah sae.
2: Mohon dari damang. Nah, Kang Acep damang Kang Acep.
0: Hibar pangestu alhamdulillah.
2: Salam Kang Teh Jasri. Mugi nuju manco.
1: Nuju manco.
2: Lagu apa aya teh ya?
0: Abah. Itu Kisah Saidahnya, Mbak Sanes.
1: Ayah.
0: Ya teh ini terus siapnya.
2: Kang Wingun Payun mah nyonkeun lagu Supir Kol.
1: Supir Kol.
0: Kantosnya dipelari eta Supir Kol teh nya. Kantos diputernya eta nya. Halo? Ba?
2: Mohon. Terus Payun teh
0: atosnya
2: menuju ayat Sri.
0: Kayak orang putar deh atau begitu banyak.
2: Itu mohon jangan teh, teteh atau mohon. Mungkin
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Abah Agus Rasta. Rawa buaya, ini selalu setia, mancok terasnya. Tenining, Mbak Ana, tenining.
1: Orang Auskeun Kang Atep. Di Pasadit Baso.
0: Ulu Cibea.
1: Assalamualaikum, Abdaun Ruhai Ngajumantara.
0: Waalaikumsalam.
1: Tepang deui sarang Pasadit Baso di Cibeas. Mundut kawihna eleke sekeng. Ti nanih dikentunkeun ka Ba Otong, Abah Janin, Pak Anda, Pak Guru Dimyati, Mama Maya, Mama Enok, Kang Ayut Age, Abah Sobari, Rupina kasadayana wae kanggo Kang Atep, sareng Teh Nining, Teh Hajatini, pamugi sehat satarasna. Amin. Hatur nuhun. Wassalam.
0: Salajengna.
1: Salajengna aya ti Pahamami. Hoyong kirim we anak Teh Nining, Abah Atep, Kang Hamami, Alzibran, Putra Setu Panongan. Kangen ka Teh Nining. Mun dipasihan nah bisi telepon mah Abah Atep, kumna diizinan mohon kirim ya Abah Atep. Laguna hampura
0: panginten ya.
1: Saatosna assalamualaikum Kang Hamami asli Putra Panongan Tangerang Banten.
0: Mohon. Terus.
1: Aya oge.
0: Ti
1: Uran. Pak Wahyu di Bintaro. Lima. Ngemonitor saurna.
0: Saurna Bapak
1: Ibu Ayu. Ani oge Ibu Ani di Ciomas. Ngemonitor oge.
0: Oh, Ibu Ani. Mohon.
1: Lebih nama cekap Kang Atep.
0: Cekapnya. Atuh hatur nuhun ka Mamah Maya nu selalu setia. Soalnya teh tiasa lebet nomor WA na tadi terus dikintun-kintunnya Mama. Sok mangga teh saya telepon oge. Anu setia. Teteh. Supados laguna tiasa kasanggakeun teh sadayana nya kumari lagu teh meni seueur pisan teh. Aduh bilihna bilih anu baeut. Urang kana lagu ieu rayak-rayak tuh Teh Tini nya Pagogom nya diteraskeun kana lagu serat salira ieu teh pamundutna ti Kang Tatang Suminta.
1: Kang Tatang Suminta.
0: Oh, Jalan Bangka. Hoyong lagu serat salira suantena Ibu Haja. Jadi dia diteraskeun oge karena pamundutna Kang Ming nya di Setu Bekasi hoyong lagu Sasak Raja Mandara. Abah Agus Rasta antosnya mohon Akiyadi antosnya asatos tebang sareng kisah saidah. Janten mangga nyengakeun lagu rayak-rayak. Suantena Mama Hayai Haratna Sari pamuritna ti Pagogom diteraskeun kana Selat Sarira. Pamuritna ti Kang Tatang Suminta Jalan Bangka sareng Sasak Raja Mandara ti pamundutna Kang Ming Setu Bekasi. Mangga nyenggakin.

Wayang, wayang cepot, jangan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Teh aja.
1: Muhun Teh Nining.
0: Tos wengi kangen tekaraosnya waktos nyerelek. Tos tabu 11 langkung 20 menit. Teteh tos wengi. Alhamdulillah dina wengi ieu tiasa nyarengan kasadaya paniten Propat RRI Jakarta. Hatur nuhun pisan Teh. Kumaha orang tampi deui telepon. Cobi. Assalamualaikum, Abdaun.
2: Halo. Abdaun, Ruhai ngagebrai di Jomantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kumaha teteh sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Kang Atep.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Fikri sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Ati kemana wae?
2: Iya tadi dijajal si nyana saya. Jadi tadi dia si pulsa gitu. Ya sana sok nambut

0: Oge ka Bapak Hani anu aya di Cileuksa. Lenggal.
1: Leres.
0: I abdi ge sami ka pungkur mah di Cileuksa. Ayeuna ngumbara di Jasinga. Nah, Bapak Hani salam kenalnya. Oge ka AA sareng ka Teteh mah. Milujeng tugas nepi ka tuntasnya Tetehnya.
2: Matur nuhun Ibu Ati.
0: Kumargi tos wengi wae gugup bae sadayana lah. Sakitu bae, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapengkeureunana Ibu Ati. Manawi aya kene anu bade nelpon. Masih kene ditampi. Assalamualaikum.
1: Abdaun.
2: Dupi nama.
1: Teacan
2: ayam rentehnya. Tos mengi.
1: Oh, tos ayam Kang Pikri, mohon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Abdaun ruhai ngagebrai kanyawantara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Aduh, kurang sehat ini mah ye. Kumaha ye? Sawang sura ye sarehat di
2: studio
3: RRI.
2: Alhamdulillah. Pak Eko nya.
3: Iya. Gara-gara aya lemu ye
2: mun. Oh, dugi ka itu. Mun eta mah caket pisan.
3: Aya mantung geura ramah. Mun.
2: Kadenya mah caket pisan nya. Ieu nana kamari ningali dina beritana teh Ciseeng mah ieu pisan saurna debuna.
3: Debuna seueur ka dieu.
2: Mun seueur. Kumaha?
3: Wengi geus di Cianjur mah meser salah masker
2: bermasalah. Mun. Kedah.
3: Kumaha lagun ieu? Abdi tos ka ieu?
2: Pak Eko teh. Cobi teh haja.
1: Nah, kedap. Gendu kreasi.
3: Gendu. Ayo nama bareng nyuan kan kamu ya kamu
2: ngomong apa ya? Naon, Pak Eko.
3: Iya nak kapori na hati lah di Wanda Degung.
1: Kapori na hati Wanda Degung mohon mangga.
3: Bareng ngupai ya.
2: Mohon mangga.
3: Kanu nemet ka Bu Ati. Ka Mbah Jamin ya di Gunung Mulia nya. Salitas ieu ngupai. Ka Panana Dukat. Mungkin awan yang nembak ya, beleng ngiringan nembak jantung dia. Iya kak, ya. Mbak Beh Amsar, Kerati Pak Andi. Mbak Opa, Mbak Ajo. Teh Nenti, Teh Neni. Sekarang itu, adi dikumkeun ka sadayana nya hapunten anu teu ka ieu mah. Margi ieu tos wengi bari ieu. Bari aya nu bari naek deui. Sakit we di ieu mah. Di abdi mah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapengkeureunna Pak Eko.
4: Halo.
2: Abdaun.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Daun ruhai ngagebrai ngajumantara. Sarang Mang Teteh.
2: Alhamdulillah. Sarang Ibu Ani nya.
4: Alhamdulillah pamidara Mang Mah.
2: Alhamdulillah.
4: Kumaha Teteh? Didinya teh lebus seueur di RRI.
2: Mohon sami.
1: Lebunya.
2: Seueur.
4: Aduh Teteh, batas bunginya hoyong ngintun-ngintun ah.
2: Mangga.
4: Kangge Teteh Ati nembe lungsurnya Bapak Eko. Nu nembe lungsur oge teras. Aku kan nama kasadayana we nya dah di ieun ka ieu mah tos wengi geuning. Ai spesial nama ka Teteh sarang Akang nunuju tugas nugi. Ampunten Teteh nunuju tugas nugi ka tuntasna gitu. Ieu cenah hayang nyarios teh
2: sakedap.
5: Assalamualaikum.

0: Panana abdi mau susye.
1: Mangga.
0: Eta suganan gitu ta. Hmm. Bentena jantung cau sareng jantung manusia.
1: Mohon.
0: Hmm. Bentena tetenya.
1: Mohon bentena.
0: Ari jantung cau mah teu gaduheun hate. Ari jantung manusia mah gaduheun hate.
1: Gaduh hate.
0: Jadi nyariosna moal samarangan meureun kitu.
1: Cobita.
2: Cobi ya sahur.
0: Panananya.
2: Panana jurina tanya.
0: Kemari mah pi alhamdulillah pendek sareng teh serinya dina radio teh aya minggu kamari mah.
1: Mohon. Mohon kamari aya.
0: Mudah-mudahan teh pendek teh.
1: Amin.
0: Kumaha kaanggo cenah teh?
1: Kaanggo alhamdulillah.
0: Ya. Beli badan ningali ngadamelna tapi akhirnya terus gaduh bahan ya. Kang Atep bisi pada ningali ngadamelna mah. Bisi dianggap repat tapi pamardani mah nah aja lalajo kadieu teh lalajo ngadamel. Pamardani mah. Atur nuhun teh nya.
1: Mohon mangga.
0: Yang lagu
1: pada lagu naon?
3: Aduh manis.
1: Mangga. Mohon
3: dicici
1: sang prileun. Hatur nuhun Ibu Ani sareng Pak Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi masih kene aya teh.
0: Ya, para mulai.
1: Di sapengkeureunana Ibu Ani,
2: Ibu Ani
1: sareng Pak Haji. Halo, Abdaun. Kumaha Kang Fikri, masih aya teu aya? Tayanya.
2: Taya.
1: Ieu teh urang aoskeun teh WA ti pahamami tadi ka kantun hapunten pahamami. Tadi teh anu luhurna teh kaos ku abi. Diaos. Handapna we wungkul. Abdaun ngajomantara ruhai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Patepang deui sareng Kang Hamami Putra Setu Panongan di Tangerang Banten. Kumaha kabarna Kang Atep, Teh Hajah Nining, Teh Hajah Tini? Sarehat sadayana alhamdulillah. Mugi di studio sing sarehat, sing lancar rejekina sadayana. Salam ka Teh Hajah nu garilis di studio. Hatur nuhun. Abdi hoyong salam ka Teh Nining, Abah Atep. Saurna ti Kang Hamami hoyong deket sareng Abah Atep. Kang Hamami hoyong digorongkeun lagu. Hoyong digorolongkeun lagu. Laguna baju beureum saurna teteh. Salam-salam anu nuju siaran mugi lancar sadayana.
2: Amin.
1: Hatur nuhun kitu saurna teteh.
2: Nuhun sami-sami Pak Mami.
1: Aya lagu deui teh?
2: Aya. Mangga Pang Fikri.
1: Sata acana teh aya saha wae teh anu nelpon,
2: orang
1: tos ngawe adina wengi ieu cobi
2: aya Abah Nana Dukan, aya Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Sobari di Cibung Bulang, Abah Engkus di Ranca Bogo, Abah Eon Ciamis, Aki Yadi di Jonggol, Kang Bandi Kecapi, Abah Agus Rasta, Kong Dani, oge aya Pak Aib Saipudin, aya Pak Hamami, oge aya Aki Nazwan, Abah Haji Suwanda, Ibu Umi di Pesanggrahan, Abah Otong di Gunung Sindur, Kong Dani, aya Pak Endang Cipenjo, oge aya Pak Gogom, oge aya Pak Sadit Baso di Cibeas, oge aya Pak Bayu, Ibu Ani di Ciomas, oge aya Ibu Ati sareng Pak Eko Jampang Tengah. Gitu.
1: Alhamdulillah. Seueurnya tehnya.
2: Nuhun seueur.
1: Rupina mah parantos tabu 11:30 teteh. Urang pamitan wayah tuh ka sadayana dina wengi ieu. Hatur nuhun ka sadaya paniten Propat RRI Jakarta anu atos marengan dina wengi ieu dina acara apresiasi budaya Sunda. Mugia sadayana sing sarehat.
2: Amin.
1: Sing dipasihan rezeki anu berlimpah luas barokah.
2: Amin ya robbal alamin.
1: Alhamdulillah. Sim kuring Teh Nining Yuningsih.
2: Sejak lumungsur
1: Teh Tini, Teh Hajatini sareng Kang Atep Gunawannya mohon. Sejak lumungsur di Jomantara, waluya lemah cai, waluya Indonesia,
2: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 8 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 9 September 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

94,4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 9 September 2026 ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan kita awali perjumpaan kita hari ini Abang Pok dengan kajian hikmah pagi. Kajian Hikmah Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan mengangkat tema menjaga lisan di era digital. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-112-4928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Afrida Icha Lavira, ya, founder dari Sanggar Seraya. Kita mau bahas tentang tahun pertama ruang kreatif di lereng Gunung Merapi, ya. Bersama dengan Afrida Icha Lavira. Selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Alika featuring Vidi Oliano dengan Akhirnya, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

dan pada sebagian malam. Lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Wah,

Bukan dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

berikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan mengangkat tema menjaga lisan di era digital. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat. Ma'arif sehat.
1: Insyaallah sehat selalu insyaallah.
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Hari ini tema kita terkait dengan menjaga lisan ini ya di era digital. Bahkan kalau di era digital tuh yang dijaga sekarang bukan cuma lisan kita aja, jempol kita juga nih kadang gitu ya.
2: Kayaknya iya, betul.
1: Saya curiganya nanti di akhirat jempol kita juga dihisap kayaknya nih. Udah ngetik apa aja nih. Udah menyakiti hati siapa aja jempol kita ya. Nah, kalau kita bicara mengenai menjaga lisan di era digital sekarang ini kan, kalau zaman dulu kita tahu ada pepatah mulutmu harimaumu kan gitu ya. Kalau sekarang kayaknya jempolmu harimaumu nih. Nah, memandang pergeseran lisan yang berubah jadi mungkin sebuah tulisan gitu ya, dan juga ketikan di media sosial. Nah, batasan atau bisa dikatakan rambu-rambu gitu dalam Islam yang mengatur cara kita berkomunikasi itu seperti apa sih Bu Ustazah? Kan katanya nih Al-Quran itu kan pedoman hidup manusia sampai di akhir dunia nanti. Artinya akan selalu relevan dengan setiap zaman yang dilalui kan begitu. Nah, apakah juga kemudian kalau kita ngomongin digital kan, karena ketika Al-Quran hadir ke dunia kan eranya boro-boro era digital gitu ya. Kita aja kadang nulis aja masih di serat kayu kan gitu. Nah, artinya apakah benar bisa relevan gitu kalau kita bicara era digital dengan aturan-aturan atau batasan-batasan dalam Islam, terutama yang mengatur cara kita berkomunikasi di dunia maya atau di digital ini, Bu Ustazah? Gimana? Silakan Ustazah Linda.
2: Baik, terima kasih Bang Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insan, 'allamahul bayan, wa hazaruhu min afatil lisan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tambah berkah usianya, tambah berkah ilmunya. Amin. Juga mudah-mudahan dimudahkan juga segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh pendengar Abang Empok dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjaga lisan dari segala hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada kekufuran dan kemusyrikan, sampai mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Di dalam surat Al-Kof, surat Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Jadi tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi penggunaan lafaz ladai menunjukkan betapa dekatnya kedua malaikat yang mencatat amal manusia, yaitu raqib dan atid, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari catatan keduanya. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil namun mempunyai peran yang sangat besar dalam ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Bahkan kekufuran dan keimanan seseorang itu tidak akan bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisannya. Dari lisan seseorang akan diketahui seberapa besar kualitas keimanan, kualitas kecerdasan, kualitas dirinya. Dan dari lisan pula seseorang akan diketahui identitas kekufurannya. Selain merupakan nikmat Allah, lisan juga merupakan salah satu ayat-ayat Allah yang kepadanya Allah turunkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan kebenaran juga jalan kesesatan. Di dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walisanan wasafatain wahadainahun najdain." Lidah dan dua bibir yang kami telah menunjukkan

0: ucapkan amar ma'ruf nahi munkar, juga saling menasehati. Lisan juga merupakan nikmat Allah yang seharusnya dipergunakan oleh kita sebagai hamba Allah untuk melakukan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, lisan juga senang mengembara ke tempat yang tak ada tujuannya nih. Karena lisan itu sungguh luas ya, tanpa batas, tanpa tepi, dia bisa meliuk-liuk. Bahkan terkadang lisan itu kita habis ngomong apa kita udah lupa gitu. Dan kadang-kadang kita juga kadang omongan yang keluar dari lisan kita, kita menjadi menyesal terhadap yang keluar dari lisan kita. Terkait di era digital seperti sekarang, tentu saja yang kita jaga benar tadi kata Bang Arif bahwa bukan hanya lisan yang harus kita jaga, tapi juga jari kita nih, jempol kita yang bisa mengetik atau menuliskan dan dapat melesat secepat kilat dengan hitungan detik. Itu bisa, kalau tulisan yang kita ketik itu baik, maka akan membuat kita menjadi baik. Jadi sebuah tulisan yang diketik apabila itu dibungkus dengan tutur kata yang lebih mengena, bahkan atau bisa ketikan itu merupakan ketikan kritikan-kritikan tajam atau hinaan, bahkan omongan-omongan yang vulgar tapi dalam bentuk tulisan, itu sama akibatnya dengan lisan. Nah, sehingga kita harus menjaga bukan hanya lisan kita yang kita jaga, tapi juga jempol kita yang kita jaga, karena handphone itu ada di dalam genggaman kita. Dimanapun kita ada, pasti handphone kita ada. Bahkan kadang-kadang kita lebih baik kehilangan ketinggalan yang lain, barang yang lain, dibandingkan dengan ketinggalan handphone. Karena zaman sekarang handphone itu menjadi ruh kita. Jadi segala sesuatunya kita lakukan dengan handphone. Para pegawai juga absen saja pakai handphone kan sekarang.
1: Betul.
0: Seperti itu Bang Ari. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti kita diskusi, barangkali bisa dikembangkan.
1: Baik.
0: Apa aja nih yang bisa membuat bisa menjaga lisan kita. Baik. Di era digital ini.
1: Baik, terima kasih Ustazah Linda. Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124 928. Ya, Bu Ustazah, yang juga terjadi nih sekarang di era digital sekarang ya, fenomena seperti gibah, fitnah, adu domba itu sering banget juga dikemas dalam bentuk konten hiburan atau gosip yang viral, atau bahkan tayangan televisi pagi-pagi gitu ya, udah isinya gosipin orang, gosipin sesama artis dan lain sebagainya. Akhirnya kita yang gak ngerti jadi ikut bergosip juga gitu. Bagaimana kalau kita nih sebagai seorang muslim bisa membedakan mana kritik yang membangun, mana yang kemudian sudah termasuk ke dalam kategori penyakit lisan digital nih Pak Bu Ustazah? Karena kadang kita membenci sesuatu bukan karena kita emang benci, tapi karena terpengaruh sama orang lain gitu. Atau kita ngomongin orang, sebenarnya kita gak punya urusan, gak punya masalah sama orang itu, cuman karena circle kita ngomongin dia jadi ikut ke bawah tuh Bu Ustazah. Nah gimana nih kalau kayak gini situasinya nih? Apa yang bisa kita lakukan nih Bu Ustazah untuk menghindari supaya kita gak terbawa ya hal-hal semacam ini, gak terbawa fenomena gibah, fitnah, adu domba yang terkesannya sebagai hiburan. Lah ini mah kan hiburan aja gitu ya, ini mah dunia entertain gitu Bu Ustazah. Gimana tuh
0: untuk menjaga diri kita dari gibah? Memang agak-agak susah ya. Pasti ketika kita ngumpul nih sama orang, pasti ada aja yang diomongin. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, beliau mengatakan, wahai kaumku, apakah kalian mengetahui tentang gibah? Terus mereka menjawab nih dalam satu liko, dalam satu kajian, Rasulullah mempertanyakan hal itu. Lalu jamaahnya menjawab, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda, kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenangi, dikatakan kepada beliau. Bagaimana pendapatmu bila pada saudaramu memang benar apa yang kamu ucapkan? Lalu Rasulullah bersabda lagi, jika dirinya benar apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan gibah. Jadi gibah itu memang ngomongin orang, baik kebenarannya maupun kejelekannya, itu termasuk dari gibah. Namun di sini kita diberikan oleh Allah, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim ya. Walaupun kita ini sering terjerumus kepada gibah, ada satu

0: obatnya adalah kita juga harus sering-sering istighfar. Istighfar, mengucapkan kalimat thayyibah. Sehingga itulah yang membuat Allah ampuni segala dosa kita. Namun istighfarnya juga jangan cuma di lisan aja. Jangan cuma istighfar sambil lewat. Tapi benar-benar kita menyesali apa yang kita telah katakan itu. Karena ghibah itu bisa menurunkan derajat orang yang telah mengatakan hal-hal yang jelek. Yang tadinya orang memandang dia dengan mulia, tiba-tiba karena dia mengucapkan kalimat yang tidak baik, jadi rendah di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah. Seperti itu Bang Arif.
1: Baik, ya. Ini ada pertanyaan dari Kong Dani di Kemayoran, Bu Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan manasik haji ini Bu Ustazah, ada yang sangat ditekankan bahwa jamaah itu harus menjaga lisan dari fusuk, rofas, dan jidal gitu ya. Mulai dari awal ibadah haji sampai pulang berhaji. Nah saya pikir itu juga harus dijaga sampai akhir hayat. Apakah seperti itu Bu Ustazah?
0: Ya, kalau di dalam ibadah haji memang itu jelas-jelas merusak kemabruran hajinya kalau melakukan rafas, fusuk, jidal. Bahkan kalau di sana memang kita dilarang. Terus kan setelah haji, sebenarnya ritual haji itu yang membuat mabrurnya haji seseorang, bukan hanya ketika dilakukan di sana. Tapi sepulangnya sampai di Indonesia juga harus kita jaga. Sehingga memang itu jadi barometer kita ketika sudah berhaji. Kalau dia mabrur maka akan terlihat banyak perubahan-perubahan sikap, perubahan perkataan, perubahan-perubahan ucapan gitu ya. Yang dia lakukan. Dan menjaganya sampai akhir hayat kita itu memang perintah Allah. Jangan sampai kita melakukan jidal, berantem itu kan, kusuk, rofas, itu semuanya harus kita jaga. Bukan hanya di tanah suci, tapi sampai kita pulang ke Indonesia. Karena hal itu memang bukan, kalau di tanah suci jelas itu membuat menodai pahala bahkan kemabruran haji kita. Tapi ketika kita tidak berhaji, kita tetap dijaga, kita tetap diawasi oleh malaikat di kiri kanan kita. Sehingga itu memang harus kita jaga. Jika memang ingin tetap mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, harus kita jaga sampai seumur hidup kita. Begitu Bang Arif.
1: Saya jadi ingat perkataan seorang teman gitu ya. Dia orang-orangnya hobi naik gunung gitu. Ngingetin, kalau di gunung tuh gak boleh ngomong jorok katanya, gak boleh ngomong kasar. Dalam hati saya, lah emang kalau gak di gunung kita boleh ngomong kasar, kata saya begitu. Kan tetap aja gak boleh juga gitu. Terus kayak misalnya, pokoknya kalau di gunung tuh gak boleh melakukan hal-hal yang mengarahnya ke zina. Lah ya emang kalau gak di gunung boleh kita zina, kan gak boleh juga gitu. Artinya kan sebenarnya sama dengan analoginya seperti tadi ya, ketika kita beribadah haji gak boleh melakukan hal-hal yang seperti fusuk, rofas, jidal, yang nggak haji pun sebenarnya nggak boleh kan gitu ya Bu Ustazah ya. Jangan karena mentang-mentang haji, nggak haji aja nggak boleh, apalagi kalau lagi haji kan gitu ya. Baik, udah terjawab ya Kong Dani ya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi bertanya juga nih Bu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Linda, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, bagaimana jika orang yang tunawicara ya, pengen bertasbih dan zikir tapi dia tidak bisa mengucapkan, jadi hanya didapat dalam hati aja, apakah sama pahalanya dengan orang normal? Sedangkan misalnya kalau kita membaca Al-Quran harus benar-benar makhrajnya, tajwidnya juga harus benar gitu ya. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tunawicara nih, ketika dia pengen bertasbih, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Apakah kemudian juga kalau kita bicara lisan, orang-orang yang tunawicara ini kemudian akan terbebas dari hisab di akhirat nanti soal lisan dia nih gitu Bu Ustazah? Karena kan di dunia aja lisannya dia gak bisa pakai gitu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sumber malapetaka di akhirat kelak gitu Bu Ustazah?
0: Jadi memang Allah juga menciptakan ada orang-orang yang tidak sempurna gitu, seperti tunawicara, tunarungu. Tapi ada solusinya. Tunawicara juga ada bahasa isyarat, betul, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Nah, tetap dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan di dunia. Lisannya mungkin tidak bisa berbicara, tapi dia ada diberikan solusi dengan bahasa lain, bahasa kalbu, bahasa isyarat. Nah itu nanti akan menjawabkan. Jadi lisan itu sebenarnya cuma ini ya, cuma seperti bahasa apa ya, cuma bukan seperti Al-Quran misalnya, itu ada kitab. Tapi sebenarnya ininya intinya bukan kitabnya itu, tapi yang ada di dalamnya. Seperti tulisan itu sebenarnya cuma ini aja, cuma sebagai satu bentuk ungkapan. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan lisan. Bisa dengan bahasa isyarat, bisa dengan jempol tadi, ngetik-ngetik seperti itu, mau apa, share-share info di apa media, sosial media seperti itu. Jadi lisan itu sebenarnya kalau di breakdown gitu ya, itu dengan berbagai macam bentuk seperti itu. Lisan itu cuma ininya aja, istilahnya cuma rumahnya aja, dalamnya itu banyak. Seperti itu Bang Arief.
1: Baik itu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban nih. Jadi bukan berarti kalau orang yang tunawicara nggak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang dikatakan kan, walaupun berkatanya tidak dengan mulut, tidak dengan lidah kan, bahasa isyarat itu juga sebuah bentuk komunikasi gitu ya, yang juga akan dipertanggungjawabkan begitu. Jadi nggak ada privilege lah ya di akhirat gitu, semuanya sama gitu ya Ustazah. Masya Allah. Baik, nah sering kali juga nih netizen nih banyak yang berkomentar kalau di media sosial tuh pakai akun samaran atau yang kita bilang tuh anonim ya. Ada juga nih orang yang ngambil kerjaan buzzer nih Bu Ustazah gitu ya, sesuatu yang sebenarnya aslinya tidak baik tapi karena pakai buzzer dibuat di framing seakan-akan jadi baik gitu ya. Nah bagaimana kalau dalam pandangan Islam sendiri nih pertanggungjawaban di akhirat atas segala yang kita ketik berdasarkan anonim tadi, tapi kan yang namanya Allah kan Maha tahu, walaupun akunnya anonim Allah tahu siapa yang punya kan gitu ya. Tapi nah bagaimana kalau orang-orang yang dia bekerja nih, dia dibayar atas postingan di media sosial gitu ya, kalau sekarang kita bilangnya buzzer gitu ya, terlepas dari yang dipostingnya itu benar atau tidak, tapi ya ya saya mah cuma kerja Bang gitu ya, saya mah dibayar, soal benar apa enggak mah bukan urusan saya gitu tuh. Nah gimana tuh Bu Ustazah?
0: Karena dia dibayar ya.
1: Iya betul.
0: Jadi itu yang menanggung itu yang membayar.
1: Nauzubillahinzalik ya.
0: Jadi tapi tetap sih yang bertanggung jawab juga yang melakukan, yang membayar juga bertanggung jawab. Ya, mungkin kita bisa memilah-milah, bisa apa memfilter pekerjaan apa yang baik, yang halal seperti itu. Nah itu pilihan sebenarnya, pilihan, karena kita juga kan diberikan pilihan oleh Allah, ada dua jalan. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal tadi ya, kita diberikan dua pilihan, pilihan kebenaran, kebaikan, kejahatan, dan keburukan. Nah itu pilihan masing-masing, sehingga kalau yang seperti itu memang yang paling berpotensi untuk di apa diberikan balasan adalah yang membayar dia. Tapi pun karena dia mau melakukan, dia pun juga akan mendapatkan balasan seperti itu.
1: Baik, itu dia ya. Sama juga, jangan berarti mentang-mentang SMA cuma kerja, tapi tetap aja kan ada aturannya. Kerja tuh juga harus baik. Kan ada istilahnya halal dan thayyib gitu ya. Kerjanya halal tapi iya, kalau enggak thayyib enggak berkah gitu. Halal dan
0: betul.
1: Baik ya, insyaallah. Kalau udah halal dan thayyib insyaallah berkah deh, insyaallah ya. Nah, Abu Ustazah, nah gimana kalau misalnya kita pengen bertobat nih, meminta maaf kalau mungkin sekarang ini kita baru sadar bahwa kita mungkin pernah menulis sesuatu yang menyakiti hati orang lain di masa lalu. Kita pernah bertindak, berucap sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, sementara mungkin kita gak kenal secara personal dengan pemilik akun tersebut tuh, karena kita bicaranya nih di media digital ya gitu ya Bu Ustazah ya. Nah gimana caranya kita meminta maaf, bertobat atas kesalahan yang kita sadari kita pernah lakukan, tapi kita gak tahu nih siapa ya dulu ya pernah saya ngomong begini segala macam gitu, gak ketemu lagi nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih Bu Ustazah dalam sebagai bentuk pertobatan dan meminta maaf nih Bu Ustazah?
0: Kalau memang itu urusannya dengan manusia, kita harus langsung minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti gitu. Tapi kalau memang orang yang pernah kita sakiti itu udah gak ada, atau kita udah gak pernah bisa ketemu lagi karena situasi gitu ya, nah itu kita taubat kepada Allah. Yang benar-benar harus taubatan nasuha. Kalau memang kondisinya udah seperti itu, kita udah ikhtiar, udah cari nih orang yang pernah kita sakiti, pernah kita kata-katain gitu lah. Nah, baik dengan tulisan maupun dengan lisan kita, dengan ucapan, itu memang harus kita harus minta maaf sama dia langsung kepada orangnya, atau kalau nggak berani ya pakai ini juga, pakai media juga, pakai surat misalnya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diketemukan, dengan segala macam ikhtiar, minta sama Allah supaya Allah memberikan ampunan, ya, seperti itu.
1: Baik ya. Jadikan apa perantaraan Allah gitu ya dalam bentuk pertobatan kita ya. Insya Allah Allah juga mendengar kalau memang pertobatan kita itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mungkin juga sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini nih Bu Ustazah, apa mungkin pesan kunci dari hikmah pagi kita hari ini yang ingin disampaikan oleh Ustazah Linda supaya mungkin kita juga di media sosial bisa menjadi ladang pahala kita justru, bukan menjadi ladang dosa. Nih, bagaimana kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini Ustazah Linda?
0: Baik, Bang Empo dan Bang Arif yang dirahmati oleh Allah. Jadi lisan kita itu memang sangat tajam, karena kadang-kadang kata-kata yang kita keluarkan bisa sangat tajam, tapi kadang juga dibungkus dengan tutur kata yang halus yang bisa diterima oleh orang yang kita kritik. Sehingga di sini dalam menyampaikan dakwah kebenaran yang seringkali kita lakukan, kita memang harus berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bersikap, supaya apa yang kita ucapkan adalah benar-benar ya muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sehingga berpikir sebelum berkata, kemudian saring sebelum sharing, seperti itu, sehingga jangan sampai ada kesalahan. Kalaupun memang terlanjur melakukan kesalahan, kita ya koreksi diri, introspeksi diri, berusaha memperbaiki diri agar ke depan tidak melakukan kesalahan lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bisa menjaga hati, menjaga lisan, menjaga sikap, sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah dan juga umat pilihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bang Arif dan seluruh pendengar, mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Linda. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah.
0: Sama-sama Bang Arif.
1: Baik. Iya, pendengar, demikian tadi kajian hikmah pagi yang sudah kita ikuti bersama ya, bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS dengan tema menjaga lisan di era digital.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284.

peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa Habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas, serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran. Karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka.

0: Abang Pos sebanyak 48 personel gabungan mengawasi penyebaran daging hewan penular rabies atau HPR di 20 rumah makan khas daerah atau LAPO di Jalan Majen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Fauzi mengatakan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan sekaligus mencegah potensi penularan rabies. Petugas juga mengambil sampel daging, makanan olahan, dan kuah untuk diperiksa di Laboratorium Dinas KPKP Jakarta yang hasilnya diperkirakan akan keluar dalam 3 hari ke depan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto menambahkan, pengawasan melibatkan unsur Dinas KPKP, Dinas Kesehatan, Satpol PP Kecamatan, Kelurahan, serta pengurus RT dan RW. Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas belum menemukan LAPO yang menjual makanan berbahan daging anjing, kera maupun musang.
1: Beralih ke berita yang lain, Festival Erau Adat Kutai 2026 akan digelar di Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur pada 20 hingga 27 September mendatang. Tahun ini, Erau Adat Kutai mengusung tema Manunggal Raja Bersama Rakyatnya yang menggambarkan persatuan raja dan masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali sejumlah prosesi adat sejak 13 September sebelum pembukaan resmi pada 20 September mendatang. Festival tersebut menghadirkan berbagai tradisi khas Kutai seperti beluluh, pelas, beseprah, mengulur naga, dan belimbur. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: kencang banget.
1: Oh, enggak sih, itu salah ini aye, suara aye kok bang, bukan salah headsetnya.
0: Selamat pagi abang Po, dimanapun berada.
1: Yes, apa kabar pagi hari ini, hari Rabu 99.
0: Iya, biasanya ada
1: angka cantik nih.
0: Ada ini nih.
1: Ada diskon.
0: Diskon. Iya tuh, main sepi. Oh, mungkin
1: tahu kali dia indeks ekonomi kali.
0: Kayaknya iya mungkin uang dari investornya udah habis kali buat dibakar-bakar, makanya jarang sekarang ada promo kayaknya. Iya enggak sih?
1: Enggak tahu sih.
0: Tiap bulan tuh kayak 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
1: Aku sayang ibu.
0: Iya. Nah, tanggal 99 ini nih Abang Po, alias 9 September, itu diperingati sebagai hari Rabu.
1: Bukan, Bang. Oh, bukan. Bener sih. Karena Abang ketemu sama ya kan tiap hari Rabu doang ya.
0: Dan berarti ini adalah hari bubur nasional, Abang.
1: Betul, Po. Haburnas.
0: Karena cuma hari Rabu doang sih makan bubur ayam kalau sarapan. Jadi emang kayak tiap minggu tuh kalau enggak, kalau hari Rabu enggak makan bubur tuh kayak ada yang kurang aja hidup aja gitu.
1: Bener, jadi sebenarnya duta bubur nasional di RRI Jakarta adalah Bam sebenarnya.
0: Iya betul.
1: Gara-gara dia penyiar pro atu pro do mempromo sarapannya bubur. Nyabu mulu pagi-pagi, heran gua.
0: Emang iya, cuman kita takut aja pas lagi sarapan tau-tau ada BNN datang.
1: Apa Sapo Pepe.
0: Kemarin hari Satpol PP.
1: Iya.
0: Sekarang hari apa ini?
1: Hari bubur.
0: Hari bubur. Bukan. Enggak, bukan.
1: Hari ini adalah hari olahraga nasional.
0: Hari olahraga nasional. Menpora kita sekarang siapa sih?
1: Aduh, suruh gue mikir lagi Bang.
0: Pak Erick Thohir.
1: Pak Erick Thohir.
0: Ya Allah. Di kepala ayah tuh masih nyangkut Mas. Siapa tuh?
1: Seno.
0: Bukan.
1: Juri.
0: Bukan itu juri.
1: Siapa tuh yang bisa?
0: Yang badannya gemuk, gede badannya, masih muda.
1: Hah?
0: Menteri yang kemarin nih sebelum
1: menteri.
0: Pak Erick, menteri sama menteri sunat.
1: Oh iya lupa, lupa.
0: Bapak siapa? Aryo Tejo Dito.
1: Aryo Tejo Dito.
0: Iya.
1: Iya, Dito. Pagi hari ini kita bakal ngomongin memperingati Hari Olahraga Nasional.
0: Kita
1: Abang
0: akan merayakan orang-orang yang malas olahraga nih hari ini, Abang.
1: Betul, ya. Karena hari ini mungkin diciptakan untuk kita berdua.
0: Iya.
1: Yang sebenarnya pengen hidup sehat
0: tapi malas olahraga.
1: Tapi ibarat kata pepatah, Bang, banyak jalan menuju Roma.
0: Oh iya benar.
1: Bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut, bisa jalan kaki, bisa naik getek.
0: Bayangin kalau naik getek ke Roma ya kan, di tengah laut dimakan sama itu apa tuh, Master Laut.
1: Master
0: apa?
1: Laut siapa?
0: Loch Ness.
1: Loch Ness. Oke, the Sing Slasher. Nah itu.
0: Iya.
1: Apa tadi?
0: Monster Laut. Bukan.
1: Oh iya, banyak jalan menuju Roma. Mungkin buat kita berdua, kita jarang olahraga, ya kan. Tapi kita punya cara kita sendiri untuk menjaga kesehatan.
0: Cuman yang saya penasaran nih, Po.
1: Iya.
0: Kenapa pepatahnya menyebut banyak jalan menuju Roma? Kenapa enggak banyak jalan menuju PGC? Banyak jalan menuju Tanah Abang? Kenapa menuju Roma? Kira-kira yang bikin pepatah ini penggemar dangdut apa doyan makan biskuit?
1: Nah, jadi begini ceritanya, Bang.
0: Iya. Mikir dulu lagi, lama banget.
1: Sama ibaratnya menuntut ilmu
0: ke negeri Cina.
1: Sampai negeri Cina.
0: Iya.
1: Nah, itu pepatahnya udah ada dari zaman Nabi Muhammad.
0: Emang iya benar.
1: Benar. Karena di pada saat itu, Cina itu terasa sangat jauh, paling jauh dari Saudi Arabia.
0: Betul.
1: Nah, begitu juga dengan Roma.
0: Roma.
1: Karena
0: rumahnya di Depok.
1: Betul.
0: Iya kan, aja Roma kan rumahnya di Depok.
1: Rumahnya Depok.
0: Makanya jauh. Ya?
1: Jauh, karena jalan kaki.
0: Kalau
1: naik motor, kena Citayung ke Pejambon, kemana? Pengumben. Tengke
0: Bang Jaki.
1: Tengke
0: Bang Jaki. Bang Jaki rumahnya di Citayem, kerja di Pengumben, naik motor tiap hari, bayangin aja itu. Makanya dia itemnya permanen.
1: Kasian banget Bang Jaki.
0: Orang juga kata gue,
1: apa salah dan dosa aku?
0: Dia pasti lagi bangkis-bangkis di kereta.
1: Mangkenya. Nah, jadi kalau ke Roma itu, setahu Ayu tuh dulu ya Roma tuh ya hitungannya cukup jauh.
0: Oh, karena jauh.
1: Jauh, makanya dia bilangnya tadi apa?
0: Banyak jalan menuju Roma.
1: Benar. Ada Roma Irama sama Roma Malkis.
0: Sama satu lagi, Roma Kelapa.
1: Oh iya, Roma Kelapa. rasanya itu seperti memakan kelapa asli.
0: Itu kalau itu kita kalau perlu kita bikin challenge itu.
1: Apa
0: nyelupin
1: tuh?
0: Roma kelapa tanpa potek.
1: Bisa bang? Setengah detik nyelupnya. Gak lama-lama gitu. Itu mah gak bakal potek bang.
0: Iya bener ya. Kenapa sih kita nyelupin?
1: Kalau ayah itu bukan Roma kelapa, Roma Malkis.
0: Emang iya ya?
1: Sama Gabin. Gue nggak tau dah kalau di sini orang namanya Gabin bukan sih
0: Gabin. Tapi sebenarnya yang namanya Gabin tuh bukan biskuit yang Malkis itu tau.
1: Bukan.
0: Ada merek tapi dari Nissin.
1: Ih.
0: Di gak percaya.
1: Tahu gue nggak maksud aye. Ih. Nissin ih. Nissin. Nissin. Ada. Ih, pokoknya ijo.
0: Bukan.
1: Nissin.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nissin. Gabin warnanya putih tau. Tuh.
1: Ih, dia aja mah ijo.
0: Ini aslinya. Oh. Ini memang mereknya memang Gabin.
1: Memang Gabin.
0: Brand gitu.
1: Dan itu enggak ada gulanya. Aslinya emang enggak ada gulanya.
0: Iya betul. Kayak ini tau biskuit Transum TNI.
1: Iya lagi.
0: Kayak gitu bentuknya. Persis kayak gitu.
1: Itu makan tuh habis itu udah dah
0: yeah.
1: Ngebul.
0: Abis kita makan biskuit itu, dijamin kita kuat halang rintang.
1: Yes, bener.
0: Iya kan?
1: Setuju.
0: Itu.
1: Tapi kita nggak ngomongin roti Gabin.
0: Itu kita ngomongin olahraga. Iya kan, namanya halang rintang itu kan juga olahraga.
1: Betul, betul, betul. Iya kan? Halang
0: jalan
1: rintang.
0: Kaki menuju Roma juga itu olahraga.
1: Olahraga.
0: Gitu. Kemana lagi?
1: Banyak dah pokoknya. Tapi buat kita yang mungkin agak sedikit malas buat olahraga,
0: iya.
1: Tapi kita pasti punya cara gitu untuk tetap ngejaga kesehatan.
0: Nah,
1: kalau Abang Empo, bagaimana?
0: Gimana caranya Abang Empo ngejaga badan tetap sehat?
1: Bener.
0: Biar katanya Abang Empo malas olahraga nih.
1: Bener. Walaupun kata dokter, dokter udah ngomong ayo olahraga walaupun cuma setengah jam sehari.
0: Nah,
1: tapi
0: itu dia.
1: Abang Empo tetap berkeras untuk aku tak butuh olahraga.
0: Bukan apa-apa. Setengah jam itu waktu yang berharga buat tidur.
1: Iya sih lagi. Ayo tadi gunakan setengah jam aja maksimal banget tadi.
0: Tadi ayo juga. Tadi nih. Ayo udah bangun jam 3 lewat jam 3 lewat 15.
1: Oh.
0: Karena alarmnya bunyinya jam 3.45. Wah rugi dong.
1: Rugi gitu
0: ya. Masa ayo bangun. Alarm masih setengah jam lagi. Ayo tidur.
1: Tidur.
0: Terus udah bablas.
1: Jadi berarti Bapak datangnya mepet hari ini?
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
0: Cuman mandinya aja lebih dipersingkat.
1: Dipersingkat. Cuman
0: biasanya
1: jurus dua jari ya?
0: Iya. Yang penting belek hilang.
1: Iya benar.
0: Sama sikat gigi aja udah.
1: Sama ini jigong bang.
0: Iya benar. Ah benar.
1: Enggak bang, enggak ada.
0: Ayo
1: deh enggak. Terus tidur. Buat Abang Po gimana nih cara ngejaga kesehatan Abang Po walaupun mungkin malas berolahraga.
0: Iya.
1: Boleh gabung sama kita pagi hari ini kemana bang?
0: WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Masih di mana?
1: Di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada.

Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: 92,8 Probat FM, suara budaya Jakarta. Selamat pagi buat abang-abang yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Barengan abang Arif, mama, mama, Patiara, semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Hah?
0: Apa gitu tiba-tiba amin?
1: Pagi hari ini, ya. Abang Po, kita pengen nanya sama Abang Po, ya. Tolong dijawab ya.
0: Ya, buat pokoknya di momen hari olahraga ini kita merayakan orang-orang yang malas olahraga.
1: Hah?
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Kita merayakan orang-orang yang malas olahraga tapi pengen tetap sehat.
1: Betul, karena iya. Banyak orang yang seperti begitu.
0: Iya. Malasnya tuh bukan karena banyak orang yang malas bukan karena emang malas, tapi karena mungkin kondisi pekerjaannya nggak memungkinkan buat olahraga, lingkungan tempat tinggalnya juga agak sulit untuk dia olahraga di luar ruangan gitu ya kan. Yang ada akhirnya bukan olahraga tapi cuman sekedar aktivitas fisik ya kayak. Karena ada yang bilang katanya, ya walaupun nggak olahraga, saya ngepel, apa nyapu segala macam, bersih bersih rumah itu juga aktivitas fisik.
1: Betul, betul.
0: Jadi bedakan antara olahraga dan aktivitas fisik. Ngepel, nyapu, nyuci di rumah itu bukan olahraga.
1: Betul.
0: Itu adalah aktivitas fisik.
1: Beda, beda. Olahraga itu adalah kegiatan konstan yang kita lakukan dan juga emang ada bukannya berarti nyapu sama nyuci kagak ada manfaatnya ya. Cuman kan gerakan muscle-nya kan gantian.
0: Mindset-nya juga beda. Betul. Kita memang pengen olahraga gitu ya, pengen menggerakkan tubuh kita untuk

0: sehat. Sementara kalau aktivitas fisik di rumah bukan untuk sehat tapi untuk bersih.
1: Betul. Karena auranya jadi bakalan berbeza. Nah,
0: kita tanya sama yang satu ini nih. Ayah ini sebagai mantan atlet lempar lembing nih, kita pengen tanya sama Uni Linda kira-kira gimana. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Uni Linda. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Good morning juga.
1: Hai, apa kabar Un?
2: Apa
1: kabar,
2: sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana
0: kabar
2: kedua?
0: Alhamdulillah. Lapar gitu nih.
1: Benar ini, lagi nunggu.
2: Bukan udah makan bubur.
1: Baru mau ini lagi pesan.
2: Kompak
0: ya. Hari ini kita mau makan bubur ayam istana.
1: Iya.
2: Oh, hebat.
0: Iya, kita udah pesan dari Istana Cipanas. Kira-kira nyampe ntar jam 11 dah.
2: Itu bukan makanan sarapan, itu makan.
1: Tapi hari ini adalah cara kita berdua untuk tetap menjaga kesehatan Uni Linda tanpa dia harus berolahraga. Betul. Dengan cara makan. Kalau Uni Linda gimana? Uni suka olahraga. Ini Uni tuh suka olahraga tau.
0: Asli, makanya tadi gimana pengalaman Uni waktu ikut SEA Games apa lomba lempar lembing
1: tahun?
0: Katanya tahun 78.
1: 78.
0: Iya, katanya kalau enggak salah waktu ngelempar kena ini wasitnya.
1: Jadi diskualifikasi dong. Uni tuh suka olahraga enggak sih, Un?
2: Suka ini.
1: Nah, kayak gimana olahraga apa?
2: Aku suka olahraganya lari ya, keliling lapangan ya.
1: Enggak ah, bohong.
0: Mana yang ada di Kedoyang? Di Kedoyang enggak ada lapangan.
1: Uni Linda tuh sukanya lari-lari di pikiran aku.
0: Iya.
2: Ada tau.
0: Oh ada. Kayak belakang rumah sakit JEC itu ada noh.
2: Iya.
1: Ah itu bisa iya, belakang kan, JEC kan, bener.
0: Ada lapangan bola lagi situ.
1: Ada lapangan bola.
0: Iya.
1: Itu dekat nggak dari rumah Uni?
2: Oh di belakang rumah.
1: Enggak dekat. Berarti di sono larinya.
0: Keren dia belakang rumahnya lapangan bola.
2: Jauh sih cuma 10 langkah.
1: Kita pacar lah. 1, 2, 3 Bacar ku memang dekat. 5 langkah dari rumah tereroret.
0: Itu. Kalau kita mah sebagai orang biasa-biasa, belakang rumah kita mah tempat jemur, cucian. Ini mah belakang rumahnya lapangan bola kan. Gila, orang kaya, kurang kaya apa dia ini? Belakang rumahnya lapangan bola.
2: Coba dulu orang kaya.
0: Wih, luar biasa. Woy,
1: amin ya Allah.
0: Iya, katanya pintu masuknya loket tiketnya di ini ya, samping rumah Uni ya.
1: Uni gimana? Berarti suka lari-lari di lapangan. Berapa lama biasanya Un durasinya?
2: 25 menit aja deh ya.
0: 25 menit. Okay. Kalau Uni Linda sendiri lebih seneng kalau lari tuh yang kan orang lari macam-macam ya.
1: Betul.
0: Ada yang jogging, ya. Ada yang maraton. Ada kalau Uni katanya lebih seneng lari yang modelannya dikejar sawang ya Un.
1: Terus lari gini.
2: Bukan gak bebek dulu kan malah anjing-anjing lu berat.
1: Oh sawang gak ada di Kedoyang.
0: Adanya anjing.
1: Adanya anjing. Oke. Tapi Uni ini gak sih, menurut Uni apakah itu cukup lari 25 menit keliling lapangan? Atau mungkin justru malah Uni ngelakuin olahraga yang lain takutnya gak cukup gitu. Misalnya tiba-tiba angkat beban gitu.
2: Ada olahraga yang nyapu-nyapu tuh ya.
0: Oh, dibilang nyapu tuh bukan olahraga, itu aktivitas fisik.
1: Aktivitas fisik beda. Walaupun sama-sama berkeringat tapi tujuannya berbeda gitu. Yang satu supaya kita badannya sehat, satu lagi supaya suami sama anak-anak gak marah. Mama rumah berantakan gitu. Anak durhaka banget ya.
0: Apa-apa emang. Emang
2: lama sih Bang sama Uni ya.
1: Kenapa Un?
2: Soalnya kan ya gua bekal dulu buat anak.
1: Oh iya benar. Benar.
2: Jadi hari libur boleh lah 30 menit.
1: Oke, berarti
2: libur puasa.
1: Setiap hari atau seminggu 3 kali aja Un?
2: Seminggu 2 kali.
1: Berarti tetap rutin ya.
0: Iya.
1: Walaupun seminggu 2 kali. Kita juga rutin kok seminggu 2 kali.
0: Ngapain?
1: Jajan.
2: Itu
1: lapar. Oh iya
0: emang. Iya bener.
1: Pertama kita nama tengah kita lapar. Tiara lapar Adinda.
0: Iya, Arif lapar Budiman.
1: Iya. Panggilnya kalau ketemu Per, apa kabar Per?
0: Iya. Emang kiper.
1: Nggak tahu lagi lanjutannya apa. Uni makasih ya Uni ya.
0: Makasih
1: ya
0: Uni.
2: Boleh ya, salam semuanya ya.
1: Siap. Dah Uni.
0: Ya.
2: Berdua. Ya. Kalau sehat selalu.
1: Amin. Uni juga.
2: Jangan lupa pakai masker ya.
1: Siap. Yeah. Aku pakai masker bengkoang kok.
0: Saya pakai timun hari ini. Mm-mm. Ame kemangi.
1: Enak dong. Dilalap.
2: Itu
1: marah. Bukan masker. Dadah Uni, makasih Uni.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pakai masker timun.
0: Yo,
1: nanti siang masker kemangi. Nanti malam maskernya sambal terasi. Pedes-pedes dan muka lu.
0: Aduh.
1: Aduh berantem.
0: Yang
1: nelpon berantem ribut, liatin aja.
0: Biarin yang WhatsApp ribut kita angkat yang ini aja.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Pagi. Pagi, Bang Hasan. Ya Allah, meni seger pisan.
3: Bang Arif.
1: Hadir. Kumaha daramang?
3: Jalan menuju Rembang.
1: Cakep, bukan pantun.
0: Nah,
1: bukan kirain.
3: Sampai mana? Sampai negeri Cina.
0: Nah, kita pengen nanya, Bang. Kalau dari Jasinga, Bang. Bang, ini kita pengen nanya. Kalau dari Jasinga ke Roma, Bang, kira-kira lewat mana, Bang?
3: Aduh, lewat mana aja lah, lewat Maruyung juga bisa.
1: Maruyung Depok,
0: Depok.
3: Iya kan rumahnya Bang Haji Oma.
0: Iya benar.
3: Nanti di Depok situ, gitu.
0: Terus apa gitu, mampir?
3: Sampai kemana aja bisa. Roma mah. Kalau ke Gedung RRI itu paling mudah banget.
1: Gimana? Semudah itu? Apa?
0: Coba.
3: Ya semudah yang kita bayangkan, naik kereta turun Palmerah.
0: Mana dibayangin jauh, doang nyampe jauh, kagak.
1: Jauh dari
0: kalau
1: Palmerah.
0: Kalau emang beneran gampang nyampe dong kemari. Dibayangin doang nyampe kagak.
1: Tapi Bang, kalau Abang turun di Palmerah mah jauh banget dari Palmerah ke sini.
0: Betul.
1: Ya, coba kan, coba lagi, coba lagi. Stasiun berikutnya.
3: Naik Jetlink kok.
1: Naik Jaklingko berapa? Palmerah ke sini.
0: Atau enggak naik ini ya?
3: Kalau enggak naik kereta ke Medan Merdeka Barat ya.
1: Emang lewat Palmerah kagak lewat Palmerah?
0: Enggak lewat Palmerah, lewat Tanah Abang.
3: Naik kereta sini. Ngomong enggak mau Palmerah deh.
1: Oh iya dah.
0: Iya.
1: Apa-apa turun pokoknya di Palmerah kalau Bang Hasan gitu maksudnya.
0: Iya, dari sana naik kereta gampangnya Palmerah turunnya.
1: Masa sih? Bukannya dia harusnya kereta
3: kalau
1: Bogor.
3: Kalau Tanah Abang ya juga sama ke situ, naik kereta juga.
1: Oh.
0: Dia Green Line kalau dia ini.
1: Oh, Green Line. Emang kalau cowok-cowok green line tuh agak-agak beda ya?
0: Itu green flag.
1: Oh,
3: ya pokoknya perlente aja lah gitu lah.
0: Perlente, perane enggak?
3: Green line, perlente aja sih penting ya.
0: Kan ada perlente, ada perane. Perane sama perlente.
1: Enggak ada islami, perantum.
3: Oh,
1: Bang Hasan, hadir Bang Hasan.
3: Kalau saya mau olahraga, tadi Potera olahraga, pas olahraga ya?
1: Aku olahraga, olahraga mulut.
3: Dari rumah tadi olahraga nggak dari ke rumah?
1: Olahraga.
3: Ke depan.
1: Ke depan, rumah, ke depan ya. Olahraga, orang buka gerbang.
0: Iya. Ada teman kita yang dia rajin banget olahraga kalau dia lagi jadi panitia Jumba.
1: Ah.
3: Oh gitu.
1: Berarti ini
3: Nawal.
1: Pomariana.
0: Dia olahraga setahun sekali dia olahraga pas lagi jadi panitia Jumba. Jumba. Namanya Irna Mariana.
1: Kenapa Bang? Iya lagi.
3: Kalau ngawal karnaval dong kali itu.
1: Lah enggak dia enggak ngawal karnaval. Dia ikutan Jumba pas lagi jadi panitia Jumba RRI.
0: Itu setahun sekali Bang olahraga Bang. Itu kita merayakan
3: sama gitu. Sama kayak aneh.
1: Baru.
3: Akuin aja aneh.
0: Emang
3: jujur.
1: Iya.
0: Emang iya kita mah
1: tahu.
3: Jujur kacang hijau.
1: Gimana?
3: Jujur ayam.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Abang juga begitu.
3: Jujur kacang hijau, jujur ayam. Setahun sekali Agustusan doang.
1: Oh.
0: Ngapain?
1: Berarti Bang Hasan olahraga.
0: Olahraga.
1: Berarti Bang Hasan enggak olahraga.
3: Ya, setahun sekali.
0: Apa yang
3: cuman, ya kalau ke warungnya jauh.
1: Tapi
3: ya kita kalau olahraga juga dari rumah ujung. Udah ini berapa ratus meter ini.
1: Nah, berarti kalau misalnya Bang Hasan enggak olahraga, gimana cara Bang Hasan buat ngejaga kesehatan Bang Hasan?
3: Kesehatan saya.
1: Oh.
0: Iya, ngejaga.
3: Bayangin minum air putih, push up. Ya enggak usah banyak.
1: Bang, kali, mohon maaf. Namanya push up juga jenis apa Bang Arif?
0: Olahraga. Kita namanya push up tuh olahraga. Iya,
1: kan. Emang olahraga cuma lari doang, Bang.
0: Kalau push rank beda lagi.
1: Beda lagi kalau push rank mah.
0: Iya, kalau push rank
1: kepala itu gitu. Push rank. pusing.
3: Orang bini gue juga lagi olahraga, bini gue loh.
1: Apa? Ngapain? Bininya Bang Hasan lagi ngapain? Pak ngapain?
3: Lagi goreng nasi buat saya.
1: Itu bukan olahraga, Bang. Tapi kalau bisa goreng nasinya sambil naik sepeda.
0: Nah, bisa. Sambil genjot sepeda bisa, Bang. Bisa
3: itu udah agak ya, ada kalau nasi goreng pakai sepeda.
1: Oh ya.
0: Oh ya betul.
3: Iya, iya. Kayak dulu.
1: Oh iya, benar.
3: Gerobak.
1: Gerobak.
3: Dorong itu olahraga itu masuk.
1: Dorong beban ya, iya, bisa, betul. bisa.
3: Dorong gerobak loh.
1: Iya.
3: Bari penggorengannya di ketokin trek yeah. Di gangan buat di arah tuh.
1: Benar iya. Iya bisa.
0: Ya dah.
1: Bisa Serabang aja dah.
0: Buruan dah.
1: Ya udah. Bang Hasan. Bang Hasan makasih ya olahraga di sana, Bang.
3: Oke, Saudara.
1: Ya. Sehat-sehat ya, Bang Hasan ya.
3: Selamat pagi. Selamat bertugas.
1: Gas.
3: Selamat Bang Arif juga.
1: Ya.
3: Jangan lupa makan bubur yang banyak.
1: Nyak.
0: Enggak bisa dong.
1: Enggak bisa.
0: Oh, makan bubur yang banyak punya orang masih saya makan.
1: Kita kan enggak mau ngambil hak orang.
0: Ih, jangan.
3: Yang banyak maksudnya bisa mangkok udah habis, jangan mangkok ya.
1: Oh lah, oh, iya. Emang kita apaan? Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping,
3: kuda lumping.
0: Makan mangkok.
1: Makasih ya Bang Hasannya.
3: Oke, Badara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini orang-orang yang udah lama banget gak nelpon nih, jarang nelpon nih.
1: Iya, tapi kita mau angkat,
0: tapi kita mau muterin lagu.
1: Bang Eri, abis ini ya.
0: Abis ini Bang Eri ya. Ya,
1: tunggu ya Bang Eri ya, buat abang jangan kemana-mana, tetap di mana?
0: Kabar Jakarta.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah, bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah, itu dia. Datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Po, mau kemana po? Ayo mau ke sono no bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh po ya. Di mari aja deh po.
2: Ah bang.
3: Ih.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Manis Manja Group 5 menit lagi. Ih, ada 10 menit lagi sebelum kita ke kabar berita jam 7, Abang Po. Ayo membacain komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928. Tanggal 9 September ini Abang Po diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Nah, kalau ngomongin olahraga, pasti tiap orang punya cerita sendiri. Nah, buat Abang Po nih yang malas olahraga, gimana caranya Abang Po ngejaga badan tetap sehat, ya? Di WhatsApp ada Mas Afif di Sumenep, dia bilang katanya kalau masalah malas olahraga kayaknya nggak ada sih. Oh, berarti Mas Afif termasuk yang rajin olahraga. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur, Bogor. Selamat Hari Olahraga Nasional, Bang Arif, Abang Po semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang, Ayah dari bocah udah biasa olahraga. Jadi sampai saat ini Ayah masih aktif olahraga. Bedanya dulu ada prestasi yang Ayah kejar. Sekarang ini cuman ngejaga kesehatan aja dengan main tenis meja. Selagi muda Ayah aktif atletik dan bergabung ke klub Fajar Mas Murni. Sprint dan lompat jauh Bang, gitu deh Bang Arif. Ayah punya cerita. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga Pak Budi buat ceritanya ya. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur, Bogor. Nah, kalau Abang Po nih, buat Abang Po yang malas olahraga, gimana caranya Abang Po buat ngejaga badan tetap sehat? Kalau buat Abang Po yang rajin olahraga, apa olahraga yang dilakuin supaya badannya juga tetap sehat? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Anda ngasadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.

0: kabar berita jam 7.
1: Abangpo, pemerintah kota Jakarta Timur melakukan penyemprotan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di sejumlah ruas jalan pada Selasa kemarin. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan penyemprotan difokuskan di Jalan Dr. Sumarno, Jalan I Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Raya Pemuda untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Penanganan ini melibatkan personel gabungan dari sejumlah suku dinas dan dilakukan serentak di 10 kecamatan. Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid menyebutkan, sebanyak 12 unit mobil pompa dan sekitar 60 personel dikerahkan untuk membersihkan trotoar, ruas jalan, serta pepohonan yang diduga terpapar abu vulkanik. Sementara itu, Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur Monang Sinaga mengatakan, pihaknya mengerahkan 2 unit road sweeper dan 1 mobil tangki untuk membersihkan abu dan debu di permukaan jalan. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Gili Trawangan mengalami krisis air yang kian mendesak. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pun meminta PT Tiara Cipta Nirwana kembali membuka keran air mereka. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, Pemkab Lombok Utara bersama pemerintah Provinsi NTB akan mengeluarkan diskresi selama 6 bulan, sembari perusahaan tersebut menyelesaikan proses perizinan di pemerintah pusat. Najmul menegaskan tidak ada opsi perusahaan lain selain PT TCN untuk menyelesaikan krisis air di Gili Trawangan. Menurutnya, mengganti perusahaan membutuhkan proses yang memakan waktu lama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.